yang pemancarnya mentera tuanya duit-duitnya ba. Nama masalah ko tu dek. Jadi siko pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli madah kesidak bisi nerima report senentang siko lelaki benar rawahnya ba bati yang pemancar. Tagi anak de jamaah orang peningau. Mina ayahnya tadi nur mantup ke pendiah ti. Dan orang mea tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey mainin, cukup bulan nak tahu nak bayar. Bedau dah tahu ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat, nadai kita, nadai kira ke kami kita. Padahal dia tu, YouTube, kami ke medak orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu, nyukah sejam kami medak. Kau betul resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawak technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik peringan. Jadinya mentadi lemah berita di kunci ke kaban kudum dinas nyadi di benua India ketegah nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang. Lemah berita kita keterubah. Kita mansang lagi menua Nigeria. Dia tu kita mansang lagi menua Nigeria. Nama utak kenyadi buat menua Nigeria. Di Nigeria dia mendingan selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation. Udah boleh scroll. Udah boleh pemutus. Ya kemana dalam persal sida. Kita merik prayers. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik tali pawun kini. Merik macam-macam. Barang-barang keberga gadget kini. Habis itu merik bungai. Bisik merik coklat. Bisik merik barang bukai. Merik duit pun bisik. Tang di menua Nigeria. Dan sikuk nembiak nerima kambin. Au kambin hidup. Umas ya pemesai. Nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi. Habis persaba college. Nua ya belajar. Lelaki itu nembiak itu bernama Promise Okoro. Berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical. Senentang ubat. Bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peningan. Jadi, ia ngumbai belakaban tadi seminat. Nundi ya, lebuah sidak mada. Oh, sanu Promise ke pernah dik? Bisi, ina adiknya datai mai kambian. Kita sedia dik. Kita tu. Mengenemu ke diri nak ada indai ku ka berbaik ke kambian nak ada gerinti mai bungai lagi ko ya peringan ndak je pedak dekian. Jadi lebuah datai de dian peninga de dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindo sedia sida ya ke dia ba ubaha eze ba menua Nigeria de pamana mah radian tumpuk peniau de ubaha eze. Kebenaran peningai indai dekat Malaysia ke ya sebuah kereta sekian yang tangnya meh nadai duit metu jang ilak meh nanti indai itu dah bisi duit ilak rusak aku beli ke kereta sekian yang kena nurun bersekolah nyambung sekolah baru ko indai peningai nyak meh tadi ketegalnya tadi indai yang kena duit 120 ribu naira duit menua Nigeria pulang lagi duit kita 370 ringgit dia kena beli kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa korang, ti diberi orang kambian. Depa bahasa kurang reti nanti kita nerima kambin. Nanti kita belayak belibu nemuai ngagi menua Nigeria din ampit mansang ngagi kin de beri orang kambin tadi kita patut temega hati. Laban nama kebuah orang bahasa kita. Nyadinya mata de barabat bahasa Igbo kambin tu nang pemberi ti pemadu ya di pebahasa. Kelebih lagi ba mayuh macam pengawak ya. Kelebih ginti datai rinai rempu nang sigi pemberi ke pemadu ya tinggi bahasa ba dalam rabah bangsa Igbo tu peningah. Hanya ya tadi anak yang mudah tahu anak kita convocation terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi lalu dirit kita kambian, dirit kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua mansang lagi laman berita kita ketiga kian nikal baru lagi ni ya kak. Menua atau peningah nama Gwalior di India dedin. Okey guai liur okey Gwalior di India dedin. Ketegal nuan siko aku sanggup. Bunyi reka lagu ni ya. Bunyi lagu kita ya. Sanggup aku. Tentu ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki. Sanggup di saman
serta nuci kereta ya. Ketegal ya, kelalu saya ke pangan induk ya. Heh, bekeni naga mata. Baka Aishwarya Rai, baka Kajol. Ah, kita mendak lagi. Nah, sikul laki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis, jadi saman kedetak ngagaya RM5,500, RM280 duit kita. Laban kereta kena kena tadi dia saya ngau nak patut ngelanggar undang-undang nak tahu ah nanti kereta kita kalau putih kalau lumayan ada tampal kita gambar kalau lumayan ada cat-cat kita gambar katun nyeral kini gambar keruntuk pala belah kini tahu ke gambar mayau benung ramai mua ukui kini sigi nak tahu. Apa undang-undang kita di Malaysia pun sama. Bab menua India tu nyak mutai kenyadi. Dalam kes tu peningal dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren ya kenyadi bab menua atas ya. Akalai di yas ngau bekau siwa mulut. Namu kita orang indau tu tadi engkah ya inci yang tadi inselup bab mulut tadi alulu siwa kereta kena ngagak bekau beribu iti mah bekaunya bab keritanya 4 jam indau tu. Ngayah kan selup kena eba mulutnya ya aja nah dah gaya mai pangannya adik dia yang tadi dan selup eba mulutnya lalu ditucul eba keritanya 4 jam yang agaknya nanti nak salah aku bekau siwamnya tadi bak keritanya tadi bekau mulutnya tadi cup mulutnya tadi lebih hari 3,400 iti bekaunya tadi nyak mereka dah kena seruai keritanya tadi kuluk kilik lalu datang ke polis polis madah tau sikit nak tahu laban tau bak dalam undang-undang di tiap undang-undang kereta darat sikit nak tahu amunya ke pulih lalu disaman orang RM5,500 kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gualiur. Sida ya madah ke adit dia tu kes mina disaman mata duit tang tekalanya mega ya dah so polis nuci keritanya. Awak ke bekaun seluapnya tadi nadegi berkeritanya. Macam-macam mesti kena di menua orang peningal ya. Nyam tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur. Kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyam tadi tiga itik leman berita. Akai, uji kita berlelak dulu ni. Kita berlelak dulu, kita mending ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya, sabar.

bincang bab round kedua program leman berita kita ke minggu untuk peningan ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai lawan kita lawan 15 lawan 20 minit kita kami itu dah lama udah bekejang hari pendaik kami itu hari pengkalan kami itu tanda dengan awak kita boleh medak program boleh mendiang ke program tu tanduk ya hari 2 pukul 5.30 lemai nanti nak kita terdengar ke tanduk ya bah dalam ruai laman berita kita di YouTube dan bisa kita mansang agak leman berita keempat ke sekali tu hari ni leman berita keempat agi bermenua India kita baik aku ya kita akan main dengar hari menua India kita dengar cerita hari menua India sampai kita nyutur geluak ketegal nuan siku aku sanggup hanya sama tadi peningar ya cerita keempat tu tadi nyuka bakar ke cerita ketiga ketegal nuan pun aku sanggup. Siapa ketegal nuan? Siapa sanggup? Dalam cerita atau peningan, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini yang peningan. Tuk tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya ke sayau ke bini kita. Tuk cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurao Tajne arindua kedukumai Kalam Beshwar. Sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelama 40 hari. Ketegale sino, siro, sayau. Mentas ke bini ya peningau ya. Jadi bini itu tadi kebenar ya. Dia no orang, suah de perak orang. Suah de pejai orang. De kelese, de kelanyai. Di kemile ke orang peningau. Lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga. Sidak sepintu bilik tu. Bisa berkena ke air, ngambil air dari sigi telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya ketegal kasta ketegal namanya tikas bangsa laman bermenua India tu nyalai mimiat gau tentu kita nemu utai kenyadi menua India dadian orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat retai pangkat bisi pangkat tikas pemandu tinggi Brahmin udahnya tikas kedua tikas ketiga ya ke pemandu baruah tu tadi dalit korang kasta dalit tu nah segi minak sida tu ukai uluan peningannya eh nanti keliak segi uluan warna tau jadi kasta tu tadi ngai orang meda laban sida tu hari kasta orang ke pemaduk baruah India ke pemaduk ya baruah peniau ba menua ada dia nyak sida tadi nak ngai orang berkongsi ngai sida ya ngai bakaban ngai ratau jadi kau ngujuang ke laki itu dari peninga tusah ti sino yang dah bini nyabak tajak apa boleh hai ngena genua yang tadi ngau sabak-sabak bini ya pulai laban danu ni kedai ludah orang meya peninga kasih yang dah bapa rau pun hah kau ya nari ngawak kau ya lagi maku ngagak kenuan tanya lagi telagai kok bapa rau tu peninga ada yang nak ngelayak orang nak semua alo dambe ya cangkuo, dambe ya sekuap peninga, dambe ya beliwang, tak mansang. Tak ada rumah, ya ama tanah ba nak jauh hari rumah ndo sidak dia tu. Rumah sidaknya munyi ku jako orang nyoba ka pararat. Rumah sidak tu nah segi ensena ora tu. Raban namanya orang ke hari kasta dalit tu tadi. 6 jam sehari peninga ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Nduria gawa ya gawa bertanam utai bergigak ke pemakai mentari 4 jam jadi 6 jam lagi ia ngerumbak tanya 40 hari pendengar nak ada yang ngetu-ngetu 6 jam ya gawa ngerumbak ke ngujuang ke pendengar mayanya tadi musim kemarau lalu bini itu tadi Sanggita nama bini itu tadi kesuah sikut-sikut nyabak ama pulai nyawak sikut-sikut nyabak pulai nyawak sikut-sikut nyabak nama kebuah nyawak tadi laban de kelanyai danu di kemelik koradadian ketegal sidak datari kasta dali nama ada peninga anak munyi ya tadi. Benar apa ada kerumak ya telaganya peninga ke ngujuang ke telaganya tadi mimit basah luceknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak baparaunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air penuh
Nyak tadi berkat dia beri petara ya. Tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi. Nama ke buah. Nama tak kenyadi. Datai kia ngambil air. Leban tak cukup dia dia lalu ngambil kia. Nyawa penyawa, nyawa penyawa. Maik mua nak malu kau kita ya. Bukai kau nyebut, kita nyebut. Nyak maya tadi nganuk orang bukai main. Udahnya tadi kak ke nyawa bak telaga ke degaga orang. Macam-macam tak kenyadi. Tang bapa rau nak nagang sidak. Ambil maik nak dengan wak. Utai tuk sama ngenak. Kau ya apa dengar? Nyak ngembuan hati itu cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penudi sekali itu. Udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penudi nombor lima itu. Ari Karnataka di Muna India. Dedin. Ngenang siku nembia Indo. Nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empo. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama ke diterima. Dengar kita cerita tu. Jadi, nyak mutai kenyadi bandua ke dokumai Karnataka India. Siku Indo, nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tu. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali je aku nyebut, oh Shriya tu. Oh, nama apa ini pun sebut. Pedih menyebut nama apa itu. Bab Karnataka India, Dedin. Siku nembia berumur 18 tahun. Ianya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau. Bab sebengkah pengusaha bab di. Okay, lenyau namanya tadi engkanya. Reda angkanya hancur kini kengujuang kedua pihak tangan ini tadi nyu de tetak orang siku ke baruah de buai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya ba apo dah meto nadai guna me hidup tu lagi ku Indo bernama Shriya tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bakau ya nadai tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besai tu buah laki ceceluam kamar bulu lengan tadi pinga ialnya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kat bempu tangan aku kini kerasa bertubuh aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pulai ngagai menua sepiak aku ya kira piak memunyi tadi nama dia huntung Shriya atau tadi ditanya lutur kak nuang ngempu tangan duiti risiko lelaki aku lutur tangannya tak nyelai Shriya mada nadai ngawak nanti uliah butuang nanti uliah dikena aku pasang kemai baku aku ya apa ni maka kemasang sepepat dia tahu au kebab bola. Tentu kita ketawa apa tangan pasang maka sepepat amai. Kebab bola dengar kita cerita tu. Nama deh alu pengawak berputuang pun dia tur bala dutu 14 jam. Operation dia tur nyambung ke uratnya, uratnya kena sambung tali darahnya, urat gumpal isi muscle-nya tadi disambung-sambung balur tu nemu mah aku nak nemu nyebut lebih harinya tak apa aku nak sigi utanya mana pasang maka kita ke masang dawai masang skru ya masang nut ya semua ada pasang dia magang ke ngujung ke tangan yang tadi peningat tubuh hindunya borak tangan ke diterimanya tadi besai bebulu tangan besai tangan orang laki atau buah hinduknya mian tang nama tak nyandai peningal mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburak tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak bekat tangan empu peningal nadai bekat tangan orang laki lagi penyelai utai kenyadi itu peningal nyaman tadi ya kenyadi basiku induk bernama Shriya bak menua Karnataka di India dan uliah mea peningal nulias uliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu-ngadu kutai uliah magang uliah naib bakal orang ke selamanya nyak mutai kenyadi bak induk siku tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu terima kasih ya mamai ngegi kita aku dah bugulai maku dalam program leman berita kita ke minggu tu nanti kita ketemu baru meh hau aku ada menelangi beri besar terima kasih ngegi kita ya aku dah bugulai sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita terima kasih ya kelebih lagi mega ngagi kita di betuang empat lama bersama dengan program Sarawak ku sayang terima kasih ngagi kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke bak kompleks lombak ngemayan di betuang dia terima kasih ngagi kita semua bertemu baru bak maya aku bukai bye bye ngagi kita pengen semua bye bye.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo, dia peningat. Bisi isiko nembiak, bengal, agu.

0: menurut itu.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
0: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningan, ada tempiang nak duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, kita akan kelas jalan dengan YFM ke pagi tu bawa penggerak pagi. Jadi, nanti ni ada penanggul. Kita dekat terus kelas jalan dengan DJ hari YFM Sibu berserim bayang SKS tak ke strok ku sayang ke benar diatur di muka. Ya?
2: YFM, segulai sejalan.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Moka 98.7 FM YFM.
2: Okey, mini kita terus ke muka ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi Rolana.
2: Ya, Norbeta orang di muka pagi tu. Rindu Athena. Benar Rami.
3: Rindu
2: Athena. selamat pagi Mar. Norbeta.
3: Berita di mana? Berita gaya Rita di muka megak cukup mana? Nyangkung pengawak kita di dataran Pehen Setia Raja di muka itu.
2: Banyak banyak.
3: Program Sawakku Sayang bagi nuak kita di muka itu.
2: Hari keberapa program SKS itu dah diatur di muka itu, Mar?
3: Hari itu hari kedua atau kebenar ya.
2: Hari kedua.
3: Kami sebuah tu dengan nama dia gerupu juga tanya tu seminggu semua jaga udah dibuka.
2: Oh, seminggu dah katam di muka lah. Si gaya the baik pengawak kita ya lah.
3: Iya.
2: Terus kengau berita kita di muka ke pagi Tok Mara.
3: Okey, terima kasih Rolana di konti kita YFM Kuching. Mari selamat pagi okay, semua bala peninggal ke bisik mendiang ke radio kita ke pagi tu sekali kena nak radio tau ke RTM Klik di minor kita ngarap ke gerai meh hari tu. Jadi hari tu hari kedua dorang ngatur program Sarawak ku sayang bagi menua muka nang kita program-program kita program Sarawak ku sayang kita ke sebedau tu so, lokasi tu kepala ni ke 8 dua program Sarawak ku sayang hari kedua hari tu muka kitchen now sales lagi dibuka untuk ngagai pukul 10 malam tu lagi jadi dia hari tu pengawak berjadi ke program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua kita di muka di gulung premier kita.

0: premium premium shower. Jadi ke pagi itu ya udah ngau dulu berjalan fun walk senyawa 3 km sudah ya ke ngetu ngirup setabak ke bapalan semak pamuk muka dia pagi itu. Lepas lebih maya kami ke Mansa sudah datai ber studio mini kita itu ngedok dan kita ya ke bisa ke dia main ngirup serta berada berbulai kau bisa main ke bisa bandurnya. Lalu kelima harinya dia bisa main ke lumba lumba baka lumba suka neka rakyat bisa pekin bidar lukut atau bisa dia sebut aku kemarin. Lalu kami semua dari My FM Cibu Cibu FM sempat ke ngerantau orang ke saya berjalan ke tak ke pemain bidar lukut. So nanya bagaimana cara bermain ke bidar lukut. Lalu nya boleh daripada kita bagi song Cibu FM kelipah harinya bisa wall climbing. Sari tu mereka bisa pergi tarik tali gaul street soccer. Lalu program community bisa muka tourism excellence sehingga dikena nyungka bala ramai orang ke berjalan menuan dagang semua yang ambil kita oleh mansan kaki kanan luar kita ya menyambut penatai semua kelepas sedikit pekit voice of muka balan kemah muka kitchen downstairs dan yang bakal selama baga peraduan lagi dibuka kalai cari tu juga bisa cabut peraduan dan tajak pihak dan ingat pergi lari ke penudi pergi lah price ke besai bisa nanti bala orang ke engkau buat peraduan tu kena di kita di muka di tu meh ajak sekedar hari program diatur hari tu engkau ngelangsak aku nyebutnya dan nanti kita akan nemu sini lagi mana kita ke mana di tu nanti kita sebagai bahasa pavilion engkau services sanai dia kira-kira one stop center dua kita bertanya ke service tapi saya kita like ke perintah nombor ke berapa agensi ke bisik nak masuk dia ya nak report aku ke pagi tu enam program cawak tu saya bagi nombor muka pada taraf pengisian tiara jam muka tak nak
1: Oh, rindu hati kita lah ngonguluk ngawak dia nak. Oh, Maya orang dah berengkah Maya datai bala ke dia?
0: Maya bala sudah ibu, bala sudah ayah tu dah sikat gap tu pagi tu.
1: Apa nah.
0: Dah.
1: Semangat.
0: Sakit hati nganti penatai premier kita ke di saya tu di tu dah.
1: Oh, ransia hati nah.
0: Ransia hati, gagal hati menyaknya. Atau pelabak aku udah datai tu nak. Sebab udah bermunyi drumnya.
1: Okey, Mar. Terima kasih, Mar, ke Ripon Wan. Yang kuang ngau.
0: Terima kasih,
1: Nal.
0: Lalu ke
1: penudik, Nal.
0: Habis lagi, Nal. Ngari ke Sibu tau, ngari ke Kuching tau.
1: Mayuah mana sabuang dia saya ko.
0: Mayuah mana sabuang lagi. Ngari ke semua station tau.
1: Yeah. Ngari hari lagi kan ingat bala kita gawak ke kita sebuat gawak.
0: Ya. Yeah. Okey, terima kasih nak.
1: Okey, sama-sama DJ Mar. Salam juga pada dia. Okey. Selamat hujung minggu kita dia. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, bye. Okey, entah DJ Mar. Kau dah berkongsi dengan kita peninggal. Berkawal dengan program SKS tak ke Sarawak Kusayang ke benar diatur jam kerja tu di muka. Kalau pengawak tu diatur berengkah hari kemari nyentuk ke hari minggu tu tang tajak piap sis kedak sidak ke ngau SKS muka tu munyi ko DJ Maru tadi nyo seminggu agak semas seminggu bapalan ba muka ya. terima kasih sekali lagi dengan Kak Peninga kita ke bisiknya apa ke pagi tu. Nak ngira kita ke bisik mendiang ke kami dengan radio online RTM klik. Nak ngira yang tadi benung gawak kini tak ke benung belalak di rumah. Sekali ke di Semenanjung Malaysia, di Sarawak, di Tumpu, di Sabah, di Brunei, Kalimantan, di Singapura, tak ke bak dini dini nur. Terima kasih ke penduduk tak keseluruhan mendiang ke YFM ni tengah hari 24 jam sehari. Setiap lagu untuk peningat kita ke pagi tau. Mayuh dipinta peningat kita ke pagi tau. Setiap lagu hari Iku Anthony, terima meh melikai pengerindu.

0: SJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Pulai Trofi Lagu ACSK ke-9. Memadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
0: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, tinggal berapa jam lagi ACSJ ke-9 final ba betung ketap asai hati nah. Okey, sim nak bala finalis tama gak bala peminat industri muzik Iban di menua kita di tu. Okey, dah temeh bala mayuh peninggal ngakai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan di betung. Lemai tu lagi berangkat pukul 5 lemai masuk nak bayar sama-sama mek kita mata ke pekit final anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Lemai tu lagi. Kita kena oleh natek diri ngakai betung. Anang dah ingat uliah medak program tu tak pekit tu live hari Facebook YFM Iban. Okey, nuju bala finalis kita, all the best semua. Setiap lagu nuju kita, Ari Clemens Joy, Aku Kak Menang.

0: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.

Okey, untuk tuan-tuan, kita bersama waktu sekarang 9.18 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Okey, bersama kita kembali untuk pertemuan pada hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kembali menemani anda, pertemankan saya LY yang akan menemani anda. Okey, dari sekarang hingga jam 12 tengah hari nanti, pastinya kita akan bersiaran bersama-sama untuk pertemuan di hari Sabtu, pertemuan hari ini. Dan LY akan berkongsikan untuk anda aktiviti dan juga info semasa untuk anda, dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda semua. Dan hari ini kita tidak ada bersiaran secara langsung di seluruh Sarawak untuk pertemuan menerusi cerita Rito, okay? Dan kita akan bersama terus di siaran Geng Pagi Mira FM untuk pagi ini, bertemankan LY.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Selepas ini kita akan dapatkan rakan kita dari Met Malaysia Miri untuk mengikuti info cuaca.

0: Terus dengarkan kami di Mir FM Mesra Bermaklumat. Info cuaca di Mir FM. Okay, info cuaca di Mir FM 9.30 minit pagi. Kita terus saja bersama rakan kita dari Met Malaysia Miri. Kita bersama dengan Surya. Hello Surya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ini saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian ini berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat dan ini ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu terpanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bila DJ itu saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Okey, terima kasih Surya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi. Okey, kita baru saja bersama rakan kita Surya dari Met Malaysia, Miri.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Okay, geng, pagi masih lagi bertemankan LY untuk pertemuan kita pada pagi ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya LY masih lagi menemani anda untuk pertemuan kita pada pagi ini dan 9.45 minit pagi. Nanti kita akan ikuti bersama segmen positif pagi ataupun 2P yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita DJ Mul dengan tajuk nanti yang akan kita siarkan adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Dan 10 pagi kita akan ikuti bersama untuk pertemuan kita menerusi geng pagi pada pagi ini. 10 pagi dunia, 10 pagi akan bersama-sama anda. Dan kita akan bawakan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan bersama rakan kita DJ Faz yang akan menemani anda selama sejam bersama untuk pertemuan menerusi carta Hits Mira FM. Okay, dan itu antara pengisian di jam yang pertama dan jam yang kedua. Manakala di jam yang ketiga nanti, kita akan kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan anda, anda boleh terus menyampaikan salam ucapan anda menerusi live Facebook kami. Dan juga anda boleh menghubungi LY di talian 085-427-053 untuk sampaikan salam anda secara langsung untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.
2: Inilah stesen radio yang memainkan muzik kegemaran anda. Mirai FM, pilihan citarasa masa kini.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Jom layan Miri FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Ya, Mira FM, mesra bermaklumat kembali untuk bersiaran bersama-sama kami untuk pertemuan si geng pagi Mira FM. Okey, dan untuk seterusnya, kita terus saja bersama dengan DJ Faz untuk Carta Hits Mira FM.
0: Carta Hits Mira FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Mira FM.
3: Ya, Carta Hits Mir FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu kepada anda semua. Mendengarkan kami di Mir FM dalam segmen Carta Hits Mir FM. Saya Faz menemani anda satu jam ini. Terima kasih DJ LY menemani anda di geng pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari untuk siaran 3 Oktober 2026 di hujung minggu ini. Okey, dalam segmen Carta Hits Mir FM ni, Faz mengambil alih seketika. Faz akan mainkan 11 buah lagu semuanya atas undian anda di www.mirfm.rtm.gov.my. Okey, jom kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas edisi yang ke-29.
0: Recap minggu lepas 10.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: 9.

iaitu di nombor 10 untuk minggu ini. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Sebelum tu, selamat bertugas kepada anda yang tengah bertugas dan juga kepada anda yang tengah bersarapan di rumah ya. Selamat menikmati sarapan anda. Nyamannya nasi goreng pusuk. Tumpik. Aduh. Lapar. Fas pagi tu. Okey, kedudukan ke-9 untuk minggu ini. Lagunya masih artis Sakura Band, komposer Lak dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga. Jatuh 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 9. 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini. Hanya di carta Hits Muda FM. 9.

0: Iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini, lagu Masih artis Sakura Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Anda disuai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia, jatuh 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 8. Lagunya Bizika, artis Sarah Suhairi. Jom sama-sama kita dengarkan jatuh 3 anak tangga 8 minggu dalam carta dan juga kedudukan ke-7 selepasnya hanya di carta Hits Speed FM 8.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: aku.
1: Ya, itu dia nombor 7 untuk minggu ini. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta Cuba Jadi Aku. Artis Nadira, komposer Hel Husaini Iki Hak dan juga Nadira Zaini. Lirik Hel Husaini Iki Hak dan juga Nadira, orang yang sama juga ya. Kalau anda suka dengan lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.com.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Mungkir, artis Usop dan juga komposer Zimi Usop. Lirik Azimi dan juga Ismi Syam jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di kedudukan ke-6 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Mega FM.

dia tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

Nak ada keluarga yang tersayang oh. Bestnya. Okey, jom kita nak dengarkan pula untuk kedua keempat pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Lembak Yung Tari, Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hag. Didik pun orang yang sama juga, jatuh tiga anak tangga minggu lepas, juara carta Hit 9FM. Jadi minggu ini berada di kedua keempat, lima minggu dalam carta. Jom, ini dia nombor empat untuk minggu ini dan juga nombor tiga selepasnya.

iaitu dia nombor 5 untuk minggu ini. Alala Syayang, Hari Bahar dan juga ciptaan sepenuhnya Kai Bahar jatuh 3 anak tangga juga minggu lepas berada di kedudukan kedua. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 6 minggu dalam carta. Okey, selamat memandu kepada kita orang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Sikit salah dalam perjalanan dari Marudi nak ke Miri, dari Bekenu nak ke Miri, dari Nia nak ke Miri, nak pergi ke bandar di hujung minggu untuk bersama dengan

Iaitu dia nombor 3 untuk minggu ini. Lagu Kau Bersama Dia, artis Kelangit Fita Dina Rejo, komposer Kelangit, ada juga lirik pun Kelangit, juga naik 5 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 8, jadi minggu ini berada di kedudukan ketiga 2 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.art.gov.my. Okey, anda yang berada di tengah bandaraya Miri boleh mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Okey, kita nak dengarkan pula kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Lagu Patah Hati, artis Sherpan Fit Chabi, naik 5 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 2, 3 minggu dalam chart.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu Patah Hati Chubby dan juga Cerpen. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, sekali lagi selamat sarapan kepada kita orang tengah sarapan pagi tu, dan juga kepada adik-adik semua. Hanya sebulan sejak lagi nak SPM dia. Okey, semoga good luck untuk kita orang semua. Cayu-cayu untuk kita orang. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta hits untuk minggu ini, lagunya Gila Bayang, artis Ahmad Haikal, komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Fidaus. Lirik pun orang yang sama juga naik 3 anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan keempat, jadi minggu ini berada di juara carta hits 9FM 7 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia untuk edisi yang ke-30 juara carta hits 9FM.

Ya, tahniah diucapkan juara carta Hits Mirror FM lagu Gila Bayang Amma Haikal. Ha, dari kedua keempat naik kembali di juara carta Hits Mirror FM untuk minggu ini, edisi yang ke-30. Ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah lagu Dulela artis Haziq Rosabi, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencularan baru kita untuk minggu ini. Ini dia Nana Shimi, lagunya Goodbye Sayang, dan juga komposer Nabilah dan juga Zikri Zakaria, lirik Nabilah. Jom sama-sama kita dengarkan pencularan baru kita untuk minggu ini, hanya

0: iaitu dia pencelanan baru kita untuk minggu ini, Goodbye Sayang Nana Shimi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.rtgov.my. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah dengarkan untuk pagi ini bersama dengan Fast dan segmen Carta Hits Mirfm, dan juga semuanya atas undian anda di www.mirfm.rtgov.my. minggu depan pastinya ada perubahan lagi, naik turun, semuanya atas undian anda. Okey, dan juga dapatnya sampai di sini saja tugas Fast untuk dalam segmen Carta Hits Mirfm. Kembali bersama DJ LY seketika nanti dalam Geng Pagi di hujung minggu sekitar pukul 12:30 hari. Sebelum tu, kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini, edisi yang ke-30. Selamat berhujung minggu semuanya.
1: Recap carta minggu ini. 10. Sembilan.

0: Sinar. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklum.

Geng Pagi bertemankan LY dan untuk anda yang bersama waktu sekarang 11.07 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia untuk bersiaran bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita ini menerusi pertemuan Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah untuk pertemuan Geng Pagi Mira FM untuk pagi ini. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.1, 95.7 dan juga 98.0 serta pada anda yang mendengarkan kami menerusi di RTM Klik ataupun yang bersama-sama kami menerusi live Facebook kami di Mira FM Official. Terima kasih banyak-banyak dan kepada anda yang ingin ataupun yang nak LY bacakan kiriman ucapan anda, anda boleh terus mengantarkan kiriman ucapan anda menerusi FB kami di FB Mira FM dan juga anda boleh menghubungi LY di talian 085427 053 pada anda yang ingin berinteraksi dan juga menyampaikan salam ucapan anda secara langsung di pagi ini ya. Okey dan kita beri dulu dengan sebuah lagu ini.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si puas hati? Kita si percaya Kamil kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu apa hal kita cari kami bos berkali-kali. Ai,
1: sabar. Okey, faham dah kami.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badaran angit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, sihat. Faham kami? Faham gila-gila. Faham. Ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam ni, aku pada cerita ni. Eh, boy, boy, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah kita, si nanya dulu benar-benar. Okey sihat, kami maafkan kita.
0: Terima kasih bos.
1: Lain kali kita ingat, jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu, bukan apa? Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi. Sorry bos lah, sorry bos lah, kasih kita jenis cool. Mendak tiadu.
1: Yang kali mungkin kita

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Frekuensi Miri FM 95.1 FM, disuai

0: Okay geng, pagi masih bertemankan LY untuk pagi ini. Dan kita masih lagi bersama untuk pertemuan kita menerusi geng pagi. Salam hujung minggu. Anda boleh menghubungi LY kalau anda ingin berinteraksi dan juga menyampaikan salam ucapan anda secara langsung di talian 0852-7053. Ataupun anda boleh terus menghantarkan kiriman ucapan anda menerusi Facebook kami, di Facebook Mira FM. Dan selamat pagi untuk Ramli Lee. Salam DJ LY, katanya salam kembali. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat, ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Mira FM. Cuaca di Sibu panas plus jerbu, katanya. Okey, terima kasih Ramli Lee atas komennya dan juga ucapannya. Dan seterusnya kita bacakan, LY bacakan kiriman ucapan daripada Rashida Edi. Assalamualaikum DJ LY. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas, katanya. Salam pagi terindah untuk semua pendengar Mira FM. Ucapan jadikanlah yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, dan juga yang manis itu senyuman. Dan putarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Anis Suraya. Terima kasih DJ LY. Sama-sama. Terima kasih Rashida Edi. Okay, anda boleh terus menghantarkan kiriman ucapan anda untuk LY bacakan. Dan juga LY ingin berkongsikan bersama untuk anda ini yang berlangsung pada hari ini, yang bermula pada jam 8 pagi tadi ya, sehingga jam 3 petang ini nanti. Anda boleh datang untuk memeriahkan program bersama masyarakat Minggu Keselamatan Pesakit 2026. Okey, yang berlangsung pada hari ini dengan sukacitanya anda dijemput hadir bagi memeriahkan program ini yang dianjurkan oleh Hospital Miri dengan kerjasama Surau Sinar Islam Kampung Pulau Melayu Miri. Jadi sama-sama kita menyokong usaha membudayakan keselamatan pesakit dan juga meningkatkan kesedaran kesihatan demi kesejahteraan komuniti. Okey, tarikhnya pada hari ini 3 Oktober 2026 Sabtu 8 pagi hingga 3 petang, bertempat di Surau Sinar Islam Kampung Pulau Melayu. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda: pemeriksaan kesihatan percuma, sesi pendidikan kesihatan, pameran kesihatan, senaman sihat dan juga gerai jualan makanan dan minuman. Okey, terus saja beribu bersama-sama kami. Dan 11.45 minit pagi ini nanti LY akan kongsikan bersama untuk anda info salat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Pekan Umiri, Sebuti dan Marudi.
1: Kau ni
2: yang
1: mahal.
2: Ah,
3: kau okey
2: tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut macam mantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Boleh disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat fardu zuhur tepat jam 12.16 minit tengah hari, solat fardu asar tepat jam 3.27 minit petang, solat fardu maghrib tepat jam 6.17 minit petang, solat fardu isyak tepat jam 7.26 minit malam dan solat fardu subuh tepat jam 5.3 minit pagi pada Ahad 4 Oktober 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Okay, geng pagi bertemankan LY dan nampaknya tugasan LY akan berakhir sebentar saja lagi. Dan sebab sini kita akan ikuti bersama berita dari YFM di Kuching dan seterusnya nanti kita akan bersama rakan kita dari YFM ini juga bersama dengan Brenda ataupun B yang akan menemani anda untuk pertemuan di pertemuan dalam bahasa Iban ya, untuk kesinambungan dalam bahasa Iban di Midi FM Mesra Bermaklumat. Dan untuk penutup ataupun lagu terakhir untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM bertemankan LY, terima kasih untuk semuanya. Kita dengarkan ini, ada titik-titik di ujung doa. Jumpa lagi.

Ya, pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Perengka guna dikena ngadal ke air bersih di muka dekat majak di Kelati ke setipa ngau pemansang infrastruktur ngau ekonomi bak bagi menuanya. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak udah ngagih ke belanja RM240 juta ringgit dikena ngaga palan pemersih air Basuang Fasa 3 di mungkur pengawak ngaga sebengkah loji baru diulih ngeluar ke 60 juta liter air bersih dalam sehari. Tungujung ke kapasiti palan pemersih air Basuang majak nambah ngakai 120 juta liter air bersih dalam sehari. Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke jakunya bahawa pengerami makai lemai program tuai begulai ngau Raban Bansa ngau tuai komuniti di muka. Berubah ngonya, pagi tadi Premier sama bisik ngau masuk aktiviti Breeze Walk begulai ngau Urang Mayuh di muka ke diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka. Program Breeze Walk nyak diatur hari dataran Pehin Setia Raja nyentuk ke kedai kopi ba penentang tebing Sungai Muka. Dulu akhirnya Dato' Pah Tinggi Abang Johari muka sama bisik ngau masuk senam robik. Udah Breeze Walk ke tembok diatur, Premier sempat ngelimpang ke diri ngirup ba Starbuck serta nyingulai mensia mayuh ngau uradagang ba pasar muka. Pengawal bukai ke sama bisi diatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi menua muka ianya pengerami main asal Sarawak ke diatur demalam ba dataran Pehin Setia Raja Muka. Pengerami nyamuka bisi nur mandang ke mayuh macam pengawal seni ngau main asal rakyat ba menuanya. Pengeraminya muka sama bisi digulu kaban Parlimen Sita Igan Ahmad Joni Zawawi sapit resident bagi menua muka Bajuri Bidin ngau tuai pemesai eksekutif Kaunsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid. 19 projek ti bungkus 180.9 juta ringgit diatuk benung di pejalai keba Sita Kaunsel Negeri Tarat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tarat Dato' Sri Roland Sagah Win madah kedua ri projek tu udah tembok gagal. Kelimpah renya 4 projek ti bungkus 126.8 juta ringgit diatuk benung berjalai nitih ke tusun pengawal. Lalu 13 agi projek kebukai ti bungkus 51.25 juta ringgit agi benung di peramu. Ia megak ngansak semua agensi projek ngambil kenentu ke projek ke di peramu sidanya di pejalai ke mana serta tembok nitih ke timpul. Ya mansut ke jakunya bahawa pengawal ndur berjadi ke projek tembok gagak agensi pengatur pemansang Gerita Kuching ngau pesta pengkalan kampung empungan 4.0 di Serian. Nyenakan nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
0: Dum, indai benong ninga YFM tu.
2: Okey, terus bergulai ba awak ngelah tengah hari hari 6 ke Sarito Peninga ya, 3 bulan 10 2026. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Ngagai kita semua ke lebih lagi ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tahu ya. Di serata Ndur, kita di serata menua Sarawak, lalu pihak muka kita di menua Bukai ke mendiang ke YFM ngena RTM klik ya. Nah, jadi harapkah kita sama lantang likun meh hujung minggu tu. Angka bisik ngulu pengerami ke benua dia tu rajam ke dia tu ya. Mayuh pada aku pengerami ke dia tu lebih lagi di serata menua kita di Sarawak dia tu ya. Okey, jadi di YFM Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari tu. Tentu ya sudah tu lagi ngangau ke kapan pengeluar program ke sama gawak ke sari tu lagi ya. Berengkah hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari tu lagi. Kali bakal selama ngepun ke awak lagi kita bisa program randau minggu tu. Nama nak kini topik kami sebuat ke tengah hari tu. Lalu pihak muka tentu ya program kenang dianti-anti ujung minggu ya. Program carta kenyalang. Kita kedekat nemu pemutus minggu yang kemari. Lalu pihak muka Kak Ninga ke bala penyanyi ke bisi belagu meh ke sari tau. Sekali ke nyang ke datai ke konti tau ke ngena arus telefon ya. Okey, ngambil ke nak masau jam kita dulu ngangau ke bala kaban ke gawak tengah hari tau. Aku ngangau kurang jauh dulu. Anting lama tu selalu ngangau kurang semak. Tu ngangau kurang kata sekian dulu. Orang utara sekian dulu. Orang Limbang dulu. Selamat tengah hari orang Limbang.
3: Selamat tengah hari Sam. Orang Kuching.
2: Ya aduh.
3: Mentang-mentang dia Kuching. Ingat ke Limbang ke.
2: Aru orang Limbang. Aru lo Kuching ke deh.
3: Ingat Kuching boleh.
2: Ni nak tahu. Ni tahu nak ingat ke menua ni. Duam. Limbang yeah, semampai yeah. Di hati dum.
3: Betul.
2: Ya, Kuching tanya kini kena.
3: Dah gigak makai.
2: Kuching.
3: Aku kenyawan.
2: Limbang semampai dalam hati. Kuching dor gigak jerki. Nyahak ya.
3: Ngampak pun ya
2: ngampak. Ngam ne. No berita dum tengah hari tu.
3: Berita dari info tu mana Sam? Gaya hari tadi buat aku ke natai ke dirinya bisik memua di atas din. Kemayan nyala buah lagi aw.
2: Kita di Limbang di bisik pengerami ke maya tu dom?
3: Bisik laban pengerami ba Dewan Suaranya hanya luar ke Bergelomok mengajar tu tadi nemuai ke Limbang tu tadi berpusat ke Limbang. Lalu dia megah bisi pengerami ianya hari Bukit Mas benung dia tu jam ke dia tu.
2: Oh, pesta Tasik Mas ne.
3: Tasik Mas ya.
2: Berengkah sari tau ne.
3: Ya berengkah sari
2: tau. Nak tarik di bala pengajar di belagu pesike.
3: Bisi aku tadi sinari nanti di selalu ninga pengajar Johannes Tulang tu tadi. Ya nadai di tau ya nyau kelawas kian.
2: Oh pia nanti pia.
3: Aku nak nemu gigak cigo bukai ke.
2: Kangau ke Belanda de. Kanya jauh dengan suara ne dom.
3: Labanya sinanya ketemu ke Jot cigo tadi ya cigo Johannes tadi nyau kelawas ya
2: nadai. Saya mane. Kelawas kian. Nanti ndak pamo ya ngesuh ke mimiat ba konti dia ne.
3: Betul, nggak meh. Nanti ngarap ke bisik pengarai lagi saya ke bagi gitu mau ke jambu
2: aman aman ya okay. Nanti nada itu antau pengarai kelimbang lagi barang kurang memberi mereka lagi
3: malam
2: oke tua ke Miri dulu dom siapa ya. Nak pelabak tang pelabak aku B pelabak aku halo B betul ya, nak kini
4: hello,
2: ya ya beli nombor tu lagi
4: tidak aku kan sari tu bos besar kita ibu betuang ne
2: bos besar ibu betul kira single mana sari tu nabi
4: single sampai single tu sem
2: single and available nabi
3: ngede tu sem single tu sari tu
2: aku single tambah double
4: namanya pun double ni sem
2: nune debi dom sama
3: tilam single double mayu
2: kita tiga tu pelawak aku single anak ujar aku kurang dia doang ni
3: dia aja single double
2: single double orang limbang tu dua single single single ni
4: hana pen single
2: kan single ni
3: semua
2: ya tim single kita itu aja ke tim single lagi
4: kebukanya double
2: malah ibu ayah kita kasih ni ibu kayak beberapa bukan mar deh ibu kaku ibu bungian mar oke Abi nama berita Debi
4: berita tu semalam mana Sam dari kita di Miripen puji Tuhan nada bisik sebuah lagi enggak jadi minggu lepas bisik penanggung mimet di Miri itu jadi minggu tu kira ke dah gerai mebab menua Miri itu Sam
2: penanggung nama B?
4: Sebuan kita.
2: Sebuan.
4: Ya, anangga nyo rundian ke Limbang dulu Sam.
2: Ya, meh. Nyuka pulai kian ingat tu. Nah, anda nyoba di Kediri sore itu B. Tanya.
4: Nana ya, so nyoba. Nanti bos betuang dia.
2: Dek, nanti kia dulu ke B?
4: Nanti bisi orang sekunsa lapan nak deh.
2: Amat deh. Ngasuh bos nak beli tiket belum kabang.
4: Benar tu tujuh ya dia ni ngak kita
2: gini. Ya deh. Benar pakai keripa perobi.
4: Nada ingat ke kita. Nada ingat kita ke pecata kenyalan sarito cera ya.
2: Nanti lihat kiri rumah mana. Boleh bosnya kebenar deh.
4: Nengok siapa kita itu deh sem. Kita kesini.
3: Aku nak nyangkong lima tu sem.
2: Uliah datai dia ni doang.
4: Datai ya dia tu. Zaman AI uliah menganjung kian.
2: Kena menganjung kena AI.
4: Minta tayap dia menganjung kering.
2: Tayap ke keripap dia ni buat chat di VT. Okay, okay. B kita dia nanti pengerami B banyak tau.
4: Setakat tu empai bisik ke tu Sam laban minggu lepasnya capuh diri ke kami di Muang Miri tu bisik tiga itu program ke udah muncul dia tu tadi
2: ya sama bakal Limbang udah regata kita dia regata mana
4: regata Subis
2: ya Limbang lebihnya regata Limbang kak
4: iya betul
2: ya Rami okey lagi kita nampung hal singlenya panjai su singlenya lagi nabi
4: sampai ke kucing kian pedaun.
2: Siapa single hadir? Okey, Bi, kita ke Sibu dulu, Bi. Pak Wak Kumar, Sigi Mar, Pak Wak. Halo, Mar.
5: Sigi Mar, ya.
2: Mar, orang Mar, Mar.
4: Mar, Mar,
2: a.k.a. Nai Bungin.
5: Ketua ya, Mar.
2: Bisi dia bisi kaban ngau dorian dia ne Mar. Kaban bos kita, bos besar ne.
5: Halo. Ni nyawa ya, ne nemu pansut kena ni.
2: Selamat tengah hari mon, nang kelalu belalai mon. Berita cukup aneh tu mon.
4: Lama ne ni ngamun kita na.
2: Ya.
6: Berita bi.
4: Mana berita tu? Lawa mon ngai lawa kemiri yang gene.
2: Boy batu.
4: Boy batu ya.
5: Boy batu.
4: Boy batu terus ya Mar.
5: Mere GPS ya.
4: Lawa
3: kemiri lah.
6: Benar ya aku suah kemiri tak aku menyedik.
2: Ya. pecah rasio.
6: Kan boleh kata orang benung on air ke kurang.
4: Sige bukannya ya, sige bukannya orang boy batu ne mar.
2: Ana ngagak ke keripap dia lebih. Asa beli kediri keripap dia lah. Bisa boleh Rita Raymond Seluai Nadai
6: Dito Seluai Nadai Tak ngempelasi
2: Apa Arab ke bisa Ima lagi ini Sida ini impitu Sida ini impitu Ini bungi yang tau Maka yang lagi
5: Iya Ini ayak Tanam belah tau
2: Apa bungi yang Mar
5: Apa bungi yang tau
2: Aku meda Dia tau Benung Prasmiane Dies Ngau Mar
5: Ya, baru dah berjadi. Lepas kita ke Betunga ngau pintu penama pavilion ngau services. Dia di peda ya udah premier Sarawak udah tamak ya baru sampai lama udah tamak ya tu. Nama tu
2: Sene. Aku meda ba TV tu di tu udah berjakau ke tadi ne.
5: Ya, dah saya ke datang di to deh, Sam.
2: Amat ya bisi. Aku benong muda TV ke dalam to ne. Ya ngarap ke nade penanggul seduai di dia meh ya. Walau tajak walau tajak pan benong. walau. Tajak pan benong pengawal berjadi nade ngacau orang eh Mar.
5: Iya nade ngacau orang.
2: Nada yang cawuran
5: tadi
2: tu,
5: Sam.
2: Nada yang cawuran.
5: Nika kapan kita kebuka, Sam?
2: Okay, seraya seluar ni nangkap plasi kini, seluar kini dia. Kita ke Bintulu dulu. Okay, orang Bintulu, halo Bintulu.
7: Hello Sam.
2: Okay, tu double tu dah.
7: Kepulai ko.
2: Mudah kami kesinggal, lalu jili ya sa neyun.
7: Nadai.
2: Tu double. Nama berita Dion.
7: Mana?
2: Gerai ne. Banyak banyak. Nanti gerai uliah lagu banyak lagi neyun.
7: Nau
2: lep dia rekuang. Tadi mada gerai lu dia rekuang.
7: Dia rekuang.
2: Kita di Bintulu bisi pengerami ke dia tu Yun?
7: Ya, bisi.
2: Amat ya. Sarawak Agrofest. Padang bila lama ne.
7: Seberai tu jauh lep dah hari
2: hari ya. Nasib kan ada mini studio ke ne Yun.
7: Amat
2: nanti bisa mini studio
7: kamarnya mah
2: amat benar kita itu Yun Gerai Yun geng double bisa geng double kita kita ke Seriaman aningan eh anu madah kurang au kita ke Seriaman halo orang Seriaman dan tentu nade buka itu pengulu kita halo pelabok kibin
4: Lawai biar makan keripap.
2: Ya, aku aku. Dulu
4: kita kita dia si Ibin kenya Ibin nak kirim ya keripap ke kita. Nawa.
3: Bisa jadi kirim mah. Nanti aku nanya sih ya. Uliah kirim.
2: Bisa nyangkung kami keripap deh Ibin.
4: Bapak
2: Ite, Bapak Ibu yang kita itu Bapak kali nyuam ya nyangkuang kita ini
3: Dengar ada sebut ku seringnya Tiga lunsian Kepa kira Nyangka gitu bayar
2: Tiga lunsian
5: Mau tiga lunsian Jumlah darat tiga
2: Nyokai keripap lagi Tiga lunsian ya
3: Nama berita orang buka Buka beranau orang buka
2: Beranau mah ngau DS kita
5: Buka beranau orang buka ya Nyala ngau orang buka Artinya DS kita ngika Nanamu ku ikan selubai
2: Lagi Lagi ikan plastik ini
5: Okay,
2: ikan plastik. Ngarap kebulian lagi marau.
3: Serinya ninjau sudah mar belakang bos sejauh pedaku. Po, kemas titi. Lagi sigat bos ku dia.
2: Ya. Oke, Ben. Lemah itu lagi. Mupuk baru punya ngakai dewan.
3: Ngakai keripap baru.
2: Benar di pedaku, Ben.
3: Ini benar nama.
2: Benar nusu. Mantau-mantau orang dia muka
3: kau bayar banyak. Ya. Asal aja kita nak ngomong kepada mereka. Mana gawat? Kagak nanti ku. Nanya di masyarakat tu.
2: Nama syarat, nama tu syaratnya.
3: Dahlah radai lagi mayor kagawa.
2: kan tuang neh nya penuh. Oke,
3: Bali nya bu penuh ana tau.
2: Ka keni teh kau melompa.
3: Syarat kita
2: dengar deh. Pulau segini dah lah tanya deh. Nama pulau kau. Oke, Bin Arya Sriaman jadi kita dah temu meh sebuat bawa ngelah tengah hari itu. Oke, jadi pak randau minggu tu kita di Miri neh bi mai ke kita topik sari tu topik santai-santai je neh ini bi
4: ya betul
2: ngenang ACSJ tu
4: ya betul
2: laban malam tu lagi dekat diatur malam tu meh kita ikat nemu ni bagi lagu ke bergelar champion malam tu lagi okey jadi RMT tu kita nyerah ke nuan pi ke merindang kita dulu kini dah lama ke kita sebuah tu berjaga out
4: terima kasih Sam jadi seraya kita sebuah sedia kediri buat topik kita itu amunyi ku Sam tadi kira ke di anti balap ringa ketua ni Sam program SSJ ke 9 jadi terima kasih bos kita di Betung Din di Jebana apa sudah sedia ke topik kita hari itu ni
2: aman
4: okey jadi kita
3: sebenarnya Miss Brenda kami dua DJ MA kemarin terpaksa ke siko orang benung nyinyit semua ya tak kumbai kami dua nuan kemarin.
4: Oh, ika gak nyut sampai kian nanti biar.
3: Jadi mesti mayu akhirkan mau siapa bagi kembar DJ Brenda kita tahu kena tak dia dengan gaya.
4: Siapa?
3: Betul lumayan itu.
2: Kak, siapa? Anak-anak.
4: Siapanya?
2: Oh, tiu tu lengau kebi kini.
4: Lain na ME tu. Iga lengau yu terbayang-bayang tu si ratai dia ke ME tu. Ma, ME tu.
3: ME. Sama kasih tengah tu.
2: Lengau kebi nya. Okay, nama-nama nya nabi.
4: Laban si rat tu. Ma, guru jadi bayar.
2: Nada yang mutip buka iku ake iku sikit mutip lengau
4: oke oke Sam jadi kita terus berinan setiap lagu hari Riki dulu ngau lagu yang bungai pinang
2: oke
4: merindang ME tu
2: ambil kepadu lengau
4: lau.

0: Pinang ni, 7
1: MA. Bungai Pinang. Ngambil ke badok lah ngau deh nabi.
0: Badok mana bayang aku betul dia.
1: Ama.
2: Au. Kan nama aku nyebut ke nyala. Ayo tamak bubu di tahun
1: ni. Ya. Cuan nama.
0: Cuan nama.
1: Ya. Ya.
2: Kau kami di tahun ni. Aku. Lebih 10 mata kemedak di tahun.
1: Oh.
2: 10 ikan.
1: Ah. Alu. Asuh belagu aja masih dah lagi mar. Ngari ke. Ya. Ngari ke bala kenadai emplasi. Bala kenadai boleh ha ika au pa penyanyi.
2: Boleh kami di tahu.
1: Ah kai.
2: Ikan yau ikan pirai yang
0: kau isi mangane.
1: Ikan bau ang ke kelai dia makian ne. Au. Au terima kasih ha gai ADS kita ne.
2: Tamak kediri,
1: Bubu kediri. Terus gabala sida ikan tamak pukat.

0: awak kan orang Mekah ni.
1: Abang, ni nombor Aura yang berlagu lagi 5K view kita ni.
0: Kaki orang menang non belagu lagi samnya.
1: Nya lain cerita.
0: Main elo lengau kenua nau.
1: Nya lu limpang ya tiu asa belagu dia lagi. Okay Mar, ngarap ke bisik berbagi kita ini menyal lagi neh Mar.
2: Nakak ke dia tau 3 ikau Sam.
1: 3 ikau
2: Lagi aku muji nunggu aku sedak ke kaya.
0: Tama kan eh.
1: Kasih ya dia bungian cerita. Okay, nah, hey, why? Okay. Okay, B.
0: Okay, terima kasih Sam dan Mar di muka itu ne. Okay, jadi cerita kelbagi nanti balap ni kita nemu malam tu lagi peringkat kita berprogram SSC ke-9 hanya di setiap stesen lagi dekat pusing ke nama 7 program SSC itu dekat dia tu nintiang tahun ne Sam. Jadi Sarito lagi malam tu inya program SSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan puak tu dekat dia tur tok ke berengkah pukul 5 lemai lalu kapet merah lagi berengkah hari pukul 6 lemai tu lagi ya jadi kira ke alu berengkah ne kita sem
1: okey
0: alu 7 terus ngagai kucing dekat fungsi ke nama 7 SSJ tu lagi okey sem terus populai nak di Kuching.
1: Okey, terima kasih B ne. Tu di Kuching nuan ngasuh nama tu berjurai ke berkawan ke 7 ACSJ tu ke nang diatur kira ngelansa mimi tu ne B. Kita sama nemu kenyau ACSJ tu diatur perengkah 2014 ubah tu B.
0: Iya. Lama
1: saya
0: dah
1: ingat
0: ne.
1: Cukup lama. Anang program tu
0: Sigi Dianti.
1: Sigi Dianti diterima lalu pihak mereka nang platform nur kita yang tadi mantai ke industri muzik kita iban ke lebih agak meh menua kita ditau ya mantai ke penyanyi penenggebang lagu
0: atau bakat sidak ya
1: betul komposer lagu orang ke ngagak leka lagu ngau semua ke mekuh ke industri muzik kita iban jadi maya tau meh atau ke awak tu meh platform nur sidak ya boleh mantai ke diri impu lalu muka mai music kita okay semina dalam menua kita tu aja deh bi ne aduh Ibin, Yun, Amar, DS, tang ngagai rengkat antara bangsa mereka. Nanti kita sama nemu dia tahu laban kita yang kena Facebook deh B orang hari menua bukai pan uliah meda uliah meda kita empu ACSJ tahu ke anugerah carta sapa juara jadi ngarap ke ngau platform tu udah tu ila mayuh hagi meh tau ke kena kena ricah hagi meh industri muzik kita mayuh hagi pala penyanyi penyanyi baru penyanyi kenang udah bisi ngena peluang ke disedia ke kita ri YFM tau meh nabi nur sidak tadi mantai ke karya sidak ya nama tau utai ke di kakak sidak ya bakal lagu ngambil kena lagu atau ke muzik kita iban terus dikelala okay semina barenggat menua kita itu tang agai renggat antarabangsa jadi kita meda bala penyanyi bala komposer kita dia tahu kai orang cala namanya okay orang cala-calangnya nabi
0: ya betul sigi dikelala orang dikerinuk ke bala peringa kita kayaknya tadi ke finalis hari itu ne
1: betul jadi hari ACSJ itu hari program carta sapa juara mega ke dikeluarkan inti yang hari 5 muka Andor tadi bala penenggebang lagu bala penyanyi kita boleh mantai ke karya sidak ya jadinya Siti hari 7 nya tadi B anugerah carta sapa juara tu ke nang diatur nya meh munyi kaku harap ke platform ke disedia kita itu dikenak ngau mana bersayang ngau sihat munyi ke jako Melayu tadi ne B sama-sama kita ngangkat ke industri muzik kita okey jadinya ngelansaknya tadi B ngelansak Mimi

0: Kan berkawal dengan 7 ACSJ itu ke dia tu. Okey.
1: Okey. Oh, terima kasih Sam. Jadi kira si gamat penerang hari Sam tu tadi nak berkawal dengan ACSJ kita ke 9 tahun tu. Jadi kita terus gagai Limbang tu Sam. Jadi adum dekat nerang ke nama tu Siti lagu berengkah beradio tu tadi. Jadi udahnya ayan ber TikTok habis juga di YouTube ngau platform digital. Jadi nakat ni radio agak berguna dalam mantuk lagu Iban agar mereka serta dah taiba mensia mai. Okey, kita terus ngagai Limbang tu Duam.
2: Okey, terima kasih Bi. Lalu pemaga terima kasih engkau bos Bana ti udah nyedia ke topik yang berkawal engkau SSJ. Jadi munyi ke ditemu di sebuah SEM tadi penguat tu dekat diadu ke di ketuang malam tu lagi final nah. Jadi radio tu tadi mengkang berguna tajak pen munyiku kita sama nemu platform baka media sosial buka Facebook, YouTube, TikTok dan macam-macam lagi lagi relevan dikena meri peluang ngagai bala penyanyi menua atau kelebih lagi radio YFM Iban yang pun dalam gerembaikan industri muzik dayak ngau penyanyi Iban kelebih lagi dalam ngerami ke atau ke ngericah ke industri muzik berbenua Sarawak ngambil ke oleh bersemekih ngau lagu serta muzik hari benua luar nah Sam. Jadi pihak mega berkawal ngau pejalai lagu tu tadi ditemu kita mega hari YFM tempu hari TikTok pun udah nyerarai bakapi tu tadi hari TikTok hari media rama kebukai nya Siti hari take mana. Lalu pihak mega media rama mega ngedegap kagi pejalai siti-siti lagu atau ke pengkarya-pengkarya gaga muzik lagu lalu media rama ti nada sekat jam ke dia tu. Jadi radio ngau digital tu ukai bersemekih ukai berbekit ukai berbekitang ya tu tadi sama-sama berjalai ngau harus pemansang jam ke dia tu. Jadi suba bala peninggal oleh mendiang ke radio oleh mendiang ke lagu oleh mendiang ke kita ke berjaga tu tadi ba curung radio aja nya radio ke disebut analog. Jadi tang dia tu dunia ti jampat berubah jampat mansang dia tu peninggal oleh ninga serta meda mendiang ke radio ngau meda visual sekali ba platform ke disebut tadi baka Facebook, YouTube ngau media rama kebukai. Lalu ayan ba Siti platform anti kita dia tu semuanya oleh dipedak ba telefon magang. Siti telefon oleh dipedak baka YouTube oleh pedak ba telefon, TikTok oleh pedak telefon. Okey sebina oleh dengar radio aja. Nya tadi ubah pemansang tadi lagunya pun lagu kita ibanya maja mansang bukan semina bar radio punya ke kita iba YouTube pun misi sida ya ke nemu ngaga video klip MV semua macam-macam eh dia tu nyau AI semua bisi tanya maja ngermai meh ba teknologi laban kita bangsa tu tadi nitih ke singkang digital jam ke dia tu nya tadi penemu hari Limbang tu bi lalu mulai baru ngagain wandi.
1: Okey, cuma saya Dom udah nerang ke platform digital kita kelbagi munyiko Dom tadi neh. Alapan kita ke seminar radio aja oleh menyanyi lagu Iban kita mai platform digital baka di TikTok, YouTube no platform ke buka. Tapi mengapa kita pun bisi ATM klik ke tadi neh Dom? Okey, jadi kita terus ke Sibu tu. Andeka berkongsi ke Siti tok pelabakku mayuh orang sikit rindu artis tok ke bernama tok tadi Mawat. Jadi kita nemu Mawat tu dekat sikit ngemaik lagu renta etnik Sarawak di kelebihan di menua kita yang pun jadi Sibu tekan orang ke bakal ni Sibu FM meda sambut peningah ngagai fenomena Mawat tu kelebihan ia pensiko finalis SCJ kita ke 9. Okey Sibu terus ngiruan.
3: Okey, terima kasih Brenda. Jadi nanti kita berarti kan ke sekali tu ACSJ kita bisa main irama etnik. Irama etnik tu ya ke penyelai atau ke di dalam jako bahasa kita keunikan ya deh. Laban ya bisa di kuma kita baru bunyi musik ya deh. Laban ya semak ba ati bala peninga meto. Laban nanti di pedak dia tu boleh didengar kita dengar radio radio, boleh pedak kita dengan media ramah kita atau ke media sosial kita. Nya kebuah mawat tu kira ke ya udah gak menang bak kategori lagu etnik Borneo ke pemadu mana bak AIM 2000 AIM 25 atau dah.
1: Ya betul.
3: Kira ke nyak ke penyelai ke di baik ba SCSJ kita 2026 tantajak pihak merik tapi puji megak ngagai bala semua finalis kita 12 ikut finalis kita kebukai. Laba sidak ya di pedak aku di peratik aku industri muzik kita ibantu kais mina ia mansang ri sukut lagu irama etnik munyi ko kita tadi lagu mawat ya. Ya contoh ya nya. Nanti kita meda sidak Ramblas Water ngau lagu di rantai pengingat manis atau rapai ari Wardrobe Proud Me Dara Helena Nuan Bisi Intan Nikemuan Jonas Jonas Joni Aman Arisa Tanah Bernyang kita yang beda aku Kai Lulung Winnie Elpert semua lagunya mana-mana magang Dempo Nuan Siko Mega Bisi nama tu penglebih yang pu Ari Pobi Chloe pian mega lagu nak mudah aku lengkap Ari Doni Lang pian mega kita berarti ke lagu singkang Ari Diana Shini anak dai lagi pengrindu Ika Ika Saiful lagu Ari masterpiece menyadai kawan ayah kita
1: nanti nitia general nyamaya sidak ya tu tadi lain magang dan general sidak nak nak semua etnik
3: general sidak ya lain magang
1: betul
3: okey nama gak kita nyebut mawat ne ngai ke orang mumbai kita itu kira ke nyebut mawatnya aja ndak semua mana magang
0: ya betul. Ya kemasuk finalnya nang
2: tengah mana?
0: Namun ada apa finalnya nang ditemu kita nya meh.
3: Dan kita meda lagu mawat tu ya leben ya bisi mai baka main asal kita mimi
0: ya
1: betul.
3: Nya meh Siti Utai ke boleh dia bagi atau ke boleh dikunci ke ngau bala peninga kita ke mendiang ke randau kita sebuat sarito neh.
1: Ya. Au. Okey, terima kasih Amar di Sibu. Okey, jadi kita terus ngagai Bintulu, Inyak Sharon. Jadi dekat kunci ke Ari Bintulu. Yangnya kita dah nemu kita bisik 12 ikut finalis SCJ ke 9 tahun tu. Jadi 10 ikut solo, ngau 2 raban yangnya masterpiece ngau Tanah Bernyang Band. Jadi hari ni ke diperhati ke Bintulu FM nama utai ke pemandu narik hati artis solo bersatu dengan artis beraban band ke sekali tu. Okey, terus ngagai nuan di Bintulu Yun.
4: Okey, terima kasih Abi. Jadi nanti kita berarti kena artis solo tu ya meri pengeriang ba vokal ngau identiti jadi ba sikup penyanyi nya empu. Tang ti ya ba artis beraban kita meda tenaga persembahan mayanya. Lalu tip madah ke artis beraban tu ya mesti bisik kerjasama antara sida ya ba tim beraban tu nyalai dua itik tu solo ngau beraban mantai ke music iban ti modern ngau ngembuan dynamic tang kebenarnya ukai solo tau ke beraban aja sapa ke uliah merik empas ngagai peninga ngau sida ke meda tu ke kenikonya uliah ngambil ati kita uliah namanya jadi juara ama nya ya, tadi
1: betul
4: nanti bakal tim beraban tu tentu ya mesti bisik bersatu lah satu hati kita ini
1: betul nanti nak bersatu hati lagi dengan ya dia siko aja aneh
0: betul
1: Okey, okey nama ke Sam laban.
0: Berseraku apa namanya?
1: Iya,
3: betul.
0: Berseraku
3: ya. Berseraku apa? Siko Z.
1: Siko New F ke?
0: Nalah, siko belum lagu. Nak tertebah ya, tanya lagi ni. Iyon.
2: Okey. Satu kemah mati.
3: Antara solo ngau artis beraban.
0: Beraban.
1: Ya. Okey, terima kasih Iyon. Okey, jadi kita terus gagai Ibin di Sri Aman. Jadi ya dekat fungsi ke tahun tu bisik kategori baru ianya lagu SCJ. Teman dari Bian.
0: tukai keripap.
1: Nanti ke kunci keripap tahu ke ada masalah. Kunci ke kini asai keripap dah uji bian kemarin dan.
2: Baca. Pergilah. Hari minggu. Hari minggu kunci ke.
1: Okay. Jadi tu tadi ibian dekat kunci ke 8 bisik kategori baru deh. Asem dia SSJ pemadu popular. Ni kau nyebut keripap dah.
0: Lapar kita ni.
1: Oh jadi tu tadi nama kebuah kategori tu Narit Ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam nentu ke populariti sebengkah lagu atau ke kategori lagu popular tu ke baru tu tadi Ibian. Okey terus pulang one di Sri Aman.
2: Okey terima kasih ya Miss Brenda. Selamat sejahtera Monica. Betul.
1: Yo.
2: Ya, yo. Aku buah kategori itu di nyora betuangnya.
0: Ni nyora betuang.
2: Orang betuang, orang bintulunya dia betuang.
0: Apa ya?
3: Lapo.
0: Hanya oke.
1: Oke,
0: bian
2: par ketika lo pakai gitu ya. Jadi nama kebuah kategori itu Narit Ati lalu nama tangguh pengawak peninga dalam menentu ke populariti sesebengkah lagu. Jadi lagu atau ke kategori itu di penjalai digagak tahun itu laban dia ulihnya di Alai Community atau ke Mensia Mayuah mandang ke pengegati sidaya lalu pihak megak nyukung sebengkah lagu ya ke pemadu di kerindu tenggawa cara suah minta lagu lalu pihak mega ngundi lagu tu masuk ba macam-macam carta ya kebisik di pejalai ke ba industri muzik nyalai peninga tu endang sebagi dari ekosistem industri muzik laban nadai peninga tentu ya nadai orang ninga ke lagu lalu nadai orang nyukung lagu nadai orang masang lagu tau ke kemanya hari tu nadai orang share ya di media sosial. Okey ya dulu terus kita ngagai kapet.
0: Kapet.
1: Kapet. Ada kapet.
2: Ada kapet.
1: Okey.
0: Okey.
2: Okey. SCSJ 9 ke tahun tu di bagi menu betuang udah di tahu ke dekat diatur lemai tu lagi berengkah hari pukul 5. Dan merik peluang amat mensemanyo. Bela nyukung pihak mega bela ngataik diri nyukung bala penanyi-penanyi ba industri muzik kita iban pian mega daya lalu pian mega luar sida tu tau bergambar pian mega berandau ngenatai kekenan kemanis ngawa bala-bala artis lalu nitia ka pendera mega ante nade penanggul dia dah kapet merah dekat diatur berengkah hari pukul 5 lemai itu lagi lalu merangsang bala peninga laban tahun tok bisik penyelai tau kebisik istimewa red carpet lagi nyalai mesti mayuh nanda perangsang tumu datai ngambil ke bola kita meda area red carpet untuk ngagai pentas finalis final SCSJ ke-9
0: aman
1: pelabak kaku bala ibu ayah udah tumu dia pelabak kaku
0: dah
1: datai
0: lama tau
1: pedak ku bisik berbaik ke bekal udah sila ya. Amat tu mohon eh.
0: Untuk lama tu. Pukul 1, pukul 2.
1: Sikit
0: udah nah. Sikit ya. Mungkin nama deh. Bin. Ngau. B deh. Lepas. Nguliah ke nama tu. Nur ke tenyak lagi. Penuduknya lagi. Mesti ke depan-depan. Ke bala ibu kita.
1: Amat.
2: Penting ingat ke. Betuang tu. Ya kesuahnya di. Yalah. Ngatur final SCSJ. Ngenang Sam ke aku. Antara kami dua. Coba nanti ya. Jadi bujangan di Sri Aman coba.
0: Dia tu lagi bujangan. Enam macam.
2: Lagi bujangan.
0: Jadi aku kumpai di. Dabalan.
3: Sedih mak.
0: Sedih.
2: Single double ya tadi.
3: Sejak kita minta kita
0: ada
3: pokok lagi
0: pada pokok. Ya. Untuk ngai pajak enggak keripapnya lagi pian. Lagi bujangan tu pian.
2: Ana majak ya suap.
0: Masuang.
2: Kai. Ya kita
3: tanda kapan lagi pengelar.
2: Segua.
0: Okey pian. Kini tadi nama tukar kenal tadi pian.
5: Ngenang ke Sam tu, ya tu tara aku ngoya, ya jampat ke datai ngagai nurnya, lalu suahnya dia orang ya ke antara orang ketemu datai berdewan.
2: Sam tu bahaya.
5: Mai dia tu laman ke jauh ke jarak.
0: Jauh. Tak ke aku. Mai tika kerupuk ke sobat. Nombor ni duduk depannya. Okey nama dah Ben. Sama-sama nyukung mai kita Ben.
5: Ya. Kemah pasang siap ya. So aku orang kuat ya. Aku orang agak ya. Ya dia. Saya aku soya gawa konti udahnya.
0: Ya. Kamu dah orang live deh Ben. Ibian kunti tak kita ikut buat kunti siang deh Ben. Anda enggak dengan mulak kena deh kunti malam kita.
5: Subah jadi.
0: Kunti kau bulak pan. Maya tua chat PM-nya nang ba radio deh. Nanti kunti malam kita seri aman Ben.
5: Bisa.
0: Bisa oleh muda kita.
5: Bisa relay monitor sobat deh.
0: Aman. Okay.
1: Tahun bilanya Ibian lagi ingat kini?
0: Kami dua Ibin gawa dia sobat Debi ne Yun sama ngau tumu magang Yun Mar sobat tahun 2011 tu berengkas soalnya ne Bian 2011 nyentuk ke pun 2011 kenyak meh Bi ngau Yun ngau Dom apa Sri Aman sobat sebedau ke Besrara meh. Ya mai nama tau mai jalai drempu menyata dai.
1: Namanya bujangan kucing lalu bujangan baru nah.
0: Bujangan dan nemu nyentuk kemaya menyakini.
1: Kemaya bujangan ya. Okey.
0: Nah nemu be kemaya kebujangan tau.
2: Ada tanya orang be sama.
1: Be tanya. Aku sih bujangan aku. Ya. Kita gegawat bujangan belama daraan gak kita.
0: Daraan gak au. Ni nakak ya meh ne be.
1: Iya betul. Nemu mai tua.
0: Asal gerai je.
1: Iya, asal gerai.
4: Berdaratainya.
0: Berdaratai seru ya. Atas pelabak ku be ke ada dulu gila yun aura ya kuat. Nebeh lagu Bungai Pinang aja lu penuh hasil damar dia. Dah deh.
1: Ya. Selalu ya orang sebut dulu ya Sam.
0: Ya. Ini waktu bibir
1: Oke, terima kasih ya kita sebuat ada kursi ke topik kisar itu. Tentu ya tang nang acau kisar itu kita pen semua kita sebuat ngobrol dengan penak Sabah semua balak kita nganti program SCJ ke 9 di kada tu di betul ni Sam. Jadi nak ira siapa ke juara, siapa ke nombor satu bagi kita semua sikit-sikit hebat magayang.
0: Betul. Amat. Ya.
1: Laban munyi kurang artis ke di nama tu finalis ke sarito tadi sikit orang legend dah. Orang legend laban orang baru. Kira pihak tangnya semina munyi kurang kat tentu siapa ke dekat mic juara kena tahun tu ni Sam.
0: Amat. Nah orang finalis
5: nah hebat. Ya.
1: Betul.
5: Malam tu siapa bagi ya kenyadi pe manduk mana?
1: Ya betul. Bagi kita itu semua sirek sigit mana dah.
0: Harap ke bujur meh neh bi.
1: Ya.
0: Menyiko kita yang tadi maya jam ke dia tu udah mayuah orang dah ratai pelaba aku ngiga nama tu booking door dulu ambil ke sida yang nyamai meda live kita nama tu meda ba dewan malam tu lagi
1: amat pelaba aku kedai-kedai di pasar betul di benung menyang kita ini sore tu ne benung makai nama tu kampua dia kulo dia
0: benung nanya dari empu siapa ngede lagi wai
1: siapa duduk dari wai
0: tanya muka aku bi nanya ke lagunya muka aku bi siapa ngede lagi wai tu tu engkau lagi sano tu anda betul je
1: iya betul nanti diperhatikan di media ramah tu tadi bisik orang udah mendik menyiku jakok dia by prediction korang tadi mayu udah pada okay Sam jadi hanya meh topik kita cerita jadi kita terus ngakai program kita ini Carta Kenyalang
0: Kenyalang ne okay terima kasih Bi kau muka bos bana kita ini Bi kau udah nyedia ke topik kita ke minggu tu topik laban kita ke dekat ACSJ ke lemai tu lagi. Jadi kita mai topik ACSJ mega ke minggu tu. Okey.
1: Yeah.
0: Jadi malam tu lagi kita sama nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke 9.
1: Iya, jadi kita ke jauh uliah ke terus ngagai Facebook ni Sam di YFM Iban lagi.
0: Betul.
1: Jadi red carpet pun bisa dengar live ni Sam pukul 5.
0: Ya, pukul 5 lemai tu.
1: Bisa ni.
0: Okey. Bi, kira nutup awak kita aku ngasuh di Yun. Oh Yun, ni di Yun. Dabalan.
1: Dabalan.
0: Dabalan. Okey, kira nutup kita ingau siti lagu Yun. Boleh ya? Okey, udahnya lagi. Udahnya lagi baru kita tamak ngagai Facebook aku ke muka live Facebook kita
4: udahnya
0: Amda TV ke dukun udahnya terus berengkah sama kita lagi ah
3: okey ya lawan di konti kita di tu lima ikau dengan teh saya
0: kesibuk
4: hari tadi kongko mari tadi ya
0: okey
3: hari tadi sudah nanti
0: okey lalu nukai lah Yun kita sebuat nih Dom Ibin Mar, DS, nama tu Yun, Angko B.
1: Iya, iya.
0: Aku bisa main juri tu B.
1: Bisa juri sekali
0: lagi. Bisa juri sekali tu ya. Bisa juri. Sigi, pelalai aku dulu. Tadi ngai badah dulu. Kena kita laban irau ke kadang bisa gemaya kita itu nadai nama tu arti penyanyi semuanya kusung ke kadang ne.
1: Iya.
0: Kau pelagu kadang mayap sebuan tu tadi pedih mak kau pelagu ne. Nadai tanya.
1: Masuk sebuan ke studio ne.
0: Terima kasih hangai juri kita meh laban ya boleh datai kau kita. Udah tu lagi kita berkelala ngoya ya. Bi, Yun, Mar, DS, Ipin kau begat dua. Jadi okey Yun nutup ke kita lalu aku muka live kita Facebook kita ya.
4: Okey aku nutup namanya randau kita seminggu tu ngau lagu siku ari finalis kita Mawat Dayang Bintang.
0: Okey.

0: 짧다.
1: 그녀랑
2: 오케이 banyak meh
3: juri kita ini
2: juri kita minggu tu bi dom ibin mar ds ayun ngau mereka nyaca neh okay okay aku nguyang ke kamera terlalu
3: Hello juri, okay. Nama kita juri kita Sarito.
2: Aku zoom juri kita dulu. Okay.
4: Nengguai.
2: Aku zoom juri kita dulu. Banyak kita boleh berandaung ya. Okay. Banyak ya. Si peda bi, dom, bin.
4: Si. Bangun si peda.
2: Okay. Banyak.
4: Dua berita juri Sarito.
2: Mana? Okay, juri kita ianya May Franklin. Semua agi Mike dan May. Okay. Sudah bisa dengar? Bisa dengar nih. Okay. Juri kita ya May Franklin. Okay, tentu kita kak beranau ya dulu meh. Ke tengah hari itu nanya-nanya ya berita semua meh. Kau berita album ya semua. Okay, jadi aku dulu ngepun ke kita sebuah nih nanya ya. Sebenarnya aku beranau dengan wan tu May ni SCSJ malam tu lagi. Soalan cepu mas tu ni. Soalan cepu mas ni. Okey. Asai sain wan. Siapa kini asai sain wan meh. Nade salah pelabak aku deh. Dalam anak tin wan ni. Program tin wan.
5: Asai aku. Semua pemenang.
2: Semua pemenang. Semua dekat pemenang.
5: Semua pemenang. Lepas sidak ya dah dipilih untuk final. Maksudnya sidak ya the best.
2: Amat ya. Sidak ya.
4: Steady juri.
2: Sidak ya the best meh. Okey. Okey. Jadi beranau dua ngagai ngau nuan tu dulu May Franklin ni. Tu berapa lama sudah dalam industri kita industri muzik kita ibantu.
5: Tu tahun yang kelima lah.
2: Kelima tahun ni.
5: Tak berasa.
2: Album atau ke single nuan keterubah sobat lagu.
5: Udah kelalu lawan.
2: Udah kelalu lawan. Bisik mimiat dalam klipnya tadi ya. Nadai.
5: Nadai. Timang pengerindu puang. Ya sama album kau timang pengerindu puang.
2: Okay. Udah kalau lawannya single keterubah nuane. Siapa penengkebang lagunya Soba?
5: Duikuk diri menyade nya Matius Mambang kau Jesli Jabu. Mostly lagu aku memang seduaya.
2: Seduaya.
5: Ya cuma lately lah bisi orang bukai.
2: Nah kak dia tu berapa udah single atau ke album nuan?
5: Mayuha. Lebih kurang 10 titik.
2: Ya ne.
5: Tapi nada glamour DJ.
2: Nak gawat. Tan suah ke di tebah atau ke di ngal kita dari YFM.
5: Ya, thank you bola DJ.
2: Okey, udah aku ngalau nge sida dombi mar ke bisik teka dekat ditanya ngau juri kita yun. Okey, aku nyerah ke kita sebuan. Siapa dulu kini? Aku zoom gambar kita kah?
5: Ana moyo ditanya DJ.
4: Ana moyo ditanya. Nyuksal story lagi.
2: Okey.
6: Selamat ngali hari cikgu.
5: Selamat ngali hari sis DJ.
6: Namanya lagu pemadu baru kalau bisik kini.
5: Baru dah tadi kunci hati.
6: Baru dah ne.
5: Iya,
6: kunci hati pemadu baru.
5: Iya. Betul.
4: Cikgu juri tu tadi pian.
5: Okay.
2: Asai ko guru besar tu ne Yun. Asai ko ne. GB tu ne Yun.
6: Mirah
2: mulai
6: dia,
2: cium
6: dia,
2: sem. Ya aku.
4: Anak macam-macam kita guru besar tau.
5: Okay, guru mit ja. Okay lah DJ, guru biasa. GB gak, guru biasa.
2: Nuan, uleh madah dini nuan ngajar cigo.
5: SK Merdang.
2: SK Merdang ne.
5: Semak ja ngau Bandar Riau. Paling.
2: Ya muka guru besar ba SK ne. Siapa madah ku guru besar kai nunda ya ku kini. Guru besar ngau dunya lagi sano. Kau kan nunda ya ku.
5: Guru
2: mir. Guru mir. Ngajar ba SK Merdang ka ne. Sikup pengajar kita ya. Okay, lagi bisik ngedi Yun. Nadai. Okey. Kita buka B. Nibi.
3: Okey, selamat tengah hari juri kita nama berita.
5: Selamat tengah hari mana
3: kira ke baru ya tu berkelala tu ni.
5: Iyalah.
3: Kalau ke bisik kemiri kini bulan depan tahun depan ke nama walau kangau ni.
5: Ujung tahun
3: tu ni. Bisik program kini di miri ujung tahun tu.
5: Bisik bala kahwin.
3: Oh, ramai lah nah.
5: Iya, lepas Christmas.
3: Oh, lepas Christmas. Oh, uliah menya ne.
2: Kuliah
3: ne.
5: Iya.
3: Oh, jadi nada esok tanya buka itu juri. Cuba kasih laman bisi awak ngelimpang kami sarito. Jadi nama atau tadi laman kita bisi program SCJ sarito. Jadi nama asainuan ber program tu untuk ber program SCJ itu tadi juri lebih lagi baka artis-artis ke segi di kerindu balap ringan ne. Jadi nama utai dekat nuan ngagai sidak ke tau ke juara atau untuk lagi juri.
5: Kedekat aku anak nemu kau bakal nikah wadah lepas sidak semua hebat-hebat. Ya, semua hebat-hebat bakal sidak Winnie Albert, sidak Ika, semua sebut je nama orangnya. Semua hebat-hebat. Nah, nama-nama terkerekat.
3: Dan kita pun nanti betulnya juri laban nanti kita di laban Munyi Kunuan dan laban finalis ke di Pekit Sarito yang lagi sikit orang minat korang banyak lagi balap dengan sikit rindu dengan lagu silat deh. Jadi bakal penemu nuan deh juri buat genre ni nuan kak di Munyi Kunuan juara Sarito lah. Hin aja
5: soalan cepu mas.
3: Genre laban silat genre tu beza magang deh, lainan magang.
5: Tapi nadai contoh nyantik subah yang lebih kepada ballad belada deh.
3: Yeah.
5: Lagu slow, lagu ayun lundai, tapi dia tok nadai lah DJ nadai nadai milih tanya
3: nadai milih ne.
5: Iya.
3: Jadi betulnya juri laban kita pun munyiko Sam tadi kita pun mansang makin maju dia tu lebih kayak ngena AI dia tu deh uliah sama bela mansang ke lagu kita iban deh.
2: Amat. Yeah.
3: Okay, awalnya meh Sam hari Amiri terima kasih juri.
5: Sama.
2: Ya. Okey, nyak ngede neh be.
3: Ya.
2: Okey, Mar.
6: Ke bisa. Nadai, nanti tu tanya bukan Sam okay. Tamari bisa terima kasih kepada May Franklin. Laban dah mari awak datai ngau kita sebuat sarito.
5: Thank you moga. Thank you moga ke bala DJ.
2: Aku Zoom Mar dulu. Nama bisa kapan baru pe Mar?
6: Kapan aku tahu bisa ya
2: dulu itu
6: DJ Sazia Gia kita
2: DJ Sazia
6: ya aku kan nama duduk di itu
4: patut Sam kan nge-zoom
3: lain
2: tadi mana tadi di S gau kita berandau muka aku tadi
6: ke di S dia masuk ke buat plus sewa
2: kan jadi juri gini
6: DJ Sazia Gia kita itu penyanyi gato Sam penyanyi
2: stop lah kau punya lagi Amar
4: DJ Mar nyanyi.
2: Okay, stop lagu kau lagi Mar.
6: Aman.
2: Okay, Mar ngau Sazia meh dia ne.
6: Sazia.
2: Okay. Okay, siapa lagi bisa tanya tadi Don Ibin?
4: Okay Sam.
2: Okay.
4: Kuto bisa empat tahu ketiga hari apu? Itu suah mendak gambar juri kita itu. Laban aku tu sepiak ya ke ngagak clipping kita itu dah. Umak ke belajar tu dah jarak. Jadi itu juri. Laban kita itu dalam perjalai dekat mendak final SCSJ ke-9.
2: Okay.
4: Penemu luas tentang SCSJ itu jadi palan platform alang angkat pihak muka kemansang ke lagu-lagu Iban kelebih lagi. Pihak muka industri music Dayak kita juri.
5: Bagi aku strategi ke tempat betulnya laban yang macam tengah-tengah. Nanti contohnya nanti ada gagak berkucing tu jauh orang miri kat atas orang limbang apa semua jauh kan, tapi nanti berbetong yang macam center lah strategi. Ya, bagi aku ada masalah bertempatnya.
4: SCSJ itu jadi anugerah ya ke mengkang ngemansang ngangkat ke lagu kita Dayak
5: ketika
4: nuan juri.
5: Iya, memang leban tu anugerah yang paling tinggi ba industri musik Iban kan.
4: Ya, terima kasih juri.
5: Sama.
2: Okey. Ya,
4: sudah ya ke ninga ke penemu juri.
2: Aman. Nah, betul. Ya.
4: Ya.
2: Ah, nyamai nanya nih, Bian. Okey, Dom, non bisi Dom. Aku tahu kita berengkah. Engkau balap peninggal kita panjang nak nak sabar nanti program kita. Aku.
4: Okey, aku okay. Sih bisi sitik tu juri, Mei Franklin ya. Siapa ke orang ke ngemai nuan masuk industri itu sobat?
5: Flashback.
4: Flashback.
5: Sebenarnya memang aku minat berlagu. Tapi masanya masa COVID. So pengawal lepas. So medak bala kawan sida Cikgu Jones, komposer dia tau, Jones Macian. Medak sida ya bisi berlagu. So aku nanya lah, nanya ya. So ya merik ku jalai. So harinya lah permulaan dia. Thank you Jones.
2: Cikgu John kan eh?
5: Ya, Cikgu John Macian.
4: Jadi sebetul tu Juri ni sebetul sisi lagi nama pesan Nuan kelebih lagi nama tu ngagai company Nuan ke ngau berpikir tu company Nuan kan baru akan nambai dan bisi berapa ikut sidak ada masuk final tanah bernyang Eka Seful nama pesan Nuan guys sidak malam tu.
5: Ya, aku tu laban yaukai artis tetap. So untuk lagu yang untuk lagu yang last ku ciati tu, lagu yang terbaru lah yang ku ciati, aku anda KMP. Untuk information lah. Tapi untuk artis EDP kanggau final Ika, all the best. Sama gak kau Sifu Jesli Jabu, all the best. Tumpang gembira. Enggak usah tak buka yang megak.
2: Okey. Ya dong. Tanya
4: aja macam.
2: Okey. Terima kasih katanya. Nyo berengkah kita. Kita ninggal ke pemutus minggu nyen subak ya. Ba carta kenyalang kita. Okey.
0: Carta
1: kenyalang.

0: Ceartă.
1: Ok. Ia. Tania Haibi în paton la gaga salito nebi. Kripa buli lumpur satu buli. Oke, Tania hage orang Sri Aman meh laban champion minggu tau. Lalu meri pengakati muka ngakai orang ke ngepiat surat kabar meh minggu tau. Aruh ya nada ingo kita ini. Nada pengawa nusun bangku apa SSJ ka mia.
2: Apa bahasa ya cia elemannya. Ya ibu nama ya ke Bu Amat nusun bangku ne.
1: Ya, oke nama ngelari ke diri dia mengerti. Nyom kok kok nada pengawa nusun bangku menyadi meh asal enda gawa minggu tau.
2: Ya.
1: Laban ti ya tuh. Ya sigi dukung kita ini. Nanti kau kita leh na ini mar.
2: Sige kasu ya belagu terus nya se.
1: Ya. Ana awak Marbi yun utang kita ya. Utang kita minggu baru ni nila.
3: Minggu siti.
1: Minggu siti ni nila. Okey, kak penda aku meh kami kena ngari kia ngai ke nyu tebasau ke jam kita kami di topan baru.
2: Kami di topan ya mah. Ya,
1: ngai sida lah. Ngai ke nyu lepas baru hari bubu lagi ni
2: mah. Lepas baru lagi.
1: Okey, ba WiFi tu pan dah datai siko penyanyi kita nasi amat. Minute dia datai. Okey, jadi aku maca pemutus minggu yang kemari Melissa Ari Sri Aman datai ke Kuching ngau mai lagu sunyi. Jadi bab pun duduk nombor 7 Boniface Ari Lubuk Antu Ari YFM Amiri mai lagu Ati Rugang. Okey, udahnya nombor 6 Herita Ari Sibu mai lagu Air Mata Lelengau. Udahnya May, okey May Franklin. Oh. Okey, Ari Limpang mai lagu Bujang Biriam Daniang. Lalu nombor penduduk nombor 4 inya Jimilia Rimiri mai lagu Penyayang Terbelakang Setegal Pemula. Udahnya Hendrik Ari Sri Aman Wan Berga Di Mataku. Nombor 2 Muhammad Adi siko TikToker kita yang megak tu ya Ari Sibu mai lagu Tungkat Semangat ngau megak meri pengganti yang kayak Robertson Ari Sri Aman mai lagu Risa. Okey, tahniah Ari Sri Aman minggu tau. Okey. Thank you. Clipping B di ni be.
2: Ya.
1: Oh, buat ni. Oh, nyok mah pengawal nan sari tau. Ya.
2: Yang kuang. Ya, mesti ya.
1: Yang kuang clipping kita. Clipping kita ke clipping. Oh, clipping kita. Kau jauh keruputi.
2: Ya. Jadi, di miri tu Sam. Sebenarnya bisik siku. Pengari tang bisik dua ikut ke last minute masuk. Jadi, harap ke nanti nak sempat lagi. Akhirnya ke mic minggu baru ni lepas di muka pen mayuh dah orang nanti ni mah
4: di muka kita sudah bisik lima lama sudah
1: okay.
2: Kira ke muka dulu ni lagi
1: bagaimana dulu pelapa ke mar ni dengan kesidak ya awas kini
2: awas pengerita sidak lagi
1: aman
4: sidak ya aku kan asyik sidak berjuki ada topun
2: ya
4: sidak ya mar lagi
1: ya ok kita dia mar juri kita pun dah sedia ni juri
4: juri kita dah sedia ni.
1: Okey. Okey. On ko ya. Terus kajak ko ya.
4: Okey. Kita terus meda. Kita tahu meda mega ba live Facebook Sibu FM. Nanti kita akan meda terang ge uli age kita meda ba YFM. Tentu nyeng dau ge tu peda kita ba Facebook Sibu FM nah. Au. Ya ka ba mua ko tu Sylvia Sheila anak Jegeri ya. Tahu ya.
1: Sylvia ne.
4: Sylvia betul nah.
1: Sylvia.
4: Betul.
2: Oh, okay. Sylvia.
1: Okey.
2: Oh, berapa umur Sylvia tu?
4: 19.
2: Oh, 19
1: ni. Oh, ni Ari Sibu, okey.
4: Oh, Ari Sibu. Terang nyawa yang didengar kita?
1: Terang.
4: Terang ni. Okey. Sylvia Ari Sibu. Sida tu beraban tu tadi, Sam.
1: Oh, ni.
4: Okay. Sylvia kak mai lagu Juget Kunci Sabun.
1: Kunci Sabun.
4: Ya.
1: Okay.
4: Okay. Kita terusnya guys Sylvia.
2: Ya.

0: pakai.
1: Ya. Juga kunci sabunnya, Sam.
0: Mama nak nyawa nyawa.
2: Mau.
1: Ya, ingat deh live kami di tahu tepi jari. Tempat jari. Ada yang nak clipping.
2: Ada clipping nih.
0: Live, manual nih, Mar.
1: Manual kami. Satu, dua, tiga.
3: Original.
2: Ya. Campur main si radio.
1: Ya. Sama radio bagi yang bunyi nyawa kami sempat.
0: Nah, tempat jari tambah radio apa mau mana mar.
1: Ya, kita gagal ke yang kedua.
0: Okey, terus ke jar mar.
1: Ke Ida.
0: Ida ne. Okey.
1: Ida ya ke mai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Ya, ya, okey. Ini ke mar.
4: Orang muka megang mah.
0: Orang ni
1: orang muka orang balingian betul. Nanya empu Ida tau lagi.
0: Okey.
1: Okay, Ida, tau ke Ida anak Kendawang tau. Ida dengan okay. Mai de Ida.
0: Ya, dengan awak.
1: Ya. Ida, sida nanya de orang di ni dah.
4: Orang ini ni
1: dah. Orang Belingian, asal ku orang Belingian, gawak bermuka.
4: Belingian.
1: Orang Belingian, gawak dia muka. Ida kamai lagu terumpang pelepak pengerindu.
0: Terumpang pelepak pengerindu ya.
1: Ida tik tanya suat sobat. Suat telefon ke Bintulu FM ya kuya. Iya ban. Ke Miri.
2: Miri FM. Saya cata Miri FM suka.
1: Ya.
2: Lama udah nanggau lagu nguji.
1: Aw sanggup ya sari tau pemisi pelabakku.
2: Benar dah lemau ngasut.
1: Lemau gak aku nusi berapa malam aku dah makai ber kedai dua
2: ida. Ngicak ke perahu nak kalau kali tau.
0: Gemar, gemar. Menekan-nekan mah.
1: Menekan-nekan. Okey, okey, okey. Kita terus ngau ida. Ngau aku ya terumpang pelepak pengerindu.
0: Okey.

0: Okey. Ya. Ni bala tukang pekang tengah mah, tukang sorak mar.
1: Minua.
0: Oh, mana-mana ikan sidang mar sarito ne.
1: Oh, ikan plastik, ikan sebelah ni dah.
0: Nak rugi. Nak rugi.
1: Ya. Kena kat sem tembok kelima sekali ne sem.
0: Lima ikut sekali.
1: Lepas tidak ya bisik pengawal dia tu.
0: Oh, pian ne. Apa aku bisik not dia ne juri ne. Bisik ko ya. Okey, ana terus saja ko ya mar.
1: Kita terus ke Nika Elvin.
0: Okey.
1: Ya. Ya,
0: okay, ya. Ya, ya. Kita tukang sorak dia dia ne.
1: Betul tidak ya.
0: Sekaban ne.
1: Pengajar sida ya bisik ngau tau nah.
2: Oh, cikgu kami.
1: Cikgu sida ya. Hari sekolah ni tau.
2: Hari sekolah terribus. Nama cikgu kami cikgu Masihon Anyau.
0: Aku baik tau cikgu tadi mah.
1: Cikgu ya tahu kan suayan cikgu ya kita engkau ngambil benda.
2: Cikgu, gede cikgu.
1: Ya, cikgu berdiri cikgu.
2: Apa kita tahu?
3: Mantai ke cikgu dulu ni cikgu.
2: Mantai ke cikgu.
1: Cikgu dah mah kenya di
2: biasalah.
0: Cikgu tu. Cikgu asal lagu tau meh mara.
1: Cikgu asal lagu ko sedai amannya.
0: Okey. Alvin tadi mara.
1: Alvin,
0: okey.
1: Berapa umur Alvin tu?
2: Umur aku datuk 19.
1: 19. Three River. Di ni sekolah Three River tau.
2: Sekolah Three River Bamukah ditau.
1: Apa nak semek di
2: sana? Semek Mukah.
1: Okey, dah sedia Alvin eh?
2: Dah.
1: Okay, lagu kita pun sudah sedia. Terima kasih agak di S. Dayang Bintang. Dayang Bintang.
0: Oh, lagu Dayang Bintang. Okay.
1: Elvin dekat main lagu Dayang Bintang. Terima kasih agak DJ Desmond kita TTC dia ya kebenaran ulung kita ngadu ke lagu. Okay, ngaunya kita terus ngau Elvin Simus. Okay.

0: bintang.
1: Okay.
2: Ya. Udah lepas tiga manua kami.
3: Dah lepas ni tiga. Ma dia nyoba kan ma ayam dan dia mar pada kau.
1: Ma ayam aku. Okay, ma ayam, ma ikan,
2: saya tahu. Ma ikan lah kau tahu ikan keke ya, meloy.
1: Ma ikan ni.
2: Ma ikan.
1: Okay, ma. Okay,
2: ni kita ngau ke keempat. Okay. Sazalin. Ni Sazalin
1: tadi. Pantai kajak dia ikan dia.
3: Lepas kajak.
1: Lepas kajak dia.
2: Lepas.
1: Lagi kami bagi ke ya.
2: Lepas kita di mukah di tok tebal lagi ikan tasi ya deh. Ikan mana ikan pare, ikan sebelah, ikan yo. Orang ada ikan yo nyamai kena agak umai wai.
1: Ya.
4: Ikan puput nyamai mar.
2: Ikan puput nyamai.
1: Kira mar, hanya buat ya. Gagak kumai ne mar.
2: Ya, gagak kumai. Kami berapa malam tu, berapa hari tu. Makai umai belama di kemakai tunu ikan belama.
3: Nyamai mai ne.
2: Nanya buat memang yang sejam tu, makul jam tu deh.
1: Sazalin
2: kau Sylvia tadi.
1: Okay. Sazalin.
2: Ia ngangguk kepala. Ngainya di nyawa na pansu radio nya aku
3: nyusun. Aku.
2: Okay, Sazalin. Sama kau Sylvia tadi. Ia kemai lagu hujan keganti air mataku na Sazalin. Nak tajak penari kami di muka hangat. Okay, kita terus nyakai Sazalin. Ngau lagu ya, hujan keganti air mataku.

0: Okay.
1: Okay. Terima kasih.
0: Shazlin.
2: Dong
0: pia jari.
1: Mak ikan, mak balan ni, mak balan ni.
0: Ama meriah, balai ikan dia. Aw minual mak ya. Aw
1: minual mak ya. Sikau dah. Ya kemarin arahan di topa mama.
0: Aw ha, apa ikan ya?
1: Ane ikan kami sikau dah.
0: Okay, aw.
1: Tau ya?
0: Okay.
1: Reno.
0: Reno. Okay. Lagu.
1: Reno ya mat. Lagu ia kamai lagu Kumang Batang Raja.
0: Oh, bisiknya mana? Bisik.
1: Oh, bisik deh.
0: Oh.
1: Bisik. Namun. Okay, bisik. Kaya. Oh, apa kelalang kau Reno dulu kita seraya mun ngiga lagu kaya.
0: Oh, okay.
3: Bapa umur to Reno? Bapa umur nan?
4: Umur 18 tahun. 18 tahun.
3: 18.
4: Baru ambil SPM, lepas saya SPM.
3: Oh, cara berjakoknya nyo terlebak mai belagu di ngaku. Ni sem.
0: Mana amat ni.
4: Tapi
0: biak magang sida tok ni.
1: Sida ya kang uji ke Reno kang uji lagu Kumang Batang Rajang.
0: Kumang Batang Rajang. Salong ko pekiat sida tok. Munyi nyawa sida tok. Nah, dia mah. Nah, halo, Ayun ke Batang Rajang terus.
1: Halo, Ayun ke Batang Rajang. Oke, Ayun ke Batang Rajang. Kakak Reynold kita ya. Kita kakak Reynold.

0: Terima kasih, Reno.
1: Ya, nama sedaknya bunyi penyanyi Mage Angmar. Mana-mana nyawa sidak demiak dia tahu ni.
0: Tadi yang Mage yang sidak ya. Terima kasih yang agak sidak kebukai tadi, Sam. Lepas sidak ya, bisa pengawal udah tahu tadi ya. Keduanya udah mupu tadi, Sam. Tinggal di tahu Ida. Ida bisa, Reno, ngau tanya nama tu Elvin lagi bisa.
1: Harap sidak ya ninga ke juri, komen juri meh, Mar.
0: Ya, harap sidak boleh ni. Kalau pas sidak ya, medak bal live megak tadi. Terima kasih ya, nyamuk mupuk sedua ya, Sam. Kau bala pengajar tadi.
1: Aku ngasih juri komen dulu, Marne.
0: Kita ngasih juri, kita komen.
1: Juri kita minggu tu, May Franklin. Komen wanda juri.
2: Semua sudah yang mana magang. Okey, untuk keterubah tadi Sylvia Ari Sibu lagu joget Kunci Sabun. Mana cuma bisi lari mimet tadi ya. Lari. Ia nyebut perkataan di baiknya kalau jampat. Okey, kalau mungkin dalam ada nervous, dalam ada untuk live. Okey, udahnya manalah lah ya bisik vibrato. Okey, bisik vibrato impu suara. Tapi bisik gak ya bergetar. Vibrato ngau bergetar tu ya lain macam bisik perbezaan lah. Tapi bisik kesebutan ya aku lemai tadi bau jujung baris lagunya bisik ketindak konsisten. Tak konsisten. Ya mesti katanya punya nih tegas kan, firm. Anak-anak yang saya lari. Overall mana? Kayaknya Sylvia. Kedua Ida. Terumpang pelepak pengerindu. Bisi lari piceng mimet tadi, mimet aja tergelincir mimet. Enya buat ukai enggak. Udahnya ya kebukai mana? Mana magang untuk dari segi persembahan overall mana? Teruskan. Ketiga Alvin Dayang Bintang. Pun mana? Cuma bisik lari lah. And then yang pu lirik bisik salah tadi kan? Bisik sitik aja. Induk seksi jadi induk baji. Tapi secara keseluruhan mana tempo semua dinamik semua betul magang pandai nembiak dia tu lagu. Yang keempat Sazelin, hujan keganti air mataku. Bisik lari. Ia nyebut gaya gi aku. Ia bisik lari. Lirik pertama. Nanti kita berlagu kena ke komposerku komposerku. Perkataan yang pertamanya mesti tegas, mesti tekankan perkataan pertama. Anang perkataan pertamanya kita apa? Lari. Tapi overall mana lah? Untuk Renault, Siti ya perkataan yang bisik tergelincir tadi. Ia buat semayang. Ia kebukaan ada Renault mantah semua mana magang, pitch, ketepatan irama, tempo, kawalan vokal, dinamika semua mana.
1: Tanya
0: semua.
1: Terima kasih, May Franklin. Saya ke dalam kelas tu, Mar. Saya ke belajar sains tu. Nyalah lah nuak ke mata aku tu nanti cikgu. Saya ke kelas sains ke aku.
0: Kelas sains tau.
3: Lepasnya balas student magang ke belakang.
1: Nama dah cikgu jago. Nama dah pengajar penyanyi pan tetap ya pengajar.
0: Indah, bakal dia pincin pan tetap ya cikgu. Kita sebuat udah pincin tetap ya cikgu.
1: Tunggu nambah pincin kurang.
0: Kaya
1: ya,
3: buka mincin ke diri kita kaya ke lah. Ngayon naman na, to Sam, sedia to?
1: Ada sedia ka? Okay.
3: Laban tua itu pun berumban ke jam ka?
1: Berumban ke bala kita.
3: Iya, berumban.
1: Okay. Wan di Miri ka B ne?
3: Iya, terus di Miri ne. Okay, untuk pengari kami di Miri, minta madah ke diri dulu.
1: Okay.
4: Hello, aku Zamri.
1: Zamri.
3: Zamri.
4: Ya. Yeah.
3: Mm-hmm. Oh, Zamri hari ini, nah, Zamri.
4: Aku hari.
3: Kenapa hari ini?
4: Sri Aman.
1: Sri
3: orang
1: Aman.
3: Sri Aman. Oh, yeah. Jadi gawak di Miri udah lama nih.
4: Oh, udah lama.
3: Mm-mm. Oh, jadi tu kecubah dan ngau si sike.
4: Oh, keterubah.
3: Keterubah, nah. Oke, okay. Amat kesal kaban kita itu, Sen. Masuk aja jumpa, gai. Dada, yaudah.
1: Tak tahu ninggal ya lagu, gai, Bi.
3: Oke, Zamri, nama lagu Sarito?
4: Sarito, aku kan main lagu Riraban OT Plus. Nggak pakai ya.
3: Oke, nggak pakai ya.
1: Nggak pakai ya, aneh.
3: OT
1: Plus, ya.
3: Boleh, boleh. Oke. Jadi terus ngagai Miri nih, Sen.
1: Okay. Zamri.
3: Ya, okay. Zamri. Malah gue ya nak bakar ya. Okay, terus ngagai Miri.

0: Okey, Sam. Zamri.
1: Ya.
0: Okey. Oh, jadi
1: clipping ni.
0: Oh, kat clipping amai ni. Hanya yang Zamri okay. kita. Jadi terus ngagai pengari kedua ni, Sam.
1: Oh, bisa dua ikut ni. Mana-mana. Okey.
0: Okey. Ya, nanti saya dah tukar kat klinik dulu.
1: Okey, kat klinik ya, apa mak?
0: Oh, jadi sebenarnya si kot tam bisi dua ikut tu tadi Nike ngagai konti kita deh di miri. Oh, jadi miri awak si dana SM.
1: Puji Tuhan ya, ya.
0: Iya, reti yang bisi orang nyukung ya program kita itu deh.
1: Aman.
0: Okey, okay. Jadi miri awak yang jadi ke diri dulu.
1: Okey.
0: Okey, jadi minta madah kendiri dulu.
2: Hello.
0: Lala kita yang sigi suah ngau kita sikit tu.
1: Suah ngau tu ne.
0: Iya.
1: Cuma ni aku kena ingat nama emang. Lapa jarang-jarang ngau.
2: Okey, nama aku Kelvin. Asal asal Kenawin, school Bamiri di tu.
1: Okey. Kelvin asal Kenawit ya.
0: Iya, okey. Okay, Kelvin nama lagu kita cerita ni.
2: Lagu Alex One yang nyak timpa yang pengrindu.
0: Okey, jadi terus tengah gaya Kelvin ngari ke miri kita ngau lagu ya timpang pengrindu.
1: Timpang pengrindu ya.
0: Iya. Terus tengah gaya Kelvin.

0: Timpang Pengerindu Ari Kelvin. Okey.
1: Okey, siko ke age sen.
0: Apa siko dah ke? Ah, kai mayuh minggu tu nema. Ai ne bi.
1: Au laban nang acau ke nya sem. Laban sida sigi rindu ngo program kita
2: ya. Oh, laban ki bisi jam on ja.
0: On ja ma abi.
1: Kelala kita itu. Ya bisi ngari ke enti nak salah ku ngari ke Limbang ne. Ngari ke Limbang ke Sibu serinya. Ya program kami di Baram Legat Tanah.
0: Okey, kita bekala ngo ya me ma abi. Okay.
3: Hello, siapa tahu?
4: Hello. Hello, siapa nama Larry?
0: Siapa nama tahu deh?
4: Ku Renda.
0: Ya. Renda.
1: Ya. Oh, ke, ya ke sesama Kaka. Brenda. Cuma ya nada ibi bapuannya deh.
0: Okay.
1: Okay. Nama lagu asal itu?
4: Ya, ku kame lagu dari Sita Jin Nesal.
1: Oh, Nesal.
0: Ne.
1: Aw ah. Oke.
4: Hari Marude tadi.
1: Oh, hari Marude. Oh, hari Marude pagi tadi. Mupo ne. Oh, sanggup ne. Oh, sanggup natai ke diri gitu ne. Terima kasih ya Harenda. Oke, jadi kita terus pengeri ketiga kita eh. Ya nyak Renda ngau lagu ya Nesal. Okay, anang gua yao, Sam. Sip, anang gua.
0: Ya, anang gua.
1: Okay, bye.

0: Oke.
1: Oke, oh tiga penari itu.
0: Tadi Nehmar, Nebi.
1: Iya, betul. Nanti Smart Station bukan ada pengari lagi. Lagi.
0: Rojo-rojo
1: PM tapi meh.
0: Oke.
1: Jadi terus ngagai juri ni. Sida berluar dian juri, benung nanti komen dari juri kita.
0: Okey, terus ngagai juri kita itu neh, Bi. Okey, aku zoom juri dulu. Okey, ya.
2: Okey, Zamri tadi kan?
1: Ya. Yeah.
2: Ngau lagu ndak bakai ya. Okey, bise of key memet, enya ba lirik nyebut tanpa Rita tadi. Okay, sebutan untuk stabil. Okay, ianya lebih kepada kawalan pernafasan. Okay, kita mesti kat nemu dini tempat oleh curi curi nafas. Okay, adanya sebutan untuk music falsetto ari baruh ketinggi ya bisik. Abis lari membek tadi, tapi overall mana? Okay, tanya. Okay, untuk Zemri, untuk Kelvin, lagu Timpa Pengerindu. Kelvin, mesti muka berkeni mengawal nafas dalam masa berlagu. Okay, mesti kawalan nafas mesti mana? Okay, menyik aku tadi, dini kita kacuri nafas masa berlagu. Aku pun kadang-kadang selalu lari gak boleh tanya. Okay, untuk dynamic ekspresi lagu tadi okay lah, cuma kurang lancar bersebutan merisak meh aku tadi. Okay, lain kali latih menyogi berkeni awak kena lari yang pun dynamic okay, dan bisa gak lupa lirik berpun-pun lagu tadi eh? Okay, mesti konsisten eh. Okay, terutama bersebutan macam merisak meh aku tadi. Okay, untuk Renda, lagu Nesal, overall mana? Okay, teruskan. Cuma bisik sama case hanya kawalan suara bersebutan peluang kedua. Okay, peluang kedua yang bisik ukai agak tergelincir tapi ketinggian buatnya nih. Kawalan suara lah. Mesti kat nemu.
0: Okay,
2: overall tanya.
0: Mana ni?
2: Ya.
0: Okay. Tidak lebih sini enggak saya ni.
1: Ya, benar ni enggak. Good sih yang mana itu.
0: Sehingga saya nama pengacar jadi juri ini, Bi.
1: Iya, aku tukar kamera terlalu laban sih benar kepala.
0: Okay. Zoom sih dah.
1: Singit.
0: Okay. Steady ke juri?
2: Okay, all the best.
1: Okay. Jadi aku ngajun sih dulu out, Sam. Laban best. Salah pintu kita tu perlu menekat deh.
0: Ajung lah bala anak-anak.
1: Ya, bala anak-anak. Okay, bye-bye.
0: Okay. Udah, Bi Arimiri. Kita ngakai siapa nih? Siapa
3: kak? Sriaman.
0: Sriaman.
3: Okay. Oh, laban bisa 34 lagi, Sam.
0: Okay. Aman-aman. Kita di Sriaman lagi nih, Bin. Okay. Ngakai kita di Sriaman, Bin. Okay.
3: Hanya... siapa tu tadi pengari Ari Sriaman. Berenau ngan dulu Sam.
0: Okey. Halo, selamat ngari hari. Siapa tu kapan?
4: Selamat hari dari Sam. Itu ya betul.
0: Roy. Okey. Aku tu jarang-jarang ngau di tu Roy. Maya.
4: Ya betul.
0: Okey, sida Yun yang dah lalu ni Yun.
5: Ya.
0: Okey Roy ya. Ari Sriaman. Okey.
3: Nama lagu Sarito Roy.
4: Sarito aku muji mai lagu Udah Ndak Sayau.
0: Udah Ndak Sayau ah.
4: Ari Stella Philip.
0: Okey, wow. Udah Ndak Sayau.
4: Tolong jaga kecam saya.
3: Jangan awal. Diri. Diri.
4: Okey, diri.
3: Okey, diri bos.
0: Okey. Juri aja mah layak mengecam Roy.
4: Ya, kira salam gay Cikgu Mei dulu.
0: Okey.
3: Sama sudah tu desem.
0: Balon eh.
2: Seriaman.
0: Okey.
3: Okey, terus ngagai ya bos Roy dekat main lagu. Udah ndak saya.

0: אוקיי, שיהיה לך סיום.
1: אוקיי. רוי, ארי, סרי, אמן. אוקיי. Terima kasih Roy. Siko aja, Ben.
2: Siko aja.
1: Siko aja, ne.
2: Siko tadi madah dari kak kita.
1: Okay.
2: Nama tu ngoyang kestiriang yang kayak betuang.
1: Oh, okay. Nang awak minggu baru kak.
2: Oh, ya. Minggu baru.
1: Okay. Pelapak aku terus ngangkai anuan juri. Oh, May Franklin. Oh.
3: Okay, Roy. Aku lagu udah nak sayau. Untuk pitch, okay, betul, tepat. Okay, untuk ketepatan irama dan tempo pun okey, cuma bisik kawalan vokal ngot teknik tadi out. Ianya bersebutan bermulut aja, bisik nantu stabil. Okey, nya untuk kesabilan suara nantu stabil. Okey, untuk dinamika okey, mana dan kualiti suara jelas. Okey, all the best. Okey, sitik kita tadi. Lapan dan nyurut ke diri. Bisik lari mimit. But all the best. Salam burung mupati.
1: Salam burung aja.
3: Burung aja.
4: Terus nanti kita baru yang kak mas posting ya.
3: Oh ya kak. Sopan nama. Yeah.
4: Rahasia dulu.
3: Angela kak.
4: Ya.
3: Okay.
2: Terima kasih juri.
1: Terima kasih juri. Okay. Aku komen tadi. Okay. Alright. Udah hari Sri Aman. Kita siapa lagi? Bisik. Nuan dia bisik Yon. Limbang dah madah diri nadai ko ya. Oh nadai ne. Anti nuan nadai. Sedua dua mila keninya PM mar ngau muka siapa tadi? B ya. Udah nyak madah ke dukun cinta kita lah. Ni bagi ke dimpu kita deh. Sedua di PM tepi ke you know. Ngau muka dom. Alo mayuh tadi ari marnya bisi lima iko nya. Ya.
5: Milih ya.
1: Pemilih aja.
5: Terima kasih Mar.
1: Okey, kita
5: suah-suah ke game main yang
3: cool. Kadak kita ke studio mini deh nyamai dua sida peninggal kita datai tok me peluang kita bertemu ke sida ya.
1: Betul, berdua ne Mar. Udah tu lah orang ke mini studio ke yang kuang kita ini.
3: Ya,
1: aman. Okey. Nanti pihak kami di Sri Aman di Sri Aman.
4: Ben. Dia kepindah baru Ben.
1: Pulai ke baru ni Ben.
5: Kepindahnya.
1: Pulai ke Kuching di tau ke kita yau. Aku di Kuching tu bisi Siko baru datang. Aku ngoyang ke kamera.
3: Kita kuman.
1: Ya. Okey, bisi mana ne? Bisi pada?
6: Bisi.
1: Okey, nama aku kena kem juri kita yau. Okey, berkelala dulu kita sebuat. Okey, siapa nama jang? Amat.
7: Okay,
1: tarik nak ya.
7: Hello.
1: Hello. Okay, siapa nama anda jang?
7: Nama aku Lois Lee Brian Ramey.
1: Lois Lee ne.
6: Lois Lee.
1: Baru ya, ngau cetak kenyalang?
7: Ya, baru ya.
1: Asal hari ni nih, Lois.
7: Asal aku dari Simunjan.
1: Oh, Simunjan. Ya. Okay, Lois ya. Banyak nama. Tanya kita
6: Lois
1: okay.
6: Lee.
1: Lois Lee. Okay, lagu nuan.
7: Kitab Lois? Kumang.
1: Kitab Kumang. Ari Anderson ngalai.
7: Iya, Ari.
1: Okey. Ku uji ngiga dulu au. Kita apa kumang. Nama minat lagu Anderson ngalai no Luis?
7: Minat ialah.
1: Minat ya ne.
3: Pak mata ya ne. Ya.
1: Tua tua aja dia. Nak tua memang.
3: Mama.
1: Okey, ada. Si kaya tu lu ya sao. Nama ninggal tu.
3: Kaya dia banyak tu jam.
1: Nak ngawa beratu anda kira orang mar. Dah kira juri.
3: Manual.
1: Manual ne. Okey, kita nguji. Ya, ya. Okey, ninga tu lagu tu. Luis ya. Okey, kitab kumang. Ya. Ari. Okay.

0: Okay, apa nya ya. Ni baby tu tadi ni. Oh, nama dia baby. Okay. Okay. Ni klip yang dia baby.
1: Ya.
0: Nama lah baby tersebut tak ni. Okay. Mana mata?
1: Ya, mana nyawa Luis, Tania Luis.
0: Selalu nggak orang pekit belagu nan?
2: Suah agak sebenarnya.
0: Suah enggak rupa aku ni. Lagu, main lagu yang disengah lah itu pun nyawa non cun.
2: Ya.
0: Okay.
1: Segi genre yang ni.
0: Teruskan Luis. Okay. Rajak pihak kita ngagai juri, Luis. Minggu komen juri kita. Nunggu elok aku. Banyak pasal aku pusing. Ni pun pusing lah. Nunggu Luis saja ni. Okay. Okay, non.
3: Okay, Luis. Mana? Okay, ketegal ya ngari ke kucing, okay ketegal ya sepi aku tau tang nang segi mana? Okay apa? Katanya banyak. Okay boleh kasih hal segi mana? Okay, yang pu ketepatan picture cun, okay irama tempo semua cun, okay kawalan vokal nang segi orang pandai belagu, and then keseluruhan memang cun. Okay, all the best. Okay,
0: nyak komen juri kita. Okay, mana ni juri? Okay, terima kasih Luis. Bisa hari lah datai baru ke konti ni. Okay, nyak ya sudah serap semua penyanyi kita.
1: Ya.
0: Sudah siapa lagi bisa kini? Kau baru datai kini bisa? Si Dom dia.
4: Nadai Sam.
0: Nadai lu nadai ni.
4: Lu nadai.
0: Nanti awak dengan awak ganti lu nadai. Okey, kira nadai lagi ke bukai ni. Okey, pelabak aku kita hingga suah juri belagu uliah ni. Kita sebuat. Laban lagi ke jam kita tidak cukup ke lagi? Hingga yang belagu lagi. Okey, tajak pihak terima kasih agai bala penyanyi. Balah sidak ke datai belagu meh ke Sarito ya tajak pan nama tau mayuh pengerami ke diatur. Okey, jadi kita ngasuh juri kita dulu belagu. Okey, dah sedia non juri.
3: DJ dulu kah?
0: DJ ni buah Sarito. Okey, DJ hari bukai.
5: DJ nang awal.
0: DJ nang awal. Di kak mar.
5: Nadaik sikit kerang kau
0: ada ni je nak awak. Ya. Okey. Ya, kita juri ngai ke tanya lagi ni. Nuan.
3: Kita lagi
0: awak. Takut. Nak ingat ke lirik ke juri ni?
3: Takut salah.
0: Okey.
3: Sorry.
0: Kita ni ingat ke juri kita merindang kita ke.
1: Benar saya merituak tadi apa dah.
0: Benar ah. Kena menap saya gaji itu lagi. Jadi si mu kena melancuang tu lagi. Okey, lagu nuan kunci hati ni.
3: Ya, kunci hati.
0: Okey. Tak ya. Okey, nuan kamu tak yang pu seni kata ya. Aku ngalih kita dulu. Okay, lagu tu baru dikeluarkan?
3: Lama dah.
0: Oh, okay. Siapa penengkebang?
3: Anthony William.
0: Anthony William.
3: Yeah.
0: Okay. Jadi kita dengar ke lagu kunci hati kami kaku pengenyak tu ne. Lepas itu tak sepiak kian. Awak cikung pengenyak. Okay. Kan jadi cikgu?
3: Kakak jangan.

0: Astri di juri.
1: Mayu Ramuji manahnya lagu tu juri.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih ni. May Franklin, siku penyanyi, siku pengajar kita ni maka, kau dah sudi maka ni, Mar, Bi, Hyun, Dom, kau maka Ipin, jadi nama tu juri kita ke minggu tu boleh tanya deh, boleh datang kau kita apa program carta kenyalan kita minggu tu. Okey, aku minta nya dulu Cikgu Mei, kena aku nekan tanya dia.
2: Sorry.
0: Okay, dah ngawa. Okay. Okay, nyak meh juri kita ke minggu tu. Lalu pihak mega berapa ikut penyanyi kita itu nih? 1, 2, 3, 10 ikut ya.
2: 10
0: lah ikut. Terima kasih mayu-mayu sidak ya kuliah ngatai ke diri lebih hakik. Ba kita dia nih Mar.
2: Ya, ente sidak di tok ka belagu. Bisa ke di tok ka DJ bala DJ kita boleh belagu Sam.
0: Tahu ah.
2: Aku nyuang sidak aja.
0: Tahu ah.
2: Udah sedia lagu kita.
0: Ya, kekal
2: ke DJ Din. DJ Desmond.
3: DJ Din.
0: Ya, baru ya. Sporting aman nih. Terima kasih Mar. Kekal sidak ya sporting. Okay, kepai.
2: Tahu ya, DJ Din.
0: DJ Din. Yeah.
2: Bisa bunyi.
3: Lama lah benar DJ
1: Din. Yang main DJ ni.
2: Putih.
4: Baru nak lagu. Jaga kabias.
0: Ada ngawak sempatnya.
2: Sempat. Okay.
3: Siti lagu, Lea Din.
2: Siti lagu.
0: Duit sedua dua mata.
2: Oh, lagu sunyi nari nuan.
4: Kamu
2: lagu.
3: Lalu tak kenyal.
2: Sunyi merah.
0: Okay.
3: Ada induk kena rasa yang
2: nama tu.
0: DJ Din. DJ Din.
2: DJ Din kita dari Sibu FM.
3: Hello Din, nama berita ada Din. Mana berita kami?
2: Spotting balik DJ kita.
0: Amat. Capuah lah kita di Amar.
2: Capuah kami di itu. Laban kira to SKS kita ke penudi.
3: Penudinya.
0: Nama. Kita sibuk benar lah kapit sarinya.
1: Benar sudah ya. Ke penudi.
2: Kemenudi kami di Sibu. Ketang bedah habis. Bedah habis SKS. Okey. Masih yang agak isteri aman.
0: Ya, ya. Sudah ibian dah
2: kena. Mikrofon udah bisa di itu.
0: Okey.
3: Nama lagi.
0: DJ Din, DJS, DJS bisa?
2: Bisa.
0: Tangan okey ya.
3: Tangan okey.
2: Oh, nama belakang sudah ada lagu aku. Kenapa nama
3: kamu
2: bisa buat?
3: Oh,
0: Esi.
1: Oh, ni betulai si ko ya.
0: Okey, peninggal semua atau DJ dari YFM Sibu tahu DJ yeah. Din, DJS, DJ Mar menya cukup sporting minggu tu. Terima kasih. Okey, kita ni. DJ Sajia menya ni.
2: Sajia sebagai penyanyi kita.
0: Sup lagu Mar.
2: Sabar. Zamri merah tu.
0: Lagu Zamri merah. Okey.
2: Sunyi nade nuan.
0: Okay.
2: Oh, Jimmy
3: nyanyi.
2: Jimmy
3: nyanyi. Kena kena jadi berbira.
4: Sunyi. Jadi seperti yang meranya. Amanya kena jaya tu nuan ya.
3: Hei, bahaya apa dia tu?
2: Kau mana landi ya, Din?
0: Okay.
4: Kau ramai dia lagu tu make makan.
3: Amat. Okay, sunyi kita deh ya. Kalau kalau begau
2: capuh dia. Begau kami nak lain.
0: Ya.
2: Aku
3: lagu. Oh, di mana diri? Di mana diri?

0: Saya nggak ada bunganya. Pak Mama bisa mars biar.
1: Tadi naikkan dia telepon bunga ini kasih sama Mar.
2: Mayuah.
1: Mayuah, apa penyadi itu.

0: Terima kasih
1: Rijadi. Kita ketemu
2: Katarina.
1: Cukup jam kita.
2: Oke, terima kasih DJ Din, Amar. Terima kasih Amar. Puting Amar kita resibu ke Sarito. Terima kasih Mayo.
1: Terima kasih yang okay. Engagement dan ulang aku tadi.
2: Ya. Yeah.
1: DJ Din. Amar. Semua DJ Kristo.
2: Oke, terima kasih Magu ngakai nuan beka juri kita sekali lagi me harap kau lihat gulai baru meh bawa ke bukai neh. Oke, ngaki nuan bi dimiri. Terima kasih bi.
3: Ya.
2: Bertemu baru. Oke, Dom, Limbang, Ayun, Ari Bintulu, ngau Ibin, Ari Sri Aman, jadi bertemu baru, lalu pemutus ya minggu baru ini lah, mengenai ngau Dukun Cinta, okay, terima kasih Mega ya, Dukun Cinta, okay, bye bye semua,
3: bye bye,
2: bye,
1: ya. Eh, Luis.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: lalu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa kenap mentamai dengan hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telok mudu telok ngawak udua udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telan lam uriban ni matoh mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan lah ho abe ni hama ok denak lam kenap tam lam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam telin tam anana lam itong geri denak pendamai ya menita melanginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalau Matthew G garap telo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
1: Penghina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Okay, hello selovi dan lau senglara manitam lim kreni tam pojoh peji alam segmen tamalang kedua hati hat segmen napi DK peji adahi nakelo peji dahi ke DJ baun ha redo kayan Mary FM. Jadi nalo mau segena mana DJ rin nalo upah panitam lima mato mampuku na peludua beluadau atau ngapuku na telo lovi anidi. Okay, manitam lim poke pidoh ama inai dani hana telo 2026 dan lahu dani hati gate adau nam jadi mengkelok salah angin nang de bulan dahin dau kelok ti ya mengkelok kuma dani dau lima abi dani hati gate adau nam. Okay, manitam na teha kucing seria na lundu bau na pelahu mengkelon teha samarahan kelok dan kelenghi redo kaya mir FM pakai frekuensi FM ji kusunom penji dahin lahu FM ji kusun ji puen tusu manita malante ha pasenayak miri kelok dan kelenghi redo kaya mir FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lau FM pitan sayap pen kusum. Manita melenteh adale hudik kui naman kelo teh talang usan, lemting apo tutoh belaga, de lahu ban kelo langsu man pasen miri kelo dan kelenghi redo kaya miri FM pakai lupa de SWG G665 kHz. Dahi manita malang hipun Esro dahi Mai TV mengkelo hadau ne pejedahi ngejelo channel Esro satu suji dahi Mai TV tu suji kusung. Na palahu manita melenteh halam dare no palahu hawan dale jaka ani, kelo dan kelenghi redo kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahin lahu mengkelolong hipu na Facebook mengkelol hadau na pejedahik ngejelon live hapesh radio kayan. Jadi lagu alam buka lasan taman adi aku upah pani tamlim atai kelenghi aji lagu ala kenan kumpulan petula ihati haleluya dahin aman onin aku segeri tam tai kelenghi aji lagu ala kenan joli jengan ihati amai buha.

0: ね。
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Aku ingin apalah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi ya. Aku ingin nangan hitam, ja hitam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, kes-kes kerana kehom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih non rekreasi ataupun non jenis sukan lang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan kau mana tambah orang pun satu nak perlu

0: Okay, masalah vi den la homa o ka sang la ramani tam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jangan i hati amai buha tro lagu nang kri itam pala plus saya minit pukul na telo lavi. Okay, solo vi sang la raden so pesuk mani tam lim hui nama kula bake bake la tek leng hi redo ka mi re FM. Den la ho makalang ate ginang live ha pe share do kayan makla hado ne maja usu den la ho makla hado share la fani man bake bake tam alang tehino tua jaka ani. Den la ho makla hado aku si agak ada kloti mana kui hakon teh ini dahe nanti ni aku sembara tino gak ada klo lenteh apa sen yang mirih ni lasu titarit nah tino mengawan kloti ha maklah ada aku si nak men aku okay dahe nanti ni aku sembara pelalau ano segmen PDK paji dahin klo alang agak te ada nami hati telok 20 aduman 2026 okay tino puku na telok puluh minit na ai tampo jo paji alam segmen surat dengar men ohanan hanai tam te kelengi lung do ani alam sejarah jadi pukul nepat alevi hanai tam pojoh peji alam segmen segmen ngelarah jaki dahin pukul 4-5 minit lebih itam pojok peji alam program peji pelan pelemana dahin pukul 4 junang hanitam teh kelenghi dengan lebih alam pahmau meredokayan Miri FM dahin menohanan hanaku sengkusi dengan menhawan daleh men itam lim jadi pukul 5 lebih itam sentai payang jaki teh kelenghi dengan mempondengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang itam pejah peji alam segmen dengah kelia Diamond Onan itam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo ok nana anau segmen PDK lama toh mampukul na telok lebih atau pukul 6 na'a nginah nalim dan panau pahapan dan lahu damauk info men itam lim jadi empat itam pejah peji alam segmen surat dengah tindakus na pahapan itam lim tekeleng hiji lagu ala kena Alex Lihan ihati usu Jan Ateng
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawantam Pak Anto.

0: bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang
1: gadget
0: banyak,
1: terutamanya
0: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutama yang main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
1: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
0: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google, search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon makoy 0G2, saya Tusuk G, G Pitan 02.
1: 0G2, saya Tusuk G, G Pitan 02.
0: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu orang kita lah. Itu saja.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam ala.

25 anggota penjedah hina dua jentera FRT Jiven EMRS, 7 anggota PDRM dan 2 anggota Sarawak Energy Berhad SEB. Nonana Lim Suradengah Menitam Lim Leviani Dahin Suradengah Dengitam Kelenghi Tejaka Alempia Levi Ajima.

0: Nun tengah
1: ngelara jaki men akui Widya
2: nun hadui ka akui Viviana
3: ini semua opsi genap
2: amin paan peji dan dedekan
4: aran kue Yohanes Wan biar kayaan kue anak jeng karena Yohanes jeng Wan ke asan kue men kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue deok mi aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nuno gaya kirap na dahin meninana aring ku matoh nakirap lahulah deh matoh ku nakirap deh oh kuidoh kok teh deh cuman 2020 telok deh bulan tusu kuin bulan 6 deh ham teh bulan tusu deh ku matoh nakirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah dengan hari ku start nakirap teh telon an lah
5: telon an
4: teh ji lah ya nake hana dua lah ya nake kirap lemah pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Oh kita pakai nak ke usia hak usia hak aman teh.
5: Usia mahing.
4: Usia mahing aman kan tak puit sendiri hak. Nenek ni kayak nak awak kira belum mati kita pakai nak.
5: Nyiap nyiap
4: nyiap nyiap. Kiaman kiaman nuk ti pada ke kayak nanti lah.
5: Jangka bara nuk step step hadui nak kira pannya.
4: Muting kain kain kira peti lah. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke lang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti am tai pupat lah ke lang kepat na nau nau su na kun hak de na
5: nakap
4: nakap na
5: nakap pusu de
4: nakap pusu nak ke hak lang ke lima hana na bulatan na bola ong na nak ke lang ke enam hak na hani ta mate bunga na te marung bulu ala ke nan lim analim na step na lang ak na.
5: Okay, we dah genap black telur naan kirapan ni. Dap naan ti, dap ke legah nak kata?
4: Dap ke legah.
5: Okay, hidup dah dengan leka ni. Okay. We dah genap black kirap teka.
4: Selama ni, dah order teh melalui mok kui. Afin, mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina nabukan. Okay, kalau dah kelonap ilo, aku pedang loka. Dan kontak kui, kusung jiji. Jipat tusu dua, dua G kusung dua.
5: Tek Facebook kaya?
4: Tek Yohanes Wan.
5: Okay, mengkelokli malang tek langi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok genap tolong, norepa genap sukung hadui nak nilho. Deh no mina kelok genap hipun ji kirap ni lubun nadi ya. Kusung G G, Jipat tusu dua, dua G kusung dua. Norepa telok dang tek pala Facebook na. Ihati Yohanes Wan, dahin Facebook inai na. Ihati Hinan Abok Wan.
4: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadui usu ikak haman na pengumantik kreativiti din uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: Okey, masa lebih dan lah homa oka sengara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati amai inai tulung akui mili dan lagu negeri itam pala 45 minit pukul telok lebih. Jadi empan aku segeri tam tai keleng hi londo ni alam sejarah tina ku sengkusi ke londo mandale tam Sarawak darat telok dau unak ring. Okey, dan ni hati dau 6 hati telok 20 aduman 2026 tina pedah lebih ni bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan dahi pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan jimai hati gate do minggu 4 ada bulan pulu tino pedah jihmah deletam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hak betong bintulu miri muka dahin tagak norepah megang hak Sri Aman kapit kucing samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang. Jadi pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan hati hak Sri Aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin hak limbang dahin pedah malam hadalitam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati hak Sri Aman betong kapit kucing miri samarahan serian limbang dahin taga norepah megang habin tulu muka sarikai dahin hak sibu. Okey, te 5 da bulan 10 hati gate dau 1 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan pedah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngawan dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jadi hana dau jarun teledoni ihati man 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngawan. Jadi hana nah kelunda mandale tam Sarawak darat teledau jadi aku nginah mani tamlim hui nama kelo lenteha alan alun angina kelo pelih sayu panau ha ujung alan alun. Jadi kerennya aku sengkerita pelalu pojok peji teklenghi lundoni alam sejarah dan menohanan item teklenghi jil lagu hati teluk bayur.
1: Dewani halam sejarah areang-areang nak peritah pulong hadui na Dr. Bilun Madang gak tek telok do bulan pulu talam duman pulupitan tusu pulu telok. Dr. Bilun Madang ane tahari adna hak Sarawak. Dr. Bilun Madang henah jalan awan peritah puboh ageh keluna lebak aleng murib su hak lirin daleh aleng tapa alan dan tapa anod hak aleng sengti pubat. Tubak hadui peritah na Dr. Bilun Madang ane sumak 40 tua awan alang andah pala pake 2 bilun. Tek balai awan alang deng an pala jihangun taklam jibulan dehen tek balai awan deng an pala 2 hangun taklam jibulan. Jan anan tua Dr. Bilun Madang ane limkah anu pake awan pasoh dehin matel nguyok ubat pala uma ubat ha awan alang su ha lirin dale. Mukeh mananan hari dah limka yakna mudan dah keluna dalam peraya teh ha hospital. Awan neme sayu nguak hadui Dr. Bilun Madang ani peritah teh sedia 36 unit radio transceivers hadianan entuk ha uma ubat alang teh ha lirin dale. Awanan Dr. Bilun Madang ani sebab gunah nak dahin hukah awan alang anak pala buboh ageh kelunan bangu awinanan hukah awan alang anak pala sak peju atam dua atu dua matah manhadui buboh ageh pake Dr. Bilun Madang ni anu hangua hukah nak awinanan dalam bulan 5 duman pelipitan tusu puluh tusu telok bilun an pake awan nahadi pubat nunanah doani halam sejarah alang sedia skrip anandeh Aliza Minarucap menarkip negara Malaysia dehin aksalin man itam lim.

0: itu ialah Jaka Lang Sayu ini. Jadi kita dari tamala semangat tentang maring ke Johor Gunung Sayu. Pelalau aku ialah peluang ini dengan para itu alang tay panau ialah hitik tiba ini alang tay gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita lama-lama dalam tenang, kita kumak dah tenang, kita lang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di segau, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah usang. Terima kasih.
1: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena pan hadui kelok lim. Nakui punya ngerum.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Hello.
1: Aku Usun.
4: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

Okey, masalah video lah rumah oka senglara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenan Thomas Sanyi ihati doa perpisahan. Jadi menitam lima tini teji info seoku si menitam lim apa nitam pejo-peji alam segmen ngelarah jaki ya. Okey, jima terdah sana kepen dan dermada ha. Ha first floor west coast even floor. Hati-hati bintang Mega Mall mata mempukul na pulu jihma atau pukul na ji ngedau. Jadi aman aja tulah ung langdang derma dah haji ma dah seng mauk basung dahin lahu bahah apai kitai bahat 5 kilogram dan lahu goodies bag. Jadi ana menitam melandang derma dah hatu apa ti ya. Jadi aku ngina menitam li melantai abaji ma mengkeluh hadau te derma dah kelo. Tino program ni maton hana lampukun 10 ji ma tampukun ji ngedau. Okey ana ji info menitam lim. Dekrenya aku sengeri tang pelalu pejapa ji te keleng hiji lagu ala kena Christopher Clawing, Hatih Clawing dan yang menonan hanitam pejoh pelalu te keleng hi segmen ngelarah jaki. Yeah.

0: Nendengah Ngelak Rajaki dan aku Lydia.
1: Padi pun bertukang. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk dia aja. Hari tu padi-padi tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakak mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin kita si percaya. Pergi Perak, pergi ke Baram. Dekat Miri kita nanggar padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Sivan Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju.

0: Saya lebih saya kenap amin tahap hitam dan pijing wa lebih ane. Menitam lim lebih ane hakelang ini lebo ya na je hari na telo alang na kue hati hari na telo Julia John.
1: Okay, unak lo aku siang mai saya kenap dahin RTM Miri amin o mai peluang man aku macam tok lebih ane.
0: Okay, menitam lim ampai menitam sang dalam melo peji tengaran dahin hake telok alang ni lebo peji din telok lebih ni dan kabar okey tejo latar belakang ka tejo hendak apa sekolah menuna
1: apa sekolah menengah una ha SMK Belaga
0: duan tejo hadui na kueh ni manheran ni ka un hari nana
1: aku ni hari na kueh ni manduman 2023.
0: Okey, dua nanti jo menjana pendapatan dari pamiat uli ti hadui menamin nunok bagi ika alang ti hak bintulu ni tek ka na COD hak area bintulu.
1: Ya, aku memang tek na COD area bintulu.
0: Oh, nunok man beh ketering tek ka na na.
1: Setakat ni aku junun tek na ketering jampain ku te masuk halam ketering.
0: Okey, Puan Julia, duan tak tek jo nyadui dap nun hajak lebak ke cabaran nak menita. Hai kata nak te dah alang ikam sonyuhi kat nak kue kuri kuri do dah nyau pun nak empayan 2 bulan dah napi kue hati te ka.
1: Kalau dah alang te order luar kawasan Bintulu macam Sibu atau Miri. So aku je nak kecas atih nak cuma dah perlu bayar tambang bas nak tualah nunan. Dah perlu bayar tambang kat alang akato anun tua.
0: Okey Puan Julia, aku nyenang hadui ni hadaji hadui alang pakdak alang perlu kesabaran. Jadi hendak kedai apa benda nak?
1: Buat masa ni aku je payan buka kedai. Cuma aku nak kue ni manuma aku sendiri.
0: Ji pilihan alang saya ulim kan Puan Julia win. Kita nyenang membeh kos operasi nak tina ni kat dang jimat. Membeh siwa awan, lunan pelahu tejo dah alang sang emnyuhu te matel produk repa kueh kat te jadi ikas diri na ikas diri matel je makna belajar kat te titih je nengwa ya nah nunok dah alang melek kueh te kat te sang bayari kat pakai nun kat te kat pakai QR code ka cash ka nunok.
1: Okay, mengenai pembayaran dah deng bayar melalui QR ataupun dah nang mai secara tunai lah nunan.
0: Okey, tam ngelarah jaki pejidih na kame wani. Bi ampane ti itam ngelarah jaki ngriang lagu ane.

0: Lalu ni Itam peji di energi kerunan nalang lah nak hipun bakat nyanyi tanjuk lagu anandeh nah napi pemerintah. Okey, kena keluhan ni ngeriang lagu Hivan alangkinan hari yang telok Julia lebih aneh. Okey, pejoh peji di kami nyebung cerita telok dihin hari yang telok Puan Julia John nanti jauh mencana ekonomi menamin. Aduan tik jauh kueh ni, macam tu kita ni ke kueh, macam tu kembali ni tak pergi nak. Okay. Kueh ano alang menguji kesabaran kak? Tunggu kak nana.
1: Setakat ni kueh alang meran mengambil masa bagi kueh hati kueh kisap. Abi nak perlu na satu persatu halam kuali. Abi nak pakai acuan kan, so nak satu persatu halam kuali. Analah kueh alang paling mencabar bagi kueh. Mencabar kesabaran tak meran mal.
0: Abi nak entak na pegat ji nuti dihentek pesuan nak wanan entak na pesabar nak ti tak palang ikam hanit tak palang dini ikam hanit tak palang ikam mihnya tak palang dini ikam mihnya jungyoh kena pelanggan ke kak titi dara ika u buka tempahan na kueh nun ni kueh nun lang lalai ikam endah nyuhu ika na lang laku lah nunan.
1: Okay, setakat ini lim jenis kueh yang akna hati kueh yang paling famous yang meralaku keren lah kenyarem, onandino, karipap, donat, kueh kicap. Ana yang paling top lah keren nih buat masa nih.
0: Jadi apa tak dah kelunan lembak alang ikam api perhematan ka nyuhu kak nak kueh nunuk tu gaya kak apa boleh kueh kak ni?
1: Okay, cara kueh menjual kueh legah lim kueh kueh hati jerigit dua batong.
0: Jadi nunuk pitoh daripa kelupis kah? Nunuk tu gaya kak apa boleh nak jit eh?
1: Tapi kalau kueh boleh kelupis kelupis kueh jerigit ji batong kelupis berinti kereh.
0: Kuri darah kak nak kueh ni tak kena ngioh nak anak-anak kueh hati?
1: Okay, aku paksa kueh nan dipendahin kueh nu nalang anda ha order. Hak kueh nan perlu memakan masa lang darah. Saudara lah kueh dah nak nunan.
0: Kata nak tek dah alang ikam sang nyuhui kak nak kueh. Nyaup kuri do dah barai kau nak empayan 2 bulan. Apa dah sang napi kueh hati?
1: Okay, mengenai tempahan nan. Kalau dah sang tempah, dah perlu bara kueh. Kadang-kadang 2 do lah sebelum dah menempahanan nunan. Paling-paling lah 2 do.
0: Jadi heran jaka atau lah kak buka tempahanan ni?
1: Mengenai tempahan aku idang api bila-bila saja. Bila dah perlu dah dang tempah tak aku bila-bila saja.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Ansan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngep G itam. Okey, ampayan itam temu peji ngeriang tangkui dehin hake alang ni lebo tak lama program tam lebih ani itam mengelarah jaki ngeriang lagu alang kanan sendi sangun alang kuma kenap alang melu hiana ubat.

0: ke sel kena men kelok lem bin tu mampu jirin akan met pejirin hake tam yaitu hari yang telok puan Julia John nonok tu gaya tam yaitu uli iti hadui tak lama min
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan Nepji Ita.
0: Nonok tu je hadui na pengumuman ni. Hajak ke kak minat na anak ya?
2: Aku saja minat dalam bidang masakan. Terutama nak kue ataupun memasak apa-apa sajalah. Masakan, abin aku saja minat bidang ni. Abin unak pun aku sekolah pun aku api bidang ekonomi rumah tangga.
0: Iya, abin kenan minat. Jadi kerana nak udang menjana pendapatan mereka. Udang miar uli ti hadui dalam amin mereka. Tiga hadui nak kue, hani pun Julia. Ayah kadap kelang nana.
2: Okey, kalau tak dah order kue tak kue ke setakat ini. Aku sendiri elang nana. Biarpun nak sampai 500 biji, memang aku sendiri elang berusaha nana. Abin memandangkan dah anakku pun jenun tak dahyak nan. So aku lah elang nana sendiri.
0: Saya ulim kena nuti abin neka ikam puboh kuliti mana pelanggan elang nyuhu kena kue. Okey Puan Julia, tang kue lambai Allah hek na atang ino awan hak tempah kue halang imna ni.
2: Setakat ane kue kue dang na buka tempahan sibu alang alang pernah telah sibu dahin miri selain daripada bintulu.
0: Nah, layang dah wana kue kenyaram kue kisah belagahanan utih nan. Okey, mana telok lim nunan ni tamah piah peji dihin hakita lebih ani. Hati peji dihin harin telok Julia John. Nunok tok piluan lan awan miat uli iti hadui talam amin. Menhadui alang entam na. Jadi awan nampak u program lebih ani. Ita mapiah ni ngereng lagu lan kenan Floren Bulan. Hati ame akui kawah.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka hama nak nak, eka hama nak hadui usu, eka hama nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Okay, selebih manitam lima jadi manitam upaji alam program upaji pelamana. Jadi yang panitam tak lengi dengan lebih lampah mau meredokaya Miri FM tetap lengi jida kesape ani unak ring.

0: jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ah,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.
3: Okay, masalavi dan lahoma o kasung laramani tamlim jadi maditam ute kelengi jilagu ala kena nak lian ngau hati daleh ngau vaktai kaka. Dahin nanti ni baketa malan meria, nanti ni selavi manika lahu malan meria. Dahin lahu tini aku sengkusi aji info manitamlim. Ani hati je program. Program vaksinasi anti rabies microchip dan hopa lisanan aso alang endahna doani hati telo atau 4 bulan 10 hati tang jima ya mato mapuku na pita na jima atau pukum palevi ha imat riam miri jadi mana poke apui do amai na lang na pagiri aso klo la tusuk anya kang prah rabies ani mesti klo jam umun aso klo ti hati telo bulan bahujung nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua, mengkelah ada sedia tiki kloti dahi nalang bayar lo ihati men ukulegri asok lo latusuk anyakang prah rebis anidi mengkelah pelalau makau dalok tepeji dahin asok alang empayan ala tusuk anyakang prah rebis. Awi hadang angkelah ulang nalang bakar natua dahi nalang bayar lo hati awi hadang mengkelah meduh pelalau asok kloti. Okey, yang dah apa itu menit tamlim, hui na menkelo alang empayan geri asok lo ala tusuk anyekang perah rabies. Okey, dahi nak kreni jam tam hak konti hati 44 minit pukul 4 lebih. Tuna kreni aku senggeri hitam, pelalu pejo peji alam segmen dengah menhawang daleh.

Kadangalang unala halanay mana Sydney tinopitan laong alang tega man uji kalita kirate anatong klona na bangu ha utara Sydney. Jadi polis bara tinoperkimatan kecemasan anaha aduan alang pukul napitan 30 minit ajih ma man uji kalita te anatong klona bangu ha Newcastle hati kio-kio jatuh 10 km te pala utara Sydney. Jadi polis para tiang dah halen dribak di tanan en hat tahan hak ngawan anan. Okey, nana je dengar ala naiman Sydney. Dengar alang kedua ala naiman Istanbul. Tino operasi apa be SAR pelepek en dah na. Men udah lepas tuk telok patai kuna nyadui alang kalen. Hangawan dah hak ngale amat. Ajih ma dau alimak di. Jadi alim dah lematai saat naik tabah pala lima laung. Jadi tu kena jadi ate dopadi atino Haji Angawan dah ngale amat ha wilayah Manisa tenut tua

tenep tua belepup dah alang nyadui tino te tusu laung alang nyadui hanga vananan. Jadi pasukan penyelamat ampai dani pasuk dua patai kena nyadui hanga vananan dahin dua laung laan deng anha usang lelah wa deng anda hageri te pala umapra. Okey nan hati dengar alanai men Istanbul. Okey manita mlim manana dua dengar menawan dale da kusi manita mlim ngejeloh segmen PDK dengar menawan dale dang tam kelengi te jaka alampia lovey jima dikrene aku segeri tam pelo pejo peji te kelengi je lagu ala kenan iba wajeng hati spui do spui ake. Okay.

0: Manalarah jaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguh ha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguh ha mga ke. Anan. Teguh ha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguh ha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ihana usan ngelamat kentam lah. Teguh jin an usan ayak ke. Usan ayak kentam lah. Teka bahuy lah ho. Teguh ha usan bahuy ti. Kurintam kaya ni. Usan bahuy belarek kentam. Bahuy kelit kentam. Te lima ti. Alang tanah ha bahuy kelit ti. Te belarek. Te bekilat. Te bahuy ayak. Te usan ayak. Analang bahuy kelit kong dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan. Ketakjat lang anan. Ngedaw ke. Usan to orin dah anan. Usan tapi hanit daw. Jadi te to. Pano, anana dah amun itam tay teguh ha usan hanit dawaran apa? Mang te pano hawang te to on ha. Analang usan to on dah de pa. Te lang atu di pa kata lang pelangi rede ke. Analang to on tam kaya mano na apa? Bila ni tam itam ni pano te usan hanit daw laram tam ke. Biar aku matang duktun. Tapi tanah kesuh tanah aku rendah lang na itam laram. Nona aku rendah duktun ba.
2: Saya kena usan.
1: Saya kena usan. Awin lah suku tak olah gak ke kesumen tanah yang di akal yang naik kena. Nah, nah, betul lah.

0: gini gini.
1: Kena nak cik lagu angau pahapa ni tamli malavian ni dan lahu mani tamli mati nopo kuna lima lavin ai tam sentai payang jaki tai kena dengah man pau dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mani tam nanti hapa senai miri man kena lentek ha mengkelalang pakai channel Astro Satu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung tino pukun 5 lebih na kalau peji dahi na teli dia kenyah bila manuti awi kelenap kelenghi keleng awi kelenganap kelenghi radio kaya Miri FM atau pukun 6 lebih na kelenggan kelenghi pakai radio online time nampak RTM klik dan lahu kalau lang hipun Facebook mengkelah ada ni peji dahi ngejala live page radio kayaan atau ngepukun 6 lebih na. Jadi ampan hitam tek lenghi dengan alunan angkasa puri Kuala Lumpur tetok lenghi aji lagu ala kenan Caroline Malai ihati aji pusu halam. Okay, so you love it dan lahu saya kenap aman hitam lim.

melihat atau cuma belum tahu. Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Ianya tiga selamat tetap dengan selamat pemungkejaya ke USA tali dia tahun telu tahun bulan puluh umat 2026 siok tahun 6. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyam FM pemungan ini bungan. Pengadok catur 60 ayah kelunan dia pegayang perintah cin puluh lemah de jabatan dengan agensi perintah terima pingat perkhidmatan setia bagi gayang da setia didikan da dengan pekina perkhidmat bakti dalam perkhidmatan awam. Pingat inah hinan nyuak kon Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg siu majlis nyuak pingat perkhidmatan setia bahagian muka teguk program Sarawakku sayang kak muka. Kaang Ina Hinana ida terima 44 usa dia pegayang ngan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Inana pengado ia empaulan kelepa 26 usa cin upis residen bahagian muka ngan 22 usa lah Hinana ia terima cin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Pekuat terima pingat Ina Hinana pegayang kat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan ngan Saliran, Jabatan Tanah ngan Survey ngan Pekinapa, Jabatan Pertanian Sarawak. Pingat ini Hinana capuyan man menawai sumbangan Ida dia pegayang ngan perintah. Sarawak petirak ngan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mita penyelesaian kenang cabaran tenaga perubatan kat negeri ini. Timbalan Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian, ya kuma gayang ini nana kaum ngan aspek dasar pembiayaan ngan pekinapa awang nak latihan kepakaran. Ya kuma isu tenaga perubatan sukat kengetiga kidi ngebayak kewangan biun ngebayak kewangan tua tapi si perkembangan gayang da inana cinduk tun. Ya kuma Sarawak ke peluak cadangan apa negeri ini nak awang ida alat duktun datangan bagi ngemenok lah keperluan tenaga duktun ngan ini pa pekin. Ya kuma pekinadau siap pejadi padawan Discovery Festival kat Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho kat Kuching. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Miria FM. Adat pendidikan penco jadik capuyan yak bioklan nanggayang ke keluhan generasi yak kaduk penisen dengan on daya saing. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rosi Yunus dengan yak nak sukung cin uwe amai atak gunalan man mepo idadini apa non belajan jadik cak ukok ya bangen ngan pekinapa manyi tok kuma anak-anak. Ya pekua menawai pelajar apa nabi ona pekenak kelepa da alat pencapaian akademik tua tapi penco berusaha nambah lah nilai usaha da ngan pekinapa usaha delok tepala tak global. Ya, petirak pekinadau siup Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang 2026 Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Kak Miri dan siup Majlis Inah yang nyua Anugerah Pelajar Cemerlang dalam bidang akademik. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS keti persidangan antarabangsa siok 22 abis 23 tahun bulan puluh ini ke Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Profesor Dr. Rami Bulan Yakuma persidangan inah hinana pasentuk nak penuhkan ya ona pala pluralism perundangan ke angah hinana nak penuhkan pejadik nak undang-undang adat dengan perkenapa undang-undang ribumi dalam kerangka perundangan negara. Dalam perkenapa pengarah Institut Pengajian Borneo UNIMAS Profesor Dr. Pauline Bala Yakuma, persidangan ini hinana nak penuhkan kumpin sistem perundangan yang untuk kajak sukat kengaliu dalam udip komuniti numun kat negeri Sarawak. Persidangan ina pekiuk kemepeng suat dua atau peserta cin dalam dengan pekinapa awang negara. Ca kedai nyang kat Bollywood siuk tutung tau ini ngan Amiko datirak ia lepanai cin upis bomba ngan penyelamat Malaysia JPPM Sarawak, pihak dah terima telefon kecemasan sejak jam 7 mempam kena pasukan BBP Miri dengan balai bomba BBP Lopeng yang tai ke ukup penusa ina 5 minit kelepas ina. Penusa ina siyo ngana dua ada kedai dua tingkat bangunan ina ngana biun penusa siyo ngana kelunan dia ngelinik ke ina. Operasi mata tutung ina apa pakai kaedah ofensif ngan defensif ngana kena luten ida mata jam ayah 2 minit mempam. Pengadu Pulau Lemak anggota pemuh ngana jentera FRT ngana CIMRS ia pakai jinan operasi ina pemungan 7 da anggota PDRM ngan 2 anggota Sarawang Energy Berhad SEB. Ina tu dengar tau ini dengar ya sedia ku Rosita Ampung ngan Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching penco pemung kejaya ngan Mek Kause tali dio kenyah Mir FM selama sempat ngan penok ku dengar selama tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

예. 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ya, okey, tiga sana ke kumai kemudian kejayaan yang lain ke usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai lumung kena jam tepat nak kini. 14 minit, 8 jam lemah kita tetap tahu. Selamat ni kejayaan dengan nak ke nang siaran tepat tahun ini. Hana siap telu tahun bulan puluh umat 2026 tahun 6 tahun ini. Ya, hino dengar sangat sana ke ikam dia kejayaan yang lain ke umat-umat daduk ke lepuk daya. Ikam dia kejayaan yang lain ke empi tu lah ke pasen-pasen, ke pasen mi rek kini kak petipotan nak Sarawak sangat nak tepat dek suka kejayaan ngelecin awang negara ya undiak kejayaan ngelecin kawasan-kawasan banget tak in ya untuk yang tu yang tepat dek suka kejayaan ngele pi letisan on kang ikam dia pegayang cin platform uko kerja opso ban dulu dah ya. Okey, dan pekin apa inu-inu ya iluti harap ilu dan nak tawai ngan harap ilu tiga tu lah lancar tu gaya ngan iluti dengan nakik ya ngan pekin apa selamat naik kejayaan kumikam dia madang kejayaan ngala ngabaya siaran RTM Click ngan penginapa siaran radio pengalai ikam dek kejayaan ngabaya saluran Astro ayat 7 charge oi ikam dek tem kejayaan ngala live FB lah tiga tawalan ko mai kemong senake ayat lingo ame senake talan kempi peketai am ini tua na siaran tali dio ja ke usun tanah ini harap ame suka ngkini kem kuma sangat-sangat tepat dia cuk cinta nak ilu cinta tanah Malaysia ini ya on dia bampang ngeringa ada tuyau-tuyau lah ya kudak pebarang ida mindan ilu ngeringa ada tuyau-tuyau tirak ilu kenyai isi ilu kenyanya tai nawailan ilu tai bampa tekak lah ke umak lah nah. Ya dan begini apa amik bangin tawai ku mekem dia nyukung amik cinta cuk awang kinata kebik tisen jenpilai kem dia suka kejayaan lah akik bangin tawai suka pesan Assalamualaikum Tonis dengan nakik ya. Okey, dengan ikam dia lepas mata mesej kat live chat kat ini. Ya, tiga tahu aku mah tu yang ke Remy TJ. Ya, ada beli ke baja Baron Rose. Clement Cheng, tem kejayaan dengan DJ Annie ya. Hardy Tomis, tiga tahu. Aswian Mahayus, ya. Tiga tahu lah aku mah kembong dengan nakik ya. Dengan dalau unkang ikam dia pemung kejayaan dengan Mek Cina. Tak nak mirik kini pa. Ya, cempi aku kem kejayaan dengan Mek Tain. Cina Tamatungku. Cina Bomiko Bumiko Cina Riham kena ataupun undek kejayaan ialah Cina Tudan Cina Senadin Permai Jaya harap ilo dan nak tahu itu alat tahu ini ya selamat ujung minggu kumai ikam dek bersiaran dengan mek kat usai tali dia kenyal ok yang kita pengeringan detik belian ini nyelamai ikam kak Use tali dia kenyal tahu ini dengan nakik ya telur tahun bulan pulau umat 2026.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Yang ketiga sana ke kumai kamde ke jaya ngala ka usai tali dia kunya mere FM selamat tahu kumai kamla ngani kamde madi yang berseran ngala tiga tawelan kumai kamu sana ke ino denga airin wang no denga ya bicem-bicem DJ nah tiga take nah ya harbi ko petiga tu ya okey ngani kamde capa dia ke jaya ngala ka usai tali dia kunya tahun ni nang hujung minggu ya harap na ino-ino gaya ngai kam tepa ai kam tinga tiga tu nang hujung minggu ini. Okay, mungkin tempat nasi info mana ko bani lo nasi ka media-media sosial singa nake ada nasi ka TV pa ada on kang ikam de kawang kina hinana pemenat peminat F1 okay nam kina pa hilo nasi kini singa nake nang demam Grand Prix hilo nasi ka ini singa nak ya ina na cha platform hilo nasi nang cha puyan ya kengenyang bidang sains teknologi kejuruteraan ngan matematik STEM pala kurang gado ngan ini numun kuma generasi muda lah ya jadi ngabaya mini carnival terokai sains pecutan ya ti ka planetarium negara kelengkado bian tua tenaat se nang kehebatan jentera ya un kelajuan ya empaulan ngan idap kesukat nasi nang konsep fizik aerodinamik ngan penginapa teknologi ya jadi ca asas dalam dunia perlumbaan ya ha, jadi kuma peminat-peminat F1 ini akeng yo ada on kangi kem dia nadiang kelok narse atau pekelok tisen kadok lah pasen tokina lah ya jadi nasi ca ya jadi ke dalam Malaysia nak kini senake ya nang ya jadi tumpuan dunia lah ya nang perlumbaan F1 ya tika litar Sepang jadi dalam nasib ke ini sengana ke ya ini capuyan ya kasukat ngempau lah ngan angkin dengar lah lah kuma tanah Malaysia ya okey jadi kita welan ku mai kemong sana ke dia lepas like kilo ka use tali dia kenyam FM ya hakik ke baca hikem ngar-ngaran cem kelepai inilah ngan benange engkin ilu tenase gaya awang ni sana ke okey engkin tepat tenase baca gaya awang ilu tenase baca gaya awang ke bahagian miri ni sana ke medan ilu nasik tetap ini ya biun hujan tengah una apa biun hujan jadi kira tiga lah se gaya awang tahun ini kat miri bana hujung minggu lah jadi akik ngiok kadok lah gaya-gaya ngai kemti tahun ini ya okey ilu te kat marudi medan ilu nasik gaya awang kat marudi pekuak se tetap ini panang ngan kena pengau na pana apa biun hujan ilu te kat telang usan gaya awang ka telang usan jadi tetap ini sengana ke ka telang usan biar hujan ngan ngau naa inai lu naasik on hujan ka ca dua ukuk ya jadi ka daerah telang usan ngana tepat tekak belaga apa hilu naasik kuat tesek gaya awang ngana ka telang usan medan tap ini tiga sea kediut ngana ngau naa ya on se hujan ka ca dua ukuk ya jadi ka belaga jadi inasik gaya awang ke kusi kumai lumong sengana ke kumai kam dek kejai ngala ka usai tali dia kenyam refam ya tepat ngeringa detik belian ini cin jeremi tingang

Tahu ini dalam sejarah. Tahu ini si Umar na pelupian 77 Datuk Ling Beng Siong ca usa ahli majlis negeri lepas menjadi lasan ukup masa taken ia guna lancin lebaan tai kak bawang asan kak Sibu. Acara ini hinana capuyan ia biolan bagi ngetiga infrastruktur kak kawasan ina. Datuk Ling ia nyerengan naingana kuona kado pegawai perintah pegangana Datuk Hakim Tinggi Borneo kak Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusof dan ia apa pekuat naik siuk lawatan ina kak Sibu. Kelepas puyan ina Datuk Justice Yusof pemongan rombongan ngana pemimpin tempatan kuat baana temenggung Jonathan Bangga ngana penghulu cuy lepas temelawat kak kuda-kuda umak dadok kak bawang asan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Ya, okey, tinggal sana ke kumikum dek kejaya dengan leka usai tali dia ke Nyamir FM yang kena jam tepat nak kini telu puluk PN minit lah apa jam lemah kita tahu ya selamat tetap kumikum mung lah. Dan kita tepat tanah asyik kali ini sehingga nak kumikum dia like ke usai tali dia kenya. Dengan tiga tawailan kuma Jasmine Sam, Dabrin Kebaja, William Nianchan, Remy TJ, mungkin apa tu yang ke JJ. Raymond Wan Batan, Irene Wang, Sandy Ann, Matthew Mpak, Pekina pula Benny Ustaz Imang Jalung Lawing Ngana Semampai Kediri. Wow. Okey, kem dialah like ilu ka usai tali dia kenya tiga tawalan ku mekam. Okey, mungkin tempat nasi cak info ni ke kursi ku mai lumong lah sengana. Medan donasi ke ini Taman Negara Bukit Lamir ya menyokong aspirasi Miri jadi cabang bandar hijau medan nasi ngabaya usaha ada pemuliharaan biodiversity pendidikan alam sekitar ngan pekinapa pembangunan eko pelancongan lestari jadi ada tirai lepas ni cindatuk bandar Miri Adam Yi yang badak ke ini dan

Medan Pengiktirafan Taman Negara Bukit Lambir ya, jadi ASEAN Heritage Park ya. Peluak se kawasan ina gunalan jadi ca hazana alam semula jadi ya perlu ilu nan kede ya ha, jadi ina se ca info ke kusi kuma ilu mong ngan ilu nasi ke inilah dengan ake ya. Ya kediut ake kusi kuma ikam dek kejai ngala ke usai tali dia kenyam Mirai FM. Nang kediut dengar sukan. Hakin-kin ilu tenasi nang kedudukan pingat sukan Asia 2026. Asio jam lemah telu puluk tetap inilah ya. Jadi Luna sekali ini dengan China ada ngetem lumpun calah yang pengadu pingat mat ya ya lah jatuh 67 dengan Malaysia nang tem nang lumpun puluk cah dengan pengadu pingat mat ya Malaysia ala abek nak kini PN Perak on lemah ngan gangsa puluh enam. Jadi mong pingat ya lepa alak ku on contingent Malaysia inana telu puluh pingat dalam sukan Asia. Jadi ilu arep lah on penambahan tetap inilah alah ya. Ban on lepa main-main ya idati nang peringkat akhir tetap ini. Okey. Jadi aku makeup dah bersiaran ngala ke usai tali dia kenyam FM. Ngan apa kini apa hilu nasib nak kini nang demam F1 F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix hilu nasib ya ke jadi tahun ini masa kelayakan nempam. Nampak milo nasi asyik nak tahu minggu ya. Okey, tiapan kita pun kering ada tip belian ini kau mereka minta bersiaran dengan lekat usai tali dia kenyam Miri FM. Gini lu kering ada tip belian selawan ni cinta dan

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, okey, tiga sana ke kumekam ne kejaing ala ka usai tali dia kenyam RFM. Ya, selamat tetap kumekam la angana. Jam tepat nak ini 50 minit lapa jam lemah kata tetap tau. Ya, kumpin ungkang ikam dek temu kelok mata mesej kat live chat nak kebaca kiri kumekam la awas ngana ya. Ya, ke kelok kusi kumai lumo ini. Ha, ini pendengar kumekam la nang sukan bio atau apa program sukan ya bio lan ya jadi ke Malaysia lah ya kumai kemudian peminat F1 inan ya man ini jasukan ya ada peringkat dunia hello nasi naik ngaliwat lah ti kat tanah ilu kat Malaysia ya. Jadi dalam pekin apa ikam suka naat kidi live sengena ke ya ikam suka naat kidi live ke TV enggak bayar TV okey atau pe My TV saluran caca kosong atau pe Astro Cepat 6 atau pe kam suka nak kidi arka RTM Click ke kam nasi kidi ka saluran TV okey ngan lepas lepas nadiang lah ya cina nyap dah habis nempam nempam lah ya patah bulan jadi kem suka naat kidi nempam nang perlumbaan lan jam 2:55 ketai tau ketai tau tau okey jadi nasi info ke kusi kumai kemong sana ke kumai kem dia peminat F1 majan tain biar nasi kumpin si Aura kat tanah ilu kat Malaysia jadi ada ramai lan lah ya okey ina kredit info suka nakik kusi kumahi lomong senakik nganaca akik okay, kelok kusi kumahi lula ina napa sentok ke ca info ya lepati tau ini orang senakik ca program pemongan masyarakat yakti kuun hospital mirek lah ya ban ini ca ilunase ca program ya na hikmat kesihatan lah ya kuma kelunan kado jadi lepas ti tau ini orang lepas berjaya ti lah nang program-program ini okey ngan cia info ya ke kelok kusi kuma hilu laas ngan ke ikam dia bersiaran ngala ke usai tali dia kenyah Mir FM. Jadi pekuat dalam menawai lumong senakit nang gayeng atau penangguhan atau pekena nuat lah ya program-program atau perkhidmatan operasi duktun madang ya teka kawasan-kawasan Awang Pasen kat negeri Sarawak ya. Jadi ini Ailun Asyik ke ini ya lepas berkuat kuasa lah ngana abe un tercejaka ya dah badak medan ya ke beroperasi lah jadi pemuyan ini pe apa nanda awang nang siasatan ya ti cina pihak berwajib nang penusa habilun abang ya lepas labuk ya ngujung ke anggota pasukan PDU Miri ya lepas siup penusa ini pada lemah dah usah dengan akik ya nang penusa kena ini dah jadi ina ya akik kusi kumai lumong lah nang penangguhan atau pekena nuat lah nang operasi ini teka lepuk-lepuk daya ya abik ca jakak ta ida ke badak lah atau bulan ya ida ke nadiang nang operasi perkhidmatan ini ya okey ina tu saya info ke kusi kumai kemong. Ya nyawa tiga tawelan kumai kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mir FM.
Ya, hello, petegok lah nampam nang tau minggu. Ngan sangat sangat tepat dia pemung kejai ngan lacin nampi tak ikam dia sukat kejai ngan DJ ni tau ni. Anumun ku ikam dia kejai ngan lah ke umat-umat dado harap dah ikam tiga sengela tu ala tau ini ya. Okey, ngan pengen apa ikam dia lepas mata mesej ngan DJ ni. Ikam dia like, ikam dia apa kata nyukong ilo ka siaran tali dia kenya harap dah ikam pekata bangan tawai tu ayan nang minggu ini. Akhirnya yuk kaduk si program-program na minggu ini takin ya bekira lah cin program gereja ka program ini kempi-kempi lah ya ikemti apa na ya nanti gah keselamatan lah semai lah ya. Okey, jam 6 kepan pengalai lu pun cung ringan ada siaran cin YFM impan kucing yuk tiga tawailan kumai kemong sengen ake kira apa ini tak nah ake suka bersiaran pasal ikem tau ini pukul lah jaga tiga agak lah jika tiga pengumal lah jaga tiga tira lah sengen ake. Okey, kenapa ikan pengecap belian yang pengbayak lan ini ilup tegol lah nampam yang kena sengen ake. Bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sapa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
4: Sada, sada, sada lemah.
5: YFM.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedua by Alex Wan, lagu baru dari Alex Wan, Merampau. Ya, sama lemai dengan semua bala peninggal kita ke lemai tu, lemai hari 6, 3 bulan 10, 2026. Kita mulai dengan aku, Min Melisa Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tentu kita ke nak sabar lagi kat medak live Facebook YFM Iban kelebih lagi berkawar dengan anugerah malam tu ni. Anugerah carta siapa juara. Siapa nak umai gelar juara ke malam tu neh ba final kita ianya SCSJ ke malam tu ke benong diatur di Betung. Lagi kita ada kat meda live Facebook, nanti aku dah madah lagi neh, kita boleh meda terus ba live Facebook YFM Iban. Pian mega live radio boleh didengar kita lagi urang dalam pukul 8 bekenyak, pian mega tau ke pemudah berita pukul 7:30 lemai tu lagi tau nyedia ke diri. Baik ni kita akan meda live Facebook tau ke ninga ari radio pemega ninga ke ngena RTM klik tau ke ninga ke ngena portal RTM. Okey, nang nak meda, nang nak ngabas Facebook YFM Iban, share mayu-mayu pemega, like mayu-mayu pemega, tau peda siapa bagi artis ke di sukong kita ke uliah mai gelar juara ke malam tu. Okey, kita terus berperindah. Jadi bakal selama megak udah tu lagi aku dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi malam tu nadai program enam biak miat neh. Kita berpindah ke lagu Ari Winnie Albert ke sekali tu aku kailulu.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Bye-bye, FAB, Chloe, Diempu, Nuan, Siku. Siku maga finalis ke bisik nga bapakit malam tu ba anugerah carta Sapa Juara. Angkaya kini mai gelar juara ke malam tu. Ani nemu ne, sama kita mada ba live Facebook malam tu ne. Angkanya berengkah pengudah berita lemai tu lagi. Tang kita uli mada red carpet. Dia tu udah bisi berengkah diayan ke live Facebook YFM Iban. Tahu apa dak apa dia dulu ne. Hari kini pada aku tadi dia perhatik aku bisa bisi 700 ikut kau udah view tau kau bisi medak live-nya. Kita tahu nganti maya ni red carpet tu berengkah ne. Apa dak dulu live Facebook udahnya lagi kami dekat mic kita ninga ke live hari radio YFM Iban. Biar mega live Facebook YFM Iban. Okay, sekedar program ke bisik diatur kelebih lagi tu tungak ke menua di kapit. Kalai Siti pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani ba dalam sistem e-tani. Kita kedeka ngeregister diri bak dalam sistem e-tani. Kita tahu berarti ke tu bak website doaserawak.gov.my. Tahu ke meda posting tu, tahu ke meda utai ke dikunci ke tu bak Jabatan Pertanian Sarawak. Jadi maya kita kedeka ngeregister diri bak pengawak ke dikumbai jom daftar sebagai petani bak sistem e-tani tu. Jadi pengawak tu tak ke sistem tu berengkah hari buka tak ke pendaftaran itani tu ianya berengkah hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi nyentuak ke ngagai pukul 5 lemai. Jadi pengawak jom daftar sebagai petani dalam sistem itani atau ke itani sistem itani Sarawak tu ianya pejabat pertanian daerah Bukit Mabung nya aras 3 kompleks kerajaan negeri Kapit. Jadi sebenarnya kita ngeregister diri ngena sistem online tu openinga tentu kemega kita bisi siti aplikasi ke dikumbai ID Sarawak Pass. Nya patut di download kita dulu ne. Isi penerang kita dia sedia ke tinggi kita baru kita uliah ngau ngisi bak dalam sistem jom daftar sebagai petani tu ne. Nya me cara andur kita dekat ngeregister diri sebagai petani bak dalam sistem tentu ke bisik aplikasi ID Sarawak Pas. Okey, laban dia tu mayu berkena aku tak ke bekenya lebih mayu kita kang ngisi ngena cara online tau ke aplikasi ID Sarawak. Jadi mayu kita kang ngisi ID Sarawak tu tentu ke IC tau ke tingki kita nya tadi sudah disedia ke dulu. Laban sigi dipinta kita tu ngambal gambar tingki kita nya tadi mua tingki ngau belakang tingkinya ne. Tentu ke sedia ke tingki tumu-tumu dan nya kita dekat dipinta bergambar gambar mua drempu ne selinti yang mana-mana gambar drempu baru kita boleh ngisi penerang dalam ID Sarawak Pasto. Laban semua kita yang pabak kuda bisik engkau makumpu nyak macara ya ngambil kita sedia atau kenemu nama guna ID Sarawak Pasto mayu guna kebenaran. Jadi sekedar program kebukai kebisik diatur di tunggal menua kapir enya program jualan rahmah madani bergerak atau ke jualan ramah mindahkin kita ke bisik diatur hari Minggu hanya pergila ba rumah Pol Genturuang Sri Sawang atau ke ba kampung Sawang tu ni berengkari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 ngalih hari nya jualan ramah madani kalai mindahkin kita bergerak menyemindahkin kita menyauliah datai ngagai Genturuang rumah Pol ba Sri Sawang. Jadi berita kebukai atau ke program kebukai ke bisik diatur di Kapit sama mega jualan ramah madani kedeka diatur 30 hari bulan 10 ujung bulan 10 tila kenari 5 bak mat excel enyak disung mat excel Sendirian Berhad
berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4 lemai. Kita ke diau semak suang tau ke kelingi bermenua suangnya tadi tau sampai datai ngau program jualan ramah medani tau ke beli ke barang lebih lagi barang kenang dikena tau ke diguna kita bersari-hari ianya barang pemakai meh ya jualan ramah medani mindahkan kita megak bisa diatur di suang 30 hari bulan 10 2026 baimat Excel di suang pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai. Jadi ukai seminat di Sungai aja. Jadi jualan ramah madani mindahkin kita tu megak bisik dia tu 31 bulan 10 Ianya kena hari 6 ujung bulan tu megak baruma Vincent nanga 10 batang rajang berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari. Kita ke diau bat berdepan-depan yang Batang Rajang tau ke Batnanga kini tau uliah datai ngelawak Nanga 10 ianya barumah Vincent berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari ianya program jualan ramah madani nak uliah ngenak perau saya kata jalai rumah tu ne nganti ngingat ke dulu ne laban kalau mayuh rumah panjai abah tepi-tepi Batang Rajangnya ne nanti kita berarti nemu ni bagi rumah panjai nemu kita rumah kata jalai tau ke kita yang ngenak perau neh laban menua kapit tu kai mit laban besai ke bandara neh. Okey, terima kasih ngagai menti kuda berkunci ke berita tu ngagai aku pe mega ngagai semua kita ke bagi kita ke diau di tunga ke Batara Jangkin baiknya di suang di kapit tau ke di belaga. Okey, kita terus berperindang sebab aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita ngena email tau ke WhatsApp YFM Iban. Lagu Ari Ramles Water. Tok lagu kena aku merindang kita ni. Dan engkau kala. Ukai lagu tok di baik ya malam tu. Ba anugerah carta siapa juara kita ke malam tu. Hey, kumang.

0: dia kenalah di harintai kereta klub lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, Datuk Nur aku menatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi itu pesan berat ke bisik diterima kami ngena WhatsApp. Kalau itu pesan rabat madah ke pemati mandian anak libang atau ke apai ediang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pemelayan hari nangan tawau kapit, nangan sebiro kapit, nangan gad, nangan suat pasal kapit, pihak mega ke pemelayan di Kuching, ngau semua ke pemelayan ke Ngelala niang tu. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang, mandian anak libang to kapai diang. Udah nadai pagi tu tadi, ianya 3 bulan 10 2026 hari 6. Jadi dekat di Sengai baru melumur sublot 1234 Taman Bin Hua Kapit. Jadi dekat di Sengai 2 malam berengkai hari Minggu, hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan. Lalu dekat dianjung hari 2 ianya 6 bulan 10 2026. Jadi berita kesili lagi berkawan ngau penusah harabat tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Robert Louis Nyangau ianya menantu niang ba nombor ya 019-827-5302. Pemega jenuh anak mandin ianya anak niang 013-565-9569 atau ke Richard Jembu atau Kapai Sigi hanya menantu niang. Pak nombor ya 016-858-9190. Jadi aku maca baru isi pesan untuk peninga. Kalai pesan tu tadi madah ke pemidang mandian anak libang atau ke Apai Diang. Jadi pesan tu madah ke Apai Diang kudah nadai pagi tu tadi ianya 3 bulan 10. Jadi ya dekat di Sengai baru mah lumur sublot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ia dekat di Sengai 2 malam ianya berengkeh hari Minggu. Hari Minggu ianya pergila 4 hari bulan ngau hari 1 5 hari bulan serta dekat dianjung pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi berita ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Robert Louis Nyangau ba nombor ya 019-827-5302 atau ke jeno anak mandin 013-565-9569 atau ke Richard Jembu bawa nombor ya atau ke PCG tau 016-858-9190. Ha, ya tadi pesan ke terubah. Jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari Alistair Kiang anak Jun kalai ngari ke sida ya sebile ya madah ke tau kenesau ngai ka pembelayan ke ngelala ini sida ya ianya mundia anak umpang ke niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya pagi 17 bulan 10 2026. Jadi ulit atau ke nguan ulit ianya malam 16 bulan 10 2026 ba Taman Geluang Jalai Seliria Kapit. Jadi ngau tu sida yang nesau kabar melayan hari nangga benin, nangga pelagus, nangga mela, nangga kapit, nangga setapeng, nangga seteluak, nangga peraran, rumah tayang, nangga benasut, nangga merurun julau, kabar melayan di pakan, pasal kapit, pihak megak kabar melayan ke bukai, kita ke ngelala niang mundia anak umpang tau ke ini Kiang tu. Jadi berita ke silik lagi tika nemu ngau silik berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang mundia anak umpang tu kita tau bertanya bertelepon ngagai nombor Alistair Kiang anak Jun bak nombor ya 011 933 9877.

9549. Jadi isi pesan tu tadi, mada ke pengawak ngetas ulit ini kiang tau ke mundia anak umpang. Jadi ya pengawak nguan ulit 16/10 berumah anak ya, nya John anak asun bataman gelung jalai seliriak kapit. Jadi ulit ada di ketas pagi 17/10/2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai Alistair kiang anak John bernumor ya 0111 933 9877. Tau ke Vivian Eva 0198879549. Ya tadi dua titik nombor kuliah di giga kita nanti dekat nemu ngau sila lagi berkawan ngau pesan ngetah sulit niang mundia anak umpang. Okey lagi nampung pesan berat kebukai jadi tu pesan datai Ari Christian Dibah Nesau kawan belayan bos pemanjai jalai Tribuh Kampung Belimbing Semukoi Entayan Engkabang Merbau Tanah Mawang serta kawan belayan kena boleh disebut nama kengelala niang indai sidak ya hanya Ina anak bungang. Jadi minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A semayang 40 hari ngintu pemati niang indai tu atau ke niang Ina anak bungang pukul 8 malam tu lagi ianya 13/10/2026. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kabar belayan ke ngelala niang Ina anak bungang jadi madah ke kita atau ke minta kita datai ngagai Kampung Semukoi A alban ngatur pengawak semayang 40 hari ngintu pemati niang Ina anak bungang tu pukul 8 malam tu lagi. Ini sari tu ne 3/10/2026.

Lagu Kedebaik Dara Helena si kemegah finalis ke Bisik hingga berpekit beranugerah carta siapa juara ke malam tu. Lagu Kedebaik ia perau Amit ne. Amit nak ke perau ke Dibaik ya malam tu. Sama kita mada live about Facebook ne. Nada live benda bukai. Ngambil kita sama nemu live about Facebook YFM Iban. Pemegah oleh didinga kita ngena frekuensi tau ke ngeninga radio tau ke ninga ngena RTM klik. Jadi ngawak kagi bisik tu peningat aku adakah nampung lagi pesan berat ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi tu pesan pemati datai Ari Rodi Nipa anak ubat tau ke apai unjung kalai madah ke ngagai semua kabang belayan ngau semua ke ngelala niang anaknya ianya Roli Unjung. Tau ke apai ajia ku dah nadai 2 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat disenggai bebala mayuh baruma Rodi Nipa nang serau julau malam 2 bulan 10 2026 ngau malam tu 3 bulan 10 2026. Jadi anak ia tu dekat dikubur ke pagi hari minggu ianya 4 bulan 10 2026. Jadi nesau semua kaban belayan ke ngelala Roli Unjung tau ke apai ajik kita dipinta datai ngesah penusah rabatu pemegak nesau kaban belayan ari linggah seluai sejugam beladian spituah stras pakan merurun bintulu suainiah sibu sungai asan lubuk bundi salim belalang jalai kejedi buak udur kapit di metah kenawit mawang entabai kemaliah nangabayu kaban belayan di madur ngau megak kaban belayan di Lubuk Antu serta kaum belayan kebukai kanulia dirintai ke ditu kita ke ngelala niang Roli Unjung tau ke apai ajia. Jadi berita keterang lagi tau ke silik lagi berkawang ngau penusah rabatu tau bertelipun ngagai Sharon Sony ianya menyadik tuaya tau ke akak niang Roland tu buat nombor ya 0198443612 tau ke Roland ianya madik ni yang tu ianya 0137046189. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke Roli Unjung tau ke apai ajia ke udah nadai. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah rabatu barumah Rodi Nipa nang serau julau namanya disenggai 2 malam inya kemari ngau malam tu serta dekat dikubur ke pegila hari minggu 4 bulan 10 2026. Jadi berita kesila lagi tau terus bertelepon bertanya ngagai akak niang tu inya Sharon Sony 0198443612 tau ke nombor menyadik niang Roland 0137046189. Jadi ngalih ngagai pesan ke diterima kami ba email YFM Iban atau pesan ngeta sulit datai Ari Rosi Panti anak janting tau ke indai niang Fred ngari ke sida ya sebilik kalai madah ke pengawak ngetas ulit Fred anak Gumban maya 10 hari bulan 10 tu ila 2026 pukul 8 lemai ianya hari 6. Jadi ngetas ulit ngena cara semayang ba nombor 362 Taman Bandar Jaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah Joseph Jelalung, rumah Jabu Sungai Kelabat, rumah Bare Sungai Nangka, rumah Igar Sungai Sebetau, rumah Ulin Nanga Tekalit Tatau, bala kamelayan di Miri, pemega kamelayan di Sebungan serta kamelayan Kebukai. Kita ke jauh atau ke Semak, lebih lagi kita ke jauh dipinta ngatai ke diri kena R5 ngau nguan ulit niang ke penudi. Jadi berita keterang lagi atau ke silik lagi berkawa ngau pengawa ngetas ulit Fred anak Gumban tau ke niang Fred anak Gumban 10 hari bulan 10 pukul 8 malam ngena cara semayang tu kita tau bertanya ngagai indai niang inya Rosi Panti bak nomor ya 014 595 8903 atau ke Albert inya menyadi niang bak nomor ya 013 848 5972
8. Ya, tadi pesan kebisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi pesan berat ke bukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan ke baru di anjung kita ngena WhatsApp tak ke email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati terumah ajung. Jadi pesan tu datai Ari Lawi, anak Rabing, kalai madah ke pemati terumah ajung anak Belabut atau ke Apai Bujang. Jadi ia udah nadai kemarin 2/10/2026 Ari 5. Jadi dekat di Sengai atau ke dekat di Intu berumah ajung temawai Puk Sebetan Seratua. Jadi maya ngintu babala mayuh tu ianya hari Minggu 14/10/2026 pia mega maya nganjung 15/10/2026 ianya kena hari satu. Jadi ia dekat di anjung agai pendam Kristian Nanga Lun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ianya ex cegu niang Cikgu Nayang anak jangat, kaunselor Munji anak jangat menyadi inai ina ba nang drau pengulu abau nawiang miri 9 berumah panjai ke semakai ngar rumah ajung temawai po engkudu 2 berumah peliguang 2 berumah rumah bunda sungai anak sungai kelampai 3 berumah rumah dana kerupuk rumah usan lengain rumah mata lengain rumah noel semurian pemega kambelayan di ulu awiak 3 berumah jauang awiak rumah langan ulu sebetan nyekaum kaum belayan di miri bintulu sibu kucing enggau semua kaum belayan kenalah disebut ditok kita ke ngelalon yang terumah ajung to ke apai bujang dipinta datai ngagai rumah ajung temawai po seratua. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga kalai tu pesan rabat kalai madah ke pemati terumah ajung tau ke apai bujang. Jadi dekat di Sengai berumah ajung temawai Puk Seratua. Jadi ia tu udah nadai kemarin hari 5 2/10 lalu dekat di Intu berumah ajung temawai Puk Sebetan Seratua. Maya 4/10/2026 hari Minggu serta dekat di anjung 5/10/2026 ngagai pendam Kristian Nanga Lun. Hanya tadi pesan kebisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi ngarap kita kempai meda live Facebook YFM Iban. Kita tahu meda live Facebook YFM Iban dia tu kalau udah berengkah red carpet anugerah carta siapa juara. Dia tu benung Phoebe Chloe ngau host kita hianya DJ Ken, DJ AC ngau DJ Stuntun ba red carpet kita jam ke dia tu. Sebelum tu tadi aku meda 3.3 ikut ko bisi meda live Facebook dia tu bisi 4.3K. Okay ikut gini 4.3K ke bisi medak live Facebook YFM Iban. Pian mega like 1.1K. Lagi dekat ninga ke live tu mega ba radio. Tau ke ba RTM klik. Tang ba red carpet kita boleh medak live ba Facebook YFM Iban. Okay kita pun perindang ke sekali tu. Tu lagu hari Ika Saiful. Siku mega finalis ke sama ngabo pekiat malam tu ba anugerah carta siapa juara ke 9. Lagu ke dibaik ya. Ceng ngaleng ngaleng. Tahukah lagu tu dibaik apa pekit malam tu? Kita sama-sama dah lagu dah mabaik ya nak.

0: Safa ke dekat Paikulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Paikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Paikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu Kedai Baik Mawat malam tu beranugerah carta siapa juara final kita. Ya, Mawat si ke finalis kendang ya. Mayuh peminat tau kendang ya di kerindu ke. Mungsi mayuh jam kedia tu banyak nama tau kebala orang kebesai tu ay ne. Kelima hari Facebook YFM Iban kita megah oleh medak live anugerah carta siapa juara atau KSSJ ke-9 ba YouTube. YFM Iban official. Anda nak subscribe out, subscribe dulu, like, pia megah beri komen ba live YouTube YFM Iban official. Okay, subscribe. Anda nak subscribe kelima hari medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu benung red carpet begulai ngau DJ Ken isi ngau DJ Stuntun. Bisa mega di pedak tadi ba live Facebook orang bisa nyukung masterpiece Risa enya bisa mega nyukung penyanyi-penyanyi kebukai Ramless Water Dara Helena Winnie Albert sama-sama kita medak malam tu lagi ne ba anugerah capa carta siapa juara ke-9 tak ke final malam tu di Betuang pukul 7.45 nak kau lihat hang mai tumu lagi ne ninga ke live nya ba radio tang live ba Facebook sigi udah berengkah hari pukul 6 tu tadi yang kau live ba YouTube YFM Iban official tu lagu kedibai Raban Masterpiece menyadik.

Okay, lagu Goodbye Raban Masterpiece menyadi Ram Sampah Datai mempedah ke live Facebook YFM Iban ngau YouTube YFM Iban Official kediato benar Red Carpet. Aku dah berengkari pukul 6 tu tadi ni. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Lagu kita ya kena berperindang bawa sadar lemai Dayana Shini Selantang Timang.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: bertemu.
1: Okeynya penyanyi lama kebisi datai merindang ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke malam tu atau ke final malam tu ni di Betung. Kita ke empat datainya tadi atau datai meda Anugerah Carta Sapa Juara ke malam tu di Betung ni ba Dewan Dato' Amar Kalong Ningkan. Sampa datai meh meda to live pian mega oleh meda live ba Facebook YFM Iban ngau YouTube YFM Iban official. Jadi dia tu bisi 5.6k bisi meda live Facebook YFM Iban pian mega lebih ari 4000 ikut orang bisi meda live ba YouTube YFM Iban official. Tau subscribe mega YouTube YFM Iban official. Mai kita ke meda live Anugerah Carta Sapa Juara. Siapa nak mai gelar juara ke malam tu tau terus pedak live kami nyentuk ke penghujung Anugerah Carta Sapa Juara ke malam tu lagi neh. Okey, kita terus berperindang ngau penyanyi ke sama bisi ngau berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara. Kita berperindang ngau Johannes Johnny Aman, lagu kedua ia sedia payung sebeda hujan.

Ya, selamat lemai peningam. Gelang aku Min Malaysia Rayon bawa berita lemai Sarito Arinam 3 bulan 10 2026. Keterubatu Batang Berita. Bajet Sarawak 2027, Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat Diadu, manah kagik. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke Kelai tingayan ke bajet Sarawak 2027 dekat Mengkang ngemeran ke pengawak ti uliang ngelati ke ekonomi menua tu. Perintah megak dekat ke Asia menua tu uliang dipulai ke baru ngagai pengelantang rakyat kelebih agik dikenak nerus ke pemansang menua Sarawak dalam mayuh macam sektor. Ya, madah ke penatai pemisik menua ti udah majak nambah sekumbang berapa tahun tu ke udah ngujung ke perintah oleh berjalai ke mayuh bengkah projek pemansang. Premier maksud ke Jakut tu leboya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi muka ke diatur bak dataran Pehen Setia Raja. Berbangunnya Premier dekat ke produk menua tu diberi nilai tambah kena numbuh ke market ti besayagi. Atur ke bakar tu oleh dikerja dengan innovation ba Asia pengawak. Ambil ke banding Asia ari mulung ngau apung ndak patut dikelaku ke ngenak cara asal aja tang patut dikerja ngenak mayu macam Asia pengawak dikenak nambah ke guna produk. Perkara tu megak oleh diperhati ke dengan produk ari apung ti udah mujur dijuar di Singapura. Premier megak dekat ke rakyat ngambil peluang ari penerbai bilun ke udah majak ngerembai dikenak mai Asia ari menua tu ngagai market luar. Berjakut dulu agi arinya Menteri Pemansang Indo Nembi Amit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke 5 jalai bak bagi menua muka dekat Diadu manah ke agi. Tunjeng kaum Jalai Sungai Nai Tanjung Gelang di Pulau Beruit, Jalai Uyak bypass ngau Jalai Uyak Dalat. Sama dekat Diadu ke ianya Jalai Kuala Belengian antara Mukah Bin Tulu ngau pengawak ngagak lorong endur orang begelih bak Jalai Mukah Matadeng serta lorong endur begelih bak Jalai Mukah Uyak. Semua projeknya dekat bungkus kira RM591.3 juta. Yang madah ke agih belanja RM1.43 bilion megak bisik disedia ke hari baru program Jalai Ngimbai Tebiang Tasik Sarawak dikenak ngadu ke pemanah 131.9 kilometer Jalai Alun Ari Belengian nyentuk ke Tanjung Manis. Berebak ngonya penangguh perengkap pengangkut tisu beskut bajalai alun di Serikai di Sadang oleh diputar ke ngenak dua projek Jalai Alun. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madaka projek tu ianya pengawak ngangkat ke Jalai Nyilong Bypass nyadi Jalai Empat Lorong Dua Penuju. Siti Agi ianya projek ngagak Jalai Baru Nyilong Bypass Kuang Ming Minah. Kedua-dua projek tu berungkus RM98 juta serta dipelanja Perintah Sarawak. Datuk Seri Huang Ti telalu nyadi Datuk Seri Huang Hi telalu nyadi Kaban Parlimen Serikai. Bisik benar pengarap ke projek tu oleh ngangkat ke pemanah cara orang mindah ngau pengawak penatai pemisik bak kandang menuanya. Ya maksud ke Jakarta bak pengawak nasihat tanah ungkup kedua-dua projeknya di Serikai. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Sarawak ngadang 60% ari bala nebiak ke masuk POM 4 ngau POM 5 dekat ngambil bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM lebih datai bak tahun 2030 nyen ila. Dalam tahun sitik tu kemari, pemayuh sidaknya ke seminak 50.8% saja. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Saga Wiin madah ke perkara tu dekat majak di Kelatika kena narit bala nembiak rinduk ke bidang STEM lalu Siti Ari Jalai dikena ngemujur ke perkara tu ianya dengan program ngangkat ke pelajar Sarawak SEEP ke alai duit RM20 juta udah diagih ke kena perintah ngemujur ke program tu. Datuk Seri Roland Saga maksud ke perkara tu buat program kimia ke desa kediatur bak kampung semabak di Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Sekretari Mendam bak Upis Menteri Pelajar, Innovation ngapemansang bakat Caroline Kelospas Joseph.
Berjakup bak pengawak kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Keciang madah ke pemandai bak bidang STEM yang cukup berguna dikena nempak rakyat tiulan ros ke pemansang menua Sarawak. Rebak orang kebiak megak diarap ke oleh nyadi penengkebang serta landia mutar ke penangguh lalu ukai semutik nemunguna teknologi aja. Nyalai program kimia ke desa diasai ke oleh nyadi inisiatif dikena bersemak ke pelajar STEM ngau orang Maiwah. Programnya diarap ke oleh diatur baru Dudi Ari Ilang. 1,177 ekor orang bisi ngau masuk program Well Best Family Fun Walk 2026 ke diatur di Kuching Saritok tadi. Programnya dan sebengkai hari pengawak ke diatur nyerombak pengrami Well Best Sarawak 2026 ke diatur upis pengintu pengelantang pendiau Mensia Maiwah JKM Sarawak. Pejalai bak program tu dilepas ke Sapit Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Rosi Yunus. Ia madah ke pengraminya oleh nyedia ke pelasar endua bala klien JKM ke nyadi orang dagang ngelaku ke produk serta ngerembai ke agi market sidak, ngambil ke bisik, nyukong sidak, ngangkat ke penatai pemisik. Pengrami 4 harinya diatur nyentuk ke pegilak bak Metro City Event Center Matang serta ngempuruk ke lebih 100

Hilmi Ottoman madah ke Pakar Rato udah nerima sawat timana dari World Cat Federation. Enti semak diberi peluang pengraminya dekat diatur besai kagi serta dipasuk mayu agi orang terindu ke mayau di serata dunia tu. Datuk Hilmi maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak berjadi Kuching International Cat Festival KICF 2026 bab penentang tebing Sungai Kuching. Pengraminya ke diatur nyentuk ke pegila bisi mandang ke kira 200 ikut mayau ari mayu macam bangsa ari mayu bengka menua tinyeng kaum China, Vietnam ngau Thailand. Dikenang hujung ke berita tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 Perintah Sarawak meruan mekuh ke pengawak ti negap ke ekonomi menua. Pemansang infrastruktur 5 seksyen jalai dibagi menua mukah dekat diadu manah kagi. Tunakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6. Jadi berita tu tadi ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

bye Doni lang ndak mudah aku lengkas iko mega finalis kesama ngabah pekiat ba anugerah carta sapa juara ke 9 ta ke final malam tu di betul. Lepas hari meda live Facebook YFM Iban ngau live YouTube YFM Iban official kita megau leninga ngena radio atau frekuensi ba endur kita jam ke dia tu kami pun benda nganti live di radio atau ke ba RTM klik jam ke dia tu kita ngambil kita sama ninga atau ke mendiang hari radio pemega live hari Facebook tau ke YouTube YFM Iban nanda subscribe dia tu anugerah carta sapa juara benung live ba YouTube YFM Iban ianya YouTube YFM Iban ke dia tu YFM Iban official subscribe serta beri me komen-komen ke mana perangsang bala artis kita pia mega ngambil sidak ya ransiang lagi tahun baru ka ngau baru ba pekiat anugerah carta sapa juara ni mona ngarap kita terus nyukung industri music kita ya seraya kita ke nganti live anugerah carta sapa juara jam ke dia tu terus berpindang ngau tanah berenyang lagu kedibai Arisa sama mega ngau bak pekiat anugerah carta sapa juara malam tu.

Kita mohon tetamu kehormat kita untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bagian Betong, yang mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Pembangunan Pelabuhan Sarawak, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N37 Bukit Saban, selaku penaung utama ACSJ ke-9 bersama isteri beliau, yang berbahagia Datin Marilyn Tida Dunggan. Yang berbahagia Dato' Jack Aman, Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak, serta isteri Datin Daisy Dom. Tuan Razali Baba, Ketua Penolong Pengarah Section TV, mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak. Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betong. Puan Roslin Neging, Anak Pandang, Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua-ketua jabatan, para juri finalis ACSJ ke-9, penggiat seni pemerintang Iban, rakan media, para peminat industri muzik Iban, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin yang kita hormati sekalian. Salam Malaysia Medani, salam Sarawakku sayang dan salam sekulas jalai. Selamat datang ke pentas akhir Anugerah Carta Siapa Juara ke-9. Majlis dengan ini memohon berbagai Datuk, Deputi Kenamaan dan para hadirin sekalian untuk terus berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan seterusnya diikuti lagu kebesaran negeri Sarawak, Ibu Pertiwiku. Dipersilakan.

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Yang berbahagia Datuk, diutip kenamaan dan para hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Majlis kita pada malam ini diteruskan dengan simbolik perasmian ACSJ ke-9. Yang ini memohon yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menjemput serta mengiringi Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan majlis perasmian pentas akhir ACSJ ke-9. Kita mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Jack Aman, Tuan Dio, Tuan Lagam, Mr. Copley, untuk bersama di atas pentas utama.

Ya Rabbi Dato, sebentar saja lagi kita akan bersama-sama membuat kiraan detik 3-2-1 sebelum yang berbahagia Dato menyempurnakan simbolik peresmian dan membuka balutan pada panel peresmian di atas pentas. Bagi menyempurnakan peresmian pentas akhir anugerah carta Sapa Juara ke-9 pada malam yang penuh gilang gemilang ini, dengan segala hormatnya dan sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Dato Razdan mewakili yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas untuk menyempurnakan peresmian ACSJ ke-9. Mari kita sama buat kiraan. 3, 2, 1.

Ayo sekalian, sama-sama bagikan tepukan gemuruh kepada Ibrahim Adato dan Dev-Dev namaan kita di atas pentas. Simbolik peresmian kita pada malam ini mempertontonkan piala yang akan menjadi rebutan para finalis SCSJ ke-9. Finalis yang akan menjadi juara sahaja yang akan membawa pulang ataupun menjulang piala SCSJ ke-9. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, kita menyampaikan cenderahati sebagai tanda terima kasih daripada jawatan kuasa pengelola dan Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak atas kehadiran yang berbahagia Dato' Resden kerana telah sudi menyempurnakan perasmian SCSJ ke-9 mewakili penang utama yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukar. Majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas. Dipersilakan.

Untuk makluman para penonton sekalian, terutamanya yang melihat ataupun menonton kita di FB, anda semua boleh terus like dan share secara langsung yang telah kita siarkan melalui FB kita. Dengan ini sekali lagi kita menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas. Silakan. Sebuah piala sebagai tanda kenang-kenangan. Bagikan bukan geboro. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Resident Tuan Razali Baba dan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Persilakan.

Sebelum kita menyaksikan pentas akhir anugerah jatah pesapa juara ke-9, kita memohon perhatian kepada semua penonton di dalam Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kaloninkan Betong ini, serta semua penonton kita yang mengikuti siaran melalui platform radio rasmi RTM YFM Iban. Siaran langsung ini merupakan penerbitan rasmi yang disiarkan melalui siaran radio YFM Iban, Facebook rasmi YFM Iban, RTM Klik, serta channel Astro 871. Keseluruhan kandungan siaran tersebut, termasuk audio, visual dan persembahan, adalah dilindungi hak cipta. Sebarang rakaman, penerbitan semula, penyiaran secara langsung atau siaran semula tanpa kebenaran daripada pihak penganjur adalah dilarang. Kepada anda yang ingin mengikuti siaran menerusi Facebook rasmi YFM Iban, jangan lupa untuk like dan share siaran langsung kita. Ayo kita sama-sama meriahkan pentas akhir anugerah jatah sapa juara ke-9 dan teruskan sokongan anda kepada YFM Iban dan artis-artis tempatan kita. Nanti kita sudah bersedia. Sudah sedia kita? Sudah bersedia? Nanti kita sudah bersedia. Ayo kita alihkan pandangan kita ke skrin utama di pentas akhir SCSJ. Ayo kita alihkan pandangan kita dan sama-sama membuat kiraan daripada

0: Ketika 11/10/2026, anda ingat menanggungkan jatah sepak juara berdekat jatuh pada masukan Tan Sri Dato' Amar Sipan Kalulingkan.
1: Sebab nak, kita ada taibah umi. Lawa saja, kita mesti sabar.
2: Apa harap kita selamat sangka apa bertuang?
3: Padang kapi!
4: Jampat lagi!
5: Nggak jadi!
4: Mawat! Cepat lagi! Kita harus untuk jam dia tu!
6: Kanan kelalu ketal, aku mujiin akak kuliah.
7: Sound system!

dimainkan betul. YSN Iban RTM Sarawak. Main ke kita Bangau Malam Manugrah. Carta Sapa Juara. SCSJ ke-9 Renggan Final.

0: Nari orang dalam dewan tuzen.
1: Kaya namu.
0: Nama tu nari orang dalam dewan tu. Kita minta balak ke ninga kita ke Facebook itu medak dewan kita itu nak buang. Sama-sama kita depek jaring agak SCSJ ke 9.
2: Apa bu, mayo mayo sejak ya datai malam tu bu. Terima kasih yang kemenatai semua kita. Udah penuh batas din. Lalu pihak mega tua percaya mayo mega orang medak tua. Ba Facebook, Wi-Fi mega ngalih itu. Sari tau nih bu.
0: Okay, oh,
2: tua,
0: malam,
2: ya. Tua nanya ke berita sejak ya tu bu. Pelabak ku mana makan berita nih?
0: Ya, cukup.
2: Nama berita orang beteng.
0: Uji kita nanya, orang miri bisa datang di tuh, Zen.
2: Oke. Okay.
0: Tadi pukul 2 sudah udah bersama-sama tempat duduk. Kita dengar orang miri. Bisa 60 ikut. Orang sibu. 1000.
2: Oke, okay. Dewan orang miri dengan orang sibu nih.
0: Tang orang betung.
2: Wah, mayoh bu.
0: Sikit mayoh orang betung. 2000 ikut. Kebenaran Pantai, Zen, kita itu hari bunyi ia ke manjungnya pentemu tu. Hari ia ke penyokong tempat jari Maya Red Carpet tadi pun temu kita penyokong-penyokong bala artis kita. Jadi malam tu mega kita berterima kasih ngagai yang berbahagia Dato Richard Michael Abu Nawas ngadatin Marilyn kudah datai nyukung pengawal SCSJ ke diatur RDM soal tepi jari ngagai sedua ya.
2: Lalu pihak makmu, tua merebesai terima kasih agai yang berbahagia Dato Jack Aman, gau yang berbahagia datin Desi Dom. Tahun yang kemarin pan sedua bisa mengulai ngau kita. Terima kasih Dato ngau datin bisa datai malam tu.
0: Ya ke nyuruh tua tu sehati tu ya siku tu. Bos kami ba wakil pengarah penyiaran Tuan Razali Baba. Berpikir jaring agai Tuan Razali.
2: Lalu pihak Megambu, kita terima kasih menganggai Tuan Laga Kuih yang pegawai daerah Betung. Terima kasih Tuan, bisa datang muka malam tu. Lalu pihak Megang lalu kebenatai semua sekretari politik ngagai yang amat berhormat premier kita. Lalu pihak Megambu, terima kasih yang ngagai Tuan Danny Lim, SLO sepawah dia kendang bergulai dengan kita. Seminggu-minggu tu tadi mo.
0: Tu orang kuat SCSJ. Dini nuan tuan SEO onion di awal belakang Dato' Resden. Tu ya orang kuat malam tu muka Zen.
2: Ya. Yeah.
0: Tuan Koplay Nyipak. Tepi kejari ngagai Presiden Padum kita. Terima kasih ngagai Padum kejadi rakan strategik SCSJ ke-9 kesama datai nyukung pengawal kita. Nanti ada si Dato' Kak Tetusah kita Zen. Abang situ nyukung kita hari belakang.
2: Lalu api yang megamu, kelimpah ringan megang kita berusaha saja berkasih yang lebih megang lalai ngelalu ke penatai semua raban sponsor kita sekaliknya sponsor baju tua malam temu mana main wane sigat mana mu
0: Mira.
2: Aku kap lagu nama sayau sayau tuana serambau
0: oh.
2: Kuliahnya ne mu
0: lagunya lama tak dibayar kau Zain tangga aku kena baju tu Zain lupa aku medak di belakang tadi. Saya kan ngintu tuan baru Cina tu. Tangga, ya, terima kasih yang kita ke sponsor kita. Terima kasih yang agai Mirza. Kau sudah sponsor baju kami doain Zin. Aku tadi hari ini Zin tamak ke dalam sempat ke pegari itu. Tang dalam baju itu berat mah Zin.
2: Ya.
0: Oh, tang harap kau lihat jentuk ke penduri lagi. Nah, lalu kita mega ulih di pedak kita bah Facebook Wife Iban. Kau lihat mendiang cerita medak program kita live. Nanti kita medak program kita live di Facebook YFM Iban, dia tu like, share, lalu anjung semua nama tu komen kita. Nyukung bala artis 12 finalist kita ke dekat merindang kita malam tu, berbekit malam tu, dekat ditemu kita pemutus malam tu lagi, Zen.
2: Oh, lalu pihak mega SCSJ ke-9 rengat final tu mega mu, kelimpah ke ditabur ke kita terus di Facebook YFM Iban. Ya mega boleh didengar ke kita ba RTM Click pian mega ba channel Astro 871.
0: Tangan ingat Zen, ya ke pemadu berguna kita boleh dengar ke program kita live hari 101.3 FM Radio YFM Iban. Kau boleh dengar kita di serata menua kita di Sarawak di Betung itu ngena
2: 89.5 MHz.
0: Bas power kita boleh mendiang ke program kami ngena 99.5 FM. Terang di pendiang ke kita Saka aku panjang mah itu perantauan
2: sen. Amai ini.
0: Oh, kita dah bersedia semua? Udah bersedia? Nanti kita udah bersedia. Kita terus nguing ngagai clipping artis solo kita ke Terubah.

0: ko darah lena. Syukur lah balaku prok ni punya mujur ngagapai na SCSJ ke 9. Bercerita pasal lagu prok ni punya tadi, lirik ngob melodi yang sepenuhnya digagak oleh Monica Allen. Idea ya datar aku. Aku boleh idea tau hari atlet-atlet peranak kita menua Sarawak di tau. Maksudnya hampir-hampir sukan sukma saya ku mau dekat sukan sukma lah. Masanya and then time nya pun balanan biak pun benuang bersukarnya. So apabila aku duduk sampai aku berhati ke balanan biak di struggle bersukar berunding lah aku tadi apa kata antik ku masuk Monica Allen ngagak lagu ya ke berunsurkan motivasi yang boleh memberi semangat. Tapi moga lagu tu cukup besar makna yang agak kumpul dalam bidang industri music ketiban. Hari baru lah darah hari sampai ke dia tu nak senang susah maiku sampai ke tahap tu sebenarnya sangat susah. Tapi tajak pihak darah ke jenis yang berputus asa. Darah tetap angkat nyingkang mansang kemua tak nak kau uliah menitiah kurang. Nanti kita berguna kerja ku syukur kena kita nyemangat kati kita ngambil kita bersemangat lagi nyingkang dingau meh leka lagu darah tu dingau kita amai-amai dalami maksud lagu darah tu ngambil kita uliah bangkit angkat baru tu aja hari darah. Terima kasih ya.
1: Tomeh lagu Proud Mate Lekang Otiun Monica Allen Trimameh Panelis Ketrubah Dara Helena.
2: Aku ngaku endak aku mengai aku lemi endak tegap entap suah aku teterap tetingkap pedih setelih hati menangis dilonjak penguji dikenggai, diluji, dikemeli, diketawa ke. Teng, aku megak nemu. Aku megak ngaku. Aku ndak mudah ngalah ke diri. Biar aku ngelansat. Niri negi diri empu. Bekeradai ngangkat ke diri mupuak begadai bejalai. Nyemerai nujah alun tasih pesai. Angkat. Manseng, ngerandang, nungkat singkang nitiah ke urang. Ngelampat entudi, ngelih engai tinggal dudi. Napat gelombang dalam pengidup.

0: Okay, tapi kaya ringa kaya Dara Helena. Perahu mit.
1: Tajapa perahu mit bu, anang nuan te perasa bu, perahu nya tajapa mit, nanti kita diundang ya, nak mia lungkup ngapa ni bu.
0: Oh, kita ke baru atau lagi anang kena perahu nya. Oh. Laban mesti dijaga, jentuk kaya penghujung program tu lagi. Okay Zen, kebenarnya lebuh kita ngatur CSJ atau kan nama-nama pengawal nang bisa kebuah ngau tuju ya, atau kan dalam jangka Melayu objektif ya.
1: Nang segaman bu, jadi objektif tau ke tuju SCSJ tau ke diatur kita. Ya kecoba ya nang dikena kita nyedia ke pelasar ngegai balap penyanyi, pihak mega penengkebang lagu ngayan ke pengandi aksida ya. Lalu pihak mega ngiga market serta mega madah ngegai orang luar. Bekawal nge pengerembai industri music kita iban tembo.
0: Ya, jadi kebuah yang keterubah. Kedua daripada aku Zen, lebuh kita ngatur SCSJ, kelebih lebuh seminggu tu kita berkampung atau kediau di Betong itu kita ada raban penyanyi ke masuk jadi finalis tu sidak ya begulai berkaul lalu ngerapit ke kaul antara diri sama diri.
1: Bakal tua tu gambo ne nak kalak begulai seminggu begulai bangi lalu jatang SCSJ tu nama tu ngasuh tua berkunci sitik
0: baru, pentas bertemu kesama. Baru ya ya ke pemandu berguna aja pada kita bala orang ke nyukung 12 panelis tu. Mayo raban penyanyi-penyanyi kita itu ke penggiat seni, music kita datai. Kita ninga nama tu Rauh Ari bala penyanyi-penyanyi ngau komposer kita. Ah, hanya ya kebuah kita ngatur SSJ ngambil sida oleh begulai gau sama-sama penggiat seni.
1: Ya lebih mega sita ke utai ke pemadam yang guna 7 SSJ tu ke diatur kita dan kena kita ngelatih ke industri music kita Iban tau kadi kumai kita memertabatkan industri music Iban.
0: Lalu ke pemadu berguna ianya kena kita ngangkat ke stesen radio kelebih ke YFM Iban ianya Siti Ari Radio ba RTM Sarawak. Oh, terima kasih ke semua sokong kita yang kemudian ke program kami di YFM. Terima kasih.
1: Jadi mu, aku tahu ke menaria tadi lebuh aku ke meda nama tu tadi sidak ke bisa datai tadi mu sidak madah mayu ahura datai tang tua apin percaya nemu udah tua pansut ke terubah dia tua meda mayu Ahmad kita bisa datai ngagai dewan ke malam tu kira tu mu aku datai babetuang tu nyemu silap mata aku mu
0: op ya
1: oh
0: honjer aku nemu
1: nah nemu aku nemu silap mata nemu
0: bisa orang ajar Zen.
1: Okey aku kasih silap mata dulu deh.
0: Boleh?
1: Boleh ana.
0: Nak lama, nak lama. Okey, kita mendak insen silap mata dulu.
1: Okey.
0: Au. Oh, nanti kita tu dalam tu.
1: Nan mu nya aku pada kada aku tu pandai silap mata datai di petuang di tau.
0: Oh, pandai. Uji
1: non ariat tu dulu mu.
0: Ya, pegai.
1: Au pegai. Okey. Pegai tu. Katrupah eta de, beketo ati kami dua. Dia tau nya beketo ati kami dua imbo.
0: Oh, mendak kita ke datai.
1: Nyoba balik. Berwarna-warni.
0: Lebih lagi mendak bala VIP kita itu Zen. Ke datai. Ya. Terima kasih kepada semua bala kita ke datai. Nyuruh hati kami nyoba bunga-bunga. Colorful.
1: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih ke sokong kita semua. Atau Nuhan Mika itu. Lain main silap mata non Zen. Uji Nuhan nyait baju ketua. Baru ya.
1: Okey, mu semua kita nak sabar ngagai finalis kita itu kedua nangkan ketuk.

0: Ika Sebut.
1: Aku Yusli Yabu.
2: Aku Matthew Somba. Jadi aku melansa mimit tentang lagu Nada Yagi Merindu tu hari beberapa suku. Jadi lagu tu semua berentak popular. Lalu di tengkebang aku ngau menjadi aku Yusli Yabu. Lagu tu degagak ni tiah gaya muzik mai hari tu. Khusus muzik hari Camitan lalu dikeluarkan EDP Academy Production. Lagu tu sikit degagak khas sebenarnya ngagi Ika. Digagak teman ngoreng suara tone vocal ngau keserasiannya ngau music tu lagu tu diambil dari cerita orang sebenarnya ngendang siku induk kendak ningala ngaimak pemerindu ari siku laki lalu mayang kelikuh mujongga pengerindu nya tadi nak datai badan ya benar ya.
1: Hello Yusli Yabu bunga komposa untuk lagu Ika tu nak jadi pengerindu mulai ngau cikgu Mitis Mombang ya. Jadi menyiku cikgu Mitis Mombang madah tadi lagu tu nang degagak pengerindu as untuk Ika. Jadi apa aku bisa sebulan saya aku kami doang agak lagu tu sebab pengerindu aku tukar aku kan penemu ngigak idea agak lagu tu udahnya tembok isi sebulan udahnya baru kami doang merik lagi Ika. Dah ya rindu lagunya adanya kami dua lumre nagai music area nya Camitan kalau apa aku tak dua minggu yang agak music kalau music area semua jadi nyapa pengujung ya lu lagu nada gap ngirim nyalah cerita bagus balik lagu nada gap ngirim waktu anak nak nyukum Ika sepo buat lagu nada gap ngirim.
0: Jadi terima kasih ngagai sedua ya Raban udah milih aku untuk main lagu nada lagi pengerindu to. Terima kasih kita semua kerana nyukung Ika sampai ke dia to. Terima kasih lagu ke sekali to nada lagi pengerindu.
3: Lagu ke sekali to nadai lagi pengerindu. Lekang Etion, Yusli Yabu Bajang, Ngomitius Mambang, finalis Ika Saiful.

0: Ika Saiful. Tepuk tangan yang baru. Oh, bisa main penyokong sen. Main banner, main spanduk. Tuk semangat ACSJ ke-9.
1: Ya, nasi gamanmu. Lagu kebaru dah di pedak kita nyade sedih lagu kadikumai nada yagi pengurindo. Lalu antik kita berhati ke bab final SCSC ke-9 tu. Pejala ya cukup jauhmu. Au, jadi seberapa final tu kemarin dia semifinal SCSC ke-9 sudah muka diatur. Jadi tu diatur bah Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026.
0: Jadi bayangnya kemarin Zen, tajapan dewannya cukup ya besar. Tang malam sia mayuh bakal kita ke malam tu. Penuh berdedat Dewan Serbaguna di Selangau di gemata ke semifinal ACSJ ke-9. Lalu pengawalnya kemarin dipejadi yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang yang adun N59 Tamin. Kini di penaung utama ACSJ ke-9 Maya Renggat semifinal.
1: Lalu lupa mayanya kemarin megak tu 23 buah lagu kala 19 semifinalis solo. Udah nama tu tadi mandang ke tempo mayanya. Lalu pihak megak 3 buah band megak udah berpikir. Jadi kemalam tu 12 lagu aja dipilih masuk ngagai final ke di pedak kita sehari tu. Jadi hari 12 itik lagunya dia 10 itiknya solo lalu 2 beraban.
0: Lalu malam tu megak semua semifinal ada mata finalis kita Zen, 12 finalis kita ke berebut ke juara SCSJ ke-9. Semua penyampau prize jadi kira kita itulah tambah tolak tambahan Zen bisa RM77,650. Terima kasih kepada penganjur kita itu ke sponsor ke nulung nambah prize mata duit SCSJ.
1: Kita harap ke tahunnya ialah nanti semak kita bisa rezeki ba SCSJ ke-10 kita harap ke mayu hage orang sponsor SCSJ kita ini bu.
0: Ya, nyau tay ke harap ke kita ngambil ke kita tahu ke mansang ke SCSJ laban pemansang atau ke pengawal kita ngatur ke pengawal begitu Zen berguna ke sukung ari segi duit atau ke bantu. Umbah atau kenang semifinal, dia tu kena ngalih. Ngagai clipping penyanyi kita ke nomor 3.

0: Hi, aku Jonis Joni Aman. Siko ari panelis SESJ ke-9. Temai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan tau ianya mai erti urang ke disayau ke kitai, urang ke diasi ke kitai, urang ke dikerino kitai, dipercaya ke kitai dalam cintai pengerino. Udah nadai agi nama kebuah laban ati ya, udah mengkayang mbak urang bukai. Jadi bunyi koleka lagu di mata aku lajak muda, lemi lupa ujung mata. Ditarit aku batang sumpit, nyau pecah melesit di bayi tepangga. Senentang bak lagu Nuan Bisi Intan di Kebuan tau, maya aku boleh edir lagu tu sebabnya. Maya hari tu dah hujan, hari dah pada hujan. Jadi suasana dingin lah, suasana dingin, celang. Meja aku boleh hadir ngagak lagu tu sebab kan ok lu tembok tekalanya lah. Aku ngagak lagu tu sebab ngambil masa 5 bulan aku ngagak lagu tu sebab ya. Terima kasih ya guys semua peminat Jonis Joni Aman te udah nyukung serta ngundi lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan te udah mujur ngagak final SESJ ke-9.
1: Lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Otium, Jonis Joni Aman, panelis ke sekali itu, Jonis Joni Aman.

0: Oke, okay. Ya round ke teroba. ACSJ ke 9 tu Zenyoka bakal main nama tu Muay Thai. Oh.
1: Ya.
0: Bisa round ke teroba, bisa round kedua, ketiga, nyentuh keempat. Sida ya ke udah dibagi kita. Ya. Nitiah ke round-round ku udah dipedak kita. Nanti ya 1/4 udah dipedak kita. Penyanyi-penyanyi.
1: Oke, okay, jadi yang kita berarti ke clippingnya tadi Mbo, kita berarti ke clippingnya tadi Nadi Gaga, Ari Utai ke dikumai kita. Pemintar tiru Mbo, tau ke AI.
0: Ini acara kita nyebut AI nah, Artificial Intelligence, pemintar tiru. Lepas dia tuh untuk kita berarti ke gambar kita lihat di engkah, di gagak jadi bakal kena pedak kita, bak round kedua tadi. Tapi yang agak lagu kita dia tuh Zen, boleh di gagak, boleh kena nama tu AI tu boleh dikenal agak lagu. Ya boleh ngagak tune lagu, ya boleh ngagak leka lagu, ya boleh ngagak nama atau penyanyi pun boleh dipansut ke
1: ya. Ya. Jadi lagu AI tu untuk berarti kau dah mega nerima sambut dari kita mayu, pelabaku kita nya mayu, mega rindu ke utai ke gagak dari AI tu tadi mbo. Utai ke nyadi tanda tanya kita itu, enti semak lagunya tadi di gagak kita, ngena pemintar tiru. Siapa orang ke bempu lagunya, siapa orang ke kebang lagunya, lalu siapa penyanyinya, nyak kena ditemu kita.
0: Ya kita patut berarti ke, lepas di benua kita di Malaysia itu, kita ditanggam kumai orang undang-undang, Zen. Kita ditanggam akta nama Hak Cipta 1987, takai akta 332. Kenanggam kita yang ngambil ke kita yang nak boleh nyelak atau ke ngambil ke kita yang keluar ke nama tu karya ke asal, original.
1: Lalu pihak mekan kita berarti ke RTM mega ya ke dia tu dekat meramu siti undang-undang temu dikena kita nyaga serta muka berjalai ke atur ke bekawal ngau pemintar tiru tau ke lagu AI ke kita itu.
0: Tang tajam pihak Zen. Nadai boleh diklari ke kita pemansang AI. Nanti kita agik ke AI, nyolih dikena kita, tang kena kita nempak lagu, tang udahnya lagunya nyadi, Zen. Lagunya patut direkod ke kita, ngena raban musician kita, ngambil sedar boleh berhidup hari tak kagak kita. Lalu penyanyinya tadi mega, patut dilagu ke mensia, anang AI. Laban kita patut berbahasa ke kita mensia, ampuh. Betul? Ah, betul ke sedai. Umbah sah pencekuk ke AI. Laban Diana sini beraun kedua tu. Kak nyedia ke diri. Mantai ke diri batas panggau. Kita perhatikan clipping tu.

menangkan Diana requested pun agak lagu di ramainya. And then aku pun agak lirik lagu yang berdasarkan apa yang dia tusi, cerita yang di sini kita lah. Jadi aku agak lirik tu, nanti kita perhati ke lirik tu, aku rasa ni pun susah untuk seorang memahami. Lepas ya pandang aja ya. Ya berjaku pasal motivasi diri yang paling penting lah, kita harus nyingkang, anang stay, anang lari dari permasalah dan hadapi dia laban kemandah dan tegudi. Aku harap ke lagu singkang tu boleh beri motivasi yang ramai orang, enggak buku, enggak Diana mai tu enggak perfect sekali.

langkah yang besar. Secara keseluruhannya, dinamik lagu ini semakin nyaring dan cergas sehingga lagu pun menjadi outro, menunjukkan seorang itu bermula daripada masa yang kekurangan sehinggalah ia sampai ke kejayaan dan kemuncak.

0: lagu singkat leka adres kamijan tiun adres kamijan ngadin Aladin terima meh fanelis keskali tu Dayana sini.
1: Oh Tuhan, tinggal mesa dan nyawa. Wah sudah aku napi pemerintah siang malam melambun ngalekal sebana. Aku bersadu menuanti berkuasa bersampi minta Tuhan ngampun kadosa. Nama Hamidaya, aku semina anak mensia, hendak lari arin kerja salah pengawal. Tuhan, tunjuk aku jalan nuju penerang. Iri yang aku nyingkang nuju balai pengelantang. Lah, udah aku Tuhan. Bersadu sebanah sinung

0: Okay, terima kasih kakak Diana Shini. Kuda berina kita enggak lagu. Pandai aja leka lagu Singkang. Singkang. Oh, bisa amat berarti dalam penghidup ya. Menyikir sebut ya, Pak Red Carpet tadi. Jadi pihak mereka menyikir sebut kita. Pengawal kita akan ngatur ACSJ itu nang sigi berguna ke mayuh tulung kelebih lagi sukung hari nama itu perkara duit ringgit, Nazan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih ngagai pemesai ke bisi mantu ACSJ kelebih lagi yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas sapi Premier Sarawak kemegahnya di penaung utama ACSJ ke-9. Tepuk jari ngagai yang berhormat Dato' Amar ya ke selalu sponsor ACSJ hari pun ACSJ itu subah.
1: Lalu pihak Megambo, kita yang berbesar terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam yang sapi Menteri Pemansang Penglantang Lapa Bansa bisa mengganggang nyawab kita sponsor ACSJ kita ke 9 to.
0: Terima kasih mengganggang yang berhormat Dato' Snowden Lawan yang sapi Menteri Dagang Temuai yang seni pemerintah Sarawak tepi kejari yang berhormat Dato'.
1: Lalu pihak Megambo, terima kasih yang berhormat Roy Angau anak Ginkoy yang kapan Parlimen P20 tiga lubang tu, pihak mega si dari ketibaan pelan bisik mega nulung kita ibu, ianya ia berhormat Lida Masam, Kaban Kaunsel Negeri N62 ketibas.
0: Kelibarnya Zen kita mayuh menerima sponsor-sponsor kelebih lagi dari company ke ulih mantu SCSJ. Ambil kebanding kita bisik sponsor dari Yahoo School of Skill atau kepalan pengelani Yahoo. Sampai ketika belajar kelebih lagi ngagak kek. Belajar nyumai, muka taska, gawak bak taska, muka selun, muka mayuh taika uliah dipelajar ke kita ba Yahoo School of Skill ba renggat sijil gau diploma.
1: Lalu pihak maga CKRG company kandang selalu bergulai ngau kita ba SCSJ ianya Kinakara Agro Farm yato maga bisa sponsor prize vocal ke pemadu yamana SCSJ ke 9 tu. Lalu pihak mega company itu ngeluar ke produk hasil bertanam bakas sos pihak mega bisa ngeluar ke liak airup minyak angin. Lalu pihak mega ngeluar ke produk hasil bertanam bertupik ke bukai mega tombo.
0: Sekedar saya dah bisa buka stall pada belakang Denzen. Kita tahu berjalan kia meda utai kena jual saya dah ya ngambil mantu ngangkat ke ekonomi ngau dagang saya dah ya. Pihak mega terima kasih ngagai Nancy Danish Craft ianya sponsor baju burik. Dikena MC, udah atau lagi, Zen?
1: Ya.
0: Tukar baru baju itu, Ana.
1: Terima kasih, guys. Sarawak Water, Sendria Berhad. Jadi, itu sponsor air kami ke berjenama Orchid. Jadi, air itu tadi berdau dikeluar ke pasar. Tang special mimet by SCSJ itu. Ya, kami orang kecerobah yang Europe itu, Nebo.
0: Siti lagi, Zen. Lepas kita sudah bisa bilun. Kumai orang Air Borneo. Jadi, ya. Nama tu company tu muka Sarawak Water Sendirian Berhad tu sponsor token ngagai dirup ba Air Borneo. Tapi kejari ngagai company kita di menua kita di Sarawak itu.
1: Lalu pihak mekan kita berhati kepala artis kita tadi mbo ngenak kereta ke mana-mana kita muka dia sponsor pusat memandu Betuang Palan Ndor belajar kereta di Betuang di tau mbo.
0: Lalu pihak mega kita bisa sponsor Connie Bridle Hair and Beauty Salon kengaga make up ngadu kebo ngau perunding image di menua kita di Betong di itu. Lalu kita mega bisa sponsor baju tu atau Zen kena kena tu benong kena tu dia tu ianya di sponsor MO Kucha ianya nyedia ke garis contemporary make up ngadu kebo ngaga baju khas MC ngau baju red carpet mawat tadi.
1: Lalu pihak pekerja terima kasih kita yang ke Medan Hotel Betong laban nyedia kepala nu bermalam ngagai semua bala finalis kita. Lalu pihak makasih ko age urang ke nak kala tinggal nyawam kita ba SCSJ ke sebedau to megambo yang nya ake muam to peminat setia YFM.
0: Tiap-tiap tahun ya bisa beri sponsor ngagai YFM ngatur SCSJ. Pihak pekerja terima kasih ngagai Persatuan Alumni Dayak Universiti Melayu Padum. Terima kasih. Kau dah nyukung SCSJ jadi rakan strategik SCSJ.
1: Lalu nama kena megah sekedar agensi kesama megah bersawab ngau kita ngatur SCSJ temu. Kita merupakan terima kasih megah pejabat residen Betuang, pejabat daerah Betuang, pejabat daerah kecil Sepawa.
0: Majlis Daerah Betuang, Jabatan Kerja Raya Betuang, Jabatan Penerangan di Betuang itu. Jabatan Kesihatan Bahagian Betuang, Pusat Khidmat N37 Bukit Saban. Orang kegawat jaga penglikun kita sehari itu PDRM, APM, Rela, SCB Betung, ngadu kekuasaan kita engkau, semua raban media kenyokong ACSJ ke-11. Tepik jari ke semua balas tidak kena nyokong pengawal kita malam tu.
1: Okey, mau kita pernah sabar lagi tu nanti. Nama tu panelis kita itu kelima, dipelepas ke kita, bapak pangau kita ke malam tu. Kita medak clipping tu dulu.

0: dari panelis CSC ke-9, kemain lagu Aku Bukai Lulung. Lagu untuk berkisah pasal kita boleh mana kawal mau panggil. Lirik lagu itu digagak oleh empat anak band. Jadi komposer lagu ianya Jimmy Palikat, Web Mix Production. Okay, so special dari kita semua, lagu itu digubah daripada Jimmy Palikat.
1: Okay, lagu itu dengan arrangementnya, depan kami kak mengeluarkan vokalnya, laban lagu tu memang lain daripada lagu-lagu di yang biasa, laban lagu tu memang lebih kepada jazz dan blues. Laban dia kami kak masuk ke vokalnya titik mana, dan untuk ketahuan kita malam tu kami bisa special untuk kita. Jangan lupa support Bunyi Albert bah panel SSJ ke-9.
0: Arah menyokong aku Bunyi Albert SSJ ke-9. Aku
2: Ukai Lulung. Lagu kesekali itu Aku Ukai Lulung, Leka Ampal Lebat, Tiun Jimmy Palikat, panelis ke-5 Winnie Albert.

Sumba ya setelah mak mak udah dalam musik musik kita daya tu baya mayu peminat mama tapi Siti hal ya laban ketika anak mama yang meri kata semangat ya jadi mama rasa petua laban mama tu orang biasa ya aku kan

0: Okey, jaga ya memansang ke Bisik Jadi di menua kita di Betung. Aku dengar tadi lebuh Winnie Albert nembuk ke nama tu persembahan dia di atas panggau Zen. Ya. Aku mendak bala penyokong ya. Sekedarnya sampai berdiri. Penyokong Winnie Albert. Bisa ditau? Oh, mayo sedak ya. Okey, kita beranda Mimi tentang tak berkawal dengan pemansang di menua kita di Betung itu. Tadi kita mendak bah clipping tadi bah VT tadi Zen. Siti Padang Bilun baru kekumbai kita berbuli yang stool pot. Ya kuda diuji kena 18 hari bulan 9, engkau kena 26 hari bulan 9 2026 tu tadi. Ya nya Maya yang ma berhormat premier bisa datai di tu lebuh pengerami SKS ba Betung.
1: Lalu pian mega ungkus pada bilion tu mun dikira berarti ke 248 juta ringgit.
0: Ya ke pemadu mana Zen kita berarti ke penerbai bilionnya Ari Kucing lebuh ke 18 hari bulan 9 tu tadi Zen kena Super King 300 semina 15 minit aja. Nanti itu dah dikena kita lah Zen. Habis SCSJ itu aku boleh pulai dengan kucing kan terus 15 ya, minit aja pulai kan. Lalu pihak megat Siti lagi pemansang ke bisnis pedagang kita tadi ianya Agropark berbuling di Sepauh dan tak jauh dari Padang Bilun dia Zen.
1: Lalu pihak megang tik tik berarti ke sekedar hari utai ke bisa megak di pejalai ke di Betuang Litomo ianya replika kota Sadoa ne tok benua digagak ba tucuang Bukit Sadoa. Lalu pihak megak tok bungkus 16 juta ringgit lalu pihak megak diadang temu ba tahun 2028 nyenila lalu palanto Siti Ari Palan ke cukup ya mana dikena kita itu tadi ngelantang katik lebih gek ba kita ke rindu ngayam pemanah rampak menua amo.
0: Okey, tu bekaul kau pemanah rampak menua. Nua nama utai ke kerindu nuan set.
1: Mayu utai de kerindu tembo te semua Bukit Sadua tu dah tembo nyangka kak dah tai kia ngabas utai dia amo.
0: Iya ke pemadu de kerindu ke nuan.
1: Ante ba mensia aku pemadu rindu ke nuan mo.
0: Oh, beh.
1: Okay. Kamu ke bawah kan amamu. Oh. Laban, entah aku nak rindu ke nuan. Nak aku lihat ngau nuan
0: itu. Ya ke kerindu ke nuan maman?
1: Ya. Ha?
0: Ya ke kerindu ke nuan maman?
1: Ya ke rindu ke aku amamai, bana jimbat.
0: Oh dia ni bana jimbat. Kelimpah di mana jimbat?
1: Ika kita lah di rumah dia.
0: Edman Lange.
1: Nah. Oh Edman Lange.
0: Oh nuan, ada ingat ke skrip tu. Okey, kita ketuk dulu. Beranda pasal pemansang di menua kita di Betung. Kita terus ngalih ngagai. Panelis kita ke nomor 6. Sarung kegagu, basuh kelabu.

0: Cuba, ¿no? Sarà siccome finalista e si è detto assimilato. Sarà mai. Non amarti, mai. Ma io vorrei andare a Cuba. Mi morì a Cuba, in atto come me, sebuah nyaku musim beli yang masih te balan dunia yang luar kosong sibuk jadi saya rasa kau tuan presiden kelamai temu aku jadi nanya kuat ya dia kena nuan agak lagu kelamai untuk kesatuan kami jadi lagunya semestinya harus menyampaikan meses ya, lagunya madah ke penyerakup bahasa kita daya. Jadi nak aku berundin bukan ini aku tahu sembilan ini jago ya jadi hari ini dengan aku aku ya kapan aku siku udah enggak lagu paling yang din so pilihlah negara ya
1: aku Frankie Man yang kebang lagu terbaik ke disadar ke Wakwok ngau final SSJ ke sembilan. Jadi kebuah lagu tu diberi ke Warok. Laban lagu tu endang dipinta yang pu. Konsep lagu tu sigi juga dipinta yang pu. Aku sebenarnya musun leka lagu ngau melodi untuk lagu terbaik. Jadi aku milih ia berkonsep ke patriotik mimin. Laban lagu tu lagu ke bersemangat, lagu ke bebaik. Kitai sama kitai menuju jalan pemansang, bersaut, berserakuh, betulung, bersyukur negara kita iku dah bisi nama, bisi jalai anang loke menyiku jaku orang tua besi ngagai utai ke depan ngambil ketua ulih berdiri sama tinggi bakal bangsa bukai
2: lagu terabai lekang otion prengkiman panelis kita ke sekali itu What Rock.
3: Mm-hmm.

football.

0: Ya, terima kasih Hagi Begulai Bak Malam Final SCSJ ke-9.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke udah datang kakak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan. Kini asai kita semua. Bisi udah melabak siapa kini dekatnya di juara malam tu.
0: Siapa juara? Siapa? Nak temu si siapa juara? Ya. Baru ke finalis ya ke-6 tadi ya. Ke-7?
1: Ya ke-6.
0: Ke-6.
1: Belenggu Wat Rock.
0: Ya.
1: Lagu Terabai.
0: Agi mayuah kebenar ya finalis kita ya ke dekat mantai ke Bangladesh dia sedak malam tu si. Lalu sekali lagi kami ngelalu ke semua kita ia ke medak live ke ditabur ke kita terus malam tu hari Dewan Tan Sri Dato' Omar Steven Kalong Ningkan di Betuang. Okey, yeah. Si. Alang-alang nak. Yeah. Tua tu udah datai bak nur penonton, nur audience.
1: Ya. Yeah.
0: Tua nguji mai sida di tu berandaung tua.
1: Ya, yeah, tua.
0: Siapa baik tua ane si?
1: Ha? Siapa ane?
0: Ni bo jauh. Ni bo jauh.
1: Belakang
0: tu. Ah, okey. Aku berdiri meh. Aku berdiri meh ada.
1: Aku berdiri dulu.
0: Aku siapa tu?
1: Siapa tu?
0: Hari ni. Aku orang Betuang pu. Tak kukai.
2: Aku datang Resibo.
0: Resibo. Resibo jauh. Kemua ge? Orang Sibu kemua ge?
1: Kemua ge nan.
0: Ni selipar nuan. Aku tisi. Engkau tak datang ada yang selipar. Resibo pama penyawah nak selipar.
1: Ya, pagi tadi sekali ke bermalam.
2: Nyuka tengah hari datai.
0: Oh, hari sibu na.
2: Hari sibu.
0: Wow.
2: Kurang lebih pukul 11.
0: Angkat.
2: Datai ada sibu Betuang
0: itu. Datai ada Betuang. Oh. Siapa tengah nuan datai ke Betuang tu deh?
2: Mayuah kami menyanyak, kami menantu, kami muco.
0: Oh, steady lah, steady, steady. udah tanya nama ke bedau tadi si?
1: Nih.
0: Udah tanya nuan nama ya tadi?
1: Nama bedau tanya.
0: Nya. Siapa nama wai?
1: Nama.
0: Masalah ya.
2: Namaku Lima Nasat.
0: Nyo, mana mah ga nama.
1: Sigi nyebut dari tadi nya.
0: Okey. Jadi aku bisi teh katanya tu Puan Lima tu soalan keramat ya si. Tanya aku udah selangau din kemari.
1: Apa ya?
0: Lain sawat ya. Jadi ni orang di Betuang tu.
1: Ya, ya.
0: Siapa sukuang nuan malam tu? Aish. Aninggar kita.
2: Nyukun semua masih dah ya.
1: Nyukun semua.
0: Nyukun semua ada.
1: Siapa kini semua?
0: Oh, uji pilih agak siku.
2: Aku nyukung Mawan.
1: Dayang Bintang.
0: Balau cu, balau menantu. Nyukung Mawat gak? Nyukung Mawat.
2: Nyukung Mawat.
0: Oh, sebuah Mawat semua.
1: Oh, penyukung Mawat belakang tu.
0: Okey, nama kebuah rindu ke Mawat?
2: Sikit rindu ke Yama.
1: Rindu bekeni.
0: Oh, rindu bekeni. Rindu tu mayuah rindu. Laban ya, sigat ke laban Mawat?
2: Sigat meh.
0: Laban sigat. Pama ini kita.
1: Kumainan, orang Indo. Ha? Sikit meda penyigat dulu.
0: Oh, biar. Ya, biar sih.
1: Ya.
0: Udahnya dah. Udah sigat, nama lagi ke buah rindu ke ya.
2: Sikit rindu meh, sikit minat ya.
0: Oh, biar.
1: Ya, ke buah ya. Nanti orang Indo kak ke lelaki, nak mudah ngelengkak.
0: Iya, nak mudah ngelengkak. Okey, terima kasih kakak ibu lima kita, Ari Sibu. Okey, aku bisik, kia kata, kia kisi, kia kisi.
1: Okay,
0: lubah luan, pedak. Giga orang.
1: Kini?
0: Orang Betuang tadi, orang Sibu. Sekali itu, tengiga siapa
1: ni? Ni orang Betuang?
0: Ni orang. Tuan ya. Iga.
1: Ni.
0: Itu, itu.
1: Okay. Ni bagi.
0: Ni bagi.
1: Atu. Tu.
0: Tu. Atu. Oh, okey.
1: Atu.
0: Tu iya si, tu iya si.
1: Nunggu ai.
0: Diri meh. Hari ni tu tuan.
3: Hari Semanggang.
0: Orang Semanggang. Siapa nama orang Semanggang?
3: Nama aku Meg.
0: Meg.
1: Berapa umur?
3: 29.
1: Nyukong siapa?
3: Ramles.
1: Ramles.
0: Penyukong Ramles. Udah kelimpah hari Ramles lagi bisik.
3: Ramles, Mawat.
0: Okey, finalis ia ke Asai Nuan boleh vokal terbaik malam tu. Siapa?
3: Vokal terbaik semua penulis menang megang dari segi vokal. So aku harap ke Ramles lah ambil vokal terbaik.
1: Ya.
3: Yeah.
0: Ramles. Kini katipan tetap Ramles
1: nih. Nang Ramles.
0: Okey. Terima kasih Meg.
1: Terima kasih.
0: Si, alang-alang tadinya buat nak mudah ku lengkap. Nama kebuah orang Indo tu nanti ya udah sayau, ya nak boleh ngelengkap.
1: Nama aku tanya dan tanya aja deh.
0: Kan nemu isi hati orang Indo.
1: Nih?
0: Sahut.
1: Sahut? Nama kebuah nak mudah ngelengkap. Laban dah kelalu percaya. Aman dah? Nanti kelalu percaya, nang segi ndak mudah ngelekak. Danyak?
0: Danyak kebuahan eh?
1: Ya.
0: Okey. Kita akan nemu nama sawat dia kebenar. Kita ingagai pentas ACS J9. Begulai ngau finalis kita ke sekali tu.
1: Doni Lang.

9 siku hari panelis anugerah carta sepanjora ke-9 2026. Lagu Nak Mudah Aku Lenggah mujur tamat barengan final anugerah carta sepanjora ke-9 2026. Lagu tu ditergebang aku bu kebenar ya.

0: Lagu tu berlasarkan penghidup pasangan di Jawa hari pangadiri siku di menua, siku di negeri. Demi kecuntung, siku bahulu, siku bahili. Lagu tu mengerti, seduai ingin amat kemulai ngai Jawa hari pangadiri. Dan lampan ke Jawa kebuah seduai mulia begulai sama. Dalam hati, tetap teguah, tetap sayau, lalu nak lengkap ke pangadiri. Harinya meh kebuah lagu tu diberi aku tajuk Enggak Mudah Aku Enggak. Ngapulang tu aku Joni Rang. Akan berkesai, terima kasih yang menunjuk semua di seluruhan dukun aku. Terus ke meh dukun industri musik Iban. Terima kasih maka menuju pengeluar program Anugerah Carta Sampai Juara. Bertemu kita Bah Final ACSJ 9 2020. Terima kasih.
1: Lagu Nak Mudah Aku Lengka Lekang Ngautiun Doni Lang finalis ke sekali itu Doni Lang.
2: Hai, aku adalah Taiba Bridal. Kamu dah mendak baju tua. Lagi aku nunjuk genuan ke au. Bye bye.

0: Oke, terima kasih. Tapi dari Gaga Doni Lang. Mayo penyokong Doni Lang dah, Zen.
1: Ya.
0: Lebih ke lebuh nama tu. Ia ke nyuak ke bunga Gaga Doni Lang ni tadi. Ianya kala jadi kumang betung dalam tahun 2023.
1: Oh, pihak bu.
0: Bajik.
1: Lemau tidak nyawat bu.
0: Lemau, laban yang beri bunga Gaga Doni Lang. Kebenaran Zen, program kita malam tu Lady Pendiang ke atau Lady Pedak kita live Facebook YFM Iban. Kita ke bunyi kita sebut kita report tadi. Kita tahu like, share, ngagai bala kaban, ngagai bala follower kita. Ngambil ke nambah ke penyampau orang ke Medak kita live Facebook YFM Iban. Jadi nakak ke dia tu penyampau orang ke Medak Facebook kita boleh 14,000 ikut.
1: Okey, 14 lagi mu, sudah 15.1K.
0: Sudah nambah baru. 15,000 ikut. Nanti kita berhati ke rekod, Zen. Lebuh kita buat SCSJ ke 8, Zuba. Penyampa orang ke Medak kita sekali maya atau ke maya live tu manggai 18,000 ikut. Jadi malam tu kita patut mecah ke rekodnya. Nah, patut kita undur pelama.
1: Betul. Apa, Zen? Betul.
0: Lalu rekod kedua Zen, SCSJ ke-8, lebuh kita

0: BSSCSJ ke-8 dalam tempo 24 jam penyampau view ba YFM Iban mayanya lebih gede medak kita live nya tadi ke program live di Pedak Baru boleh ya 1.5 juta.
1: Ah. Dalam tempo nak datang hari nak datang 24 jam.
0: Ya, nyatu tanda sokong semua bala kita di tu. Lebih gede kita ke medak SCSJ.
1: Lalu pian megantek kita berarti ketawanya kemarin megambu. Ya ke viral amat ba SSJ kita ke 8 nya sidak ke datai tau ke sidak ke diau ba rumah Kelimbang di penyuluk layar nama ke buahmu 8 sidak ya bisa ngirim ke gambar ngagai kita sidak ya serumah begelumuk ba sitik ruai lalu muka sitik screen ke besai sama meda SSJ ke 8 jadi kita akan belum meda kami nyangka kita nya bisa ngagak utai ke mana age tau ke age ngena cara ke sama tau mega share apa Facebook YFM lalu menanya ingat hashtag SCSJ ke-9.
0: Okay, jadi ke bukti itu ah. Orang ke medak kita apa Facebook di Tunsen. Uji dengan macam sekedar komen. Di kita bisa komen ke mana merangsang para finalis kita, merangsang para penerbang lagu kita. Tonjong dia tu. Jadi keterubah ya tu macam siku hari peminat YFM tu.
1: Ya nyapol Sumbang Matias yang madah ke Drempo hari sanakan Sabah. Benong mana kita iba Facebook YFM mega malam tu mu na. Oh, terima kasih mega ngagai peningat tau ke sida kami se meda kita baka sida milia irang pan benong meda kita mega malam tu mu. Lalu pian mega mayuh ge sidanya tadi nang nyangka meragam dalam hati diri orang ke dekat menang vokal penyanyi kepada mana tangnya dekat ditentu ke sida akim ke padu ke kita malam tu.
0: Okey, nya tadi gaya bala kita ke bedak ba Facebook YFM Iban. Jadi kita ngarap ke mayuh lagi kita ke bedak kami ba YFM Iban ngambil ke munyi ke sebuah tu tadi mecah ke rekod SCSJ ke-8 dalam sekali maya kita bedak kami nyentuh ngagai 18,000 iko. Okey, ngetu tu apa Jacob Azhar Facebook, kita ngalih ngagai finalis kita ke-8. Tebek jari ngagai Rambles Walter.

0: selamat malam serta selamat datang agai anugerah carta sapa juara ke-9. Ku Rames Water, siku ari finalis SSJ ke-9 bakal ke tahun tu. Arengak kali tu, ku mekit ke lagu di bertajuk di rantai dengan manis. Lagu tu ditengkebang aku maya tahun 2024. Lalu dipasut kaku bak channel YouTube aku kena ke 30 Mac 2024. Lagu rantai tu sitik lagu ke berentak balada. Tak tu amat dikerinduk kaku serta lagu tu oleh nguji takat sada nyawa aku ti benar. Aku suah berteladan ke lagu-lagu balada hari bala artis Aris Manjung ngau bega di luar negara. Cerita dalam lagu dirantai pengingat manis cerita ke pasar sitik telih ke mengkang dalam hati siku lelaki. Ketika pengerinduk ti cukup dalam ngagai siku indu. Tengah ti udah kalau asa lelaki tu suah dekat nyurut ke direk tang kenang manis antara seduaya meruan nadi mengkang serta tang rantai rum yang lelaki itu. Nyak merek penyayau yang ngepangan induk ya sempama nadi pengunjung taman keudah di rantai pengingat manis antara seduaya. Terima kasih hangat suku kita.
1: Tumeh lagu di rantai pengingat manis lekang otion Rames Walter. Finalis ke sekali itu Rames Walter.

0: Yeah. See.
1: Yeah, dirantai.
0: Ya, yeah, tadi
1: manis.
0: Dirantai pengingat manis.
1: Pengingat manis.
0: Lagu ya ke cukup ngasuh hati kita ya Sino lah malam tu Sina.
1: Ya.
0: Yeah. Lalu nanti kita berarti ke namanya balap finalis kita malam tu sih.
1: Ya.
0: Yeah. Fashion Sina ya. Baju ketika dah Sina ya. Semua mana-mana.
1: Ya, semua mana-mana, semua pedak kita bisiknya tadi baka barang kapet, bisiknya baka AI.
0: Oh, bisik baka AI.
1: Bisiknya berbulu-bulu.
0: Berbulu-bulu.
1: Eh,
0: lain mah, tetap berbulu-bulu ke itu sih. macam-macamnya tadi.
1: Ya, macam-macam.
0: Kan lebih lagi fashion ke dikena bala personality, bala artis kita malam tu. Tadi nang kayaan ke namanya? Fashion kita di Borneo itu.
1: Ya.
0: Bakal nah. dikena kita maya rekapet tadi.
1: Ya.
0: Buri.
1: Ya. Nih. Ya. Bagus. Ya tu pan aku lagi kena buri.
0: Lagi kena buri.
1: Lagi kena buri. Ke di belanja Danish, Nancy Danish Craft.
0: Ya. Okay. Jadi nanti tadi kami dua isi batas dien.
1: Ya.
0: Dia tu dah nurun ke baru lah. Tuang iga mangsa baru sih.
1: Ya.
0: Kerja tua. Malam tu senang aja. Tuh giga orang baik tua berandau.
1: Ya.
0: Nah, oke. Okay. Siapa giga tua sekali tu sih? Spia nih, spia tau, spia nya.
1: Spia nya.
0: Spia nih deh. Spia nih, spia tau.
1: Spia tau. Tau.
0: Ah, tau. Asik ngelala gue sih gitu. Oh, jangan kan dulu. Kapan kita itu?
1: Ya.
0: Ah. Oh.
1: Baju akan dambai.
0: Baju akan dambai. Tentu ya penyukung.
2: Sebenarnya datai hari kucing tadi sigi nyukung semua 12 panelis yang mara ke final.
0: Wah, lupa kenari. Tang sebenarnya siapa nama tu nih?
2: Aku DJ Daniel Jam, penyanyi lama sebab zaman keset.
0: Ya kak, uji mimimet gak sanda nyawa ni ngalau penyanyi?
2: Oke. Sampai mi ati nuan umasnya.
0: Oh nya jawab ya.
1: Lagi kok ningo deh.
0: Oke, tu Daniel James sebenarnya siko ari orang lama mengka dalam industri kita di Sarawak itu. Oke, Daniel, nanti ari perhati nuan begini vibes kita ba SCSJ ke 9 malam tu.
2: Aku meda aku ditiaka SCSJ tu ari ya keempat laban ku subak nadai ba Sarawak itu. Udah aku pulai ngagai, udah aku pulai dari KL, lalu nitia ke perkembangan SCSJ itu tahun demi tahun. Pada aku peningkatan yang paling manis sekali. Lalu terima kasih ngagai YAM, RTM laban udah ngadu ke pengawal ke cukup badas untuk ngangkat ke metabat industri kita daya Sarawak.
0: Wah, wow. Oke, okay, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Daniel, oke. Okay. Jadi ya, lagi sih, kini orang giga tua ke lagi. Berandau tuh.
1: Lagi.
0: Lagi meh, oh.
1: Lagi meh.
0: Lagi meh. Oke, jadi kita ikut sekali tuh sih. Ngagai stage baru.
1: Oh.
0: Kita boleh ngang finalis kita ikut sekali tuh. Ya udah bersedia melabu aku.
1: Ya. Boleh ngau siapa nak kini.
0: Siapa nak kini nih. Kita berarti ke PT itu dulu.
3: SCSJ yang ke-9. Okay, so fun fact about lagu Dance Puna Tiko. Lagu tu sebenarnya diinspirasikan oleh Western Pop. Maksudnya lagu-lagu orang putih lah. Bakal lagu sudah band-band lama. Lagu pop star sudah ya. So lagu tu dirasakan dalam masa yang sangat, bukanlah tingkat, tapi yang taklah lama

Tuan lah, Tuan Dan. Maksudnya ia yang menghasilkan bunyi ya, berdasarkan nama terkekakku. Selagu tu ia dirakam dalam masa sehari. Cuma proses rakaman ini yang agak teliti. Lepas lagu tu memang terbukti agak spesifik. Yang pun pitching placement apa semua. Yang ketika very very detail. Selagu tu memang diciptakan khas untuk menjadi karya yang fresh. It's not something new, cuma ya fresh dalam energi menyimpan. Lagan memang cara yang ngondak kalak kita yang beda ataupun kita ningat artis Iban Dayak masuk ke lagu begitu. Lebih-lebih lagi nanti artisnya ataupun penyakit.

Lagu Dempu Nuasiko, Leka, Baby Chloe. Cuman, Baby Chloe ngedin Aladdin. Terus ngepenalis ke skala itu, Baby Chloe.

0: Udah ratai round ke-4. Iyanya reti ada 3 ikut dagi finalis ke dekat pada kita malam tu by CSJ ke-9. Ia keterubah lagi round ke-4 tu tadi iyanya Mawat. Udahnya masterpiece. Berdiri lagi baru kita ngasai ke tanah bernyang.
1: Iya, bernyang nak kini tanah lagi muda. Oh,
0: raban tanah bernyang.
1: Okey, Mu, jadi nanti kita berhati ke anugerah carta sapa juara kita ke-9 malam tu. Nak rami, nak ranca, nanti nadai sidak tu. Urang kenebah kerban muzik, ya kengiring, bala sidak kebetanin malam tu, Mu.
0: Jadi malam tu, kita juga bertuah laban pengiring semua finalis solo kita malam tu. Ianya combo Disperasi. Tepuk ke jari dengan sidak ya. Jadi ketua combo kita ianya pemain keyboardis ianya Mr. Eugene Clifford Roland Subo.
1: Lalu pihak mega kita ya berkelala dengan pemain kebukai mega temu. Mr. Farhan, gitaris satu.
0: Lalu tangan kengau Jeremiah ianya gitaris dua sidak ya.
1: Lalu pihak mega bassis sidak ya. Tepuk ke jari ngagai, Misa Calvin.
0: Untuk bujang singkat kami di RTM. Tepuk ke jari ngagai, Rudy Husaini, drama.
1: Singkat magang singkat emu. Lalu tepuk ke jari ngagai, Mr. Azlan, music programmer.
0: Tepuk ke jari ngagai, combo inspirasi, kengiri yang 10 ikut. Semi-finalis kita ke finalis kita ke Solo Zen. Jadi hangka aku Zen, kita itu nyodatai ba penyanyi taka finalis solo kita ke Penudi. Jadi nanti kita dah bersedia, haram kita nguyang ngagai clipping kita finalis ke 10.
2: Aku Maxwell Franklin Saran. Terima kasih serta tapi masa gambar lagi ngajak kita semua aku dan terima lagu kerja nama Dayang Bintang di Isara Gamawan. Jelai lagu Dayang Bintang untuk cerita dalam lagunya main macam nanti agak menjadi seribu kali banyak sapa Dayang Bintang. Lalu buat Dayang Bintang untuk buka sedi lagu ke di Karam Kaku kenal lagu itu sebab sedikit di Sada Kaku buka di Bayi Kaku tang lagu itu diberi aku sebagai mawas dikira-kira hidup atau ke nyukung serta nyungkap ke adik lagu-lagu kita di Sarawak itu lebih dari lagu Iban dan lagu Dayang Bintang lapan aku percaya mawan siku dari orang kau ya main lagu itu lapan lagu itu bersikap berasa yang terang di kita penemu rahsia Dayang Bintang. Jadi aku mawan dekat beri bersenai terima kasih ya bagi kita yang kerindu ke lagu Dayang Bintang. Jadi kena ke Maxwell Franklin saran dia ya. Banyak kebang lagu Dayang Bintang, lagu untuk membuat reti seribu tanda tanya. Jadi lagu itu tadi aku boleh mengisi penyibit ayahnya dirikan ke untai kekalak nyanyi barunya ianya cinta antara dua dunia.
3: Lagu ke sekali itu Dayang Bintang lekang ngetiun Maxwell Franklin saran panelis solo ke Penudi Mawan.

0: Datang kami hari WFM di Pana RDM di Kuching, datang di rumah penyanyi Siko, legenda Iban Kedul Subak, popular dalam tahun 60-70-an serta mega dalam tahun 80-an sebab ianya siapa lagi Tina Jeffrey Molly. Jadi kapenudi tanya aku tu tadi Puan Lucy ya, tentu ya tadi apabila peninggal kita pun dekat bertanya kata bisik jakuk penudi hari niang yang tadi sebenarnya ke mutus ke sepuat tau ke nama kini utai ke pengawak ke bisik dia kerja sebenarnya yang kena ada meninggal ke kita itu Puan Lucy.
1: Tina salah aku lah hari bulan 6 22 23 mungkinnya lah bulan 6 lah banyak 25 ya lu ke hospital di pasukan hospital nah masa 23 22 mungkinnya ya mesan gaku ya ada bisik buku aku dalam drawer aku ya ngano aku tiulihnya serah lah ngegay sapa-sapa ya ya nyebut menikah midi serah gay menikah midi atau IB kaya IB ubang ya ngasal penyerah kena tapi aku mendaknya utai nak lagu ditulis sedih ya udah aku ngabas.
2: Oke, nya gaya cerita ngenang pemidang niang Jeffrey Molly. Kau udah ninggal ke kita itu Zen. Kita mesti meri penyindo hati ngagai sida sebilia. Labana niang Jeffrey Molly itu siku ari penyanyi lama kita Iban kedang sigi tebilang lalu ia mega BC nama tu contribution tak nama tu utai ke de kerja ya ngaga industri music kita Iban munyi kena sebut dia tadi BC pesan ke penudi ari ya ngaga bini ya ada
3: jadi ia ke disebut ya nama tadi nyengalaman nang pengurus YFM yanya Cik Monica. Jadi awak ke kita nemu nama bagi utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu. Jadi kita ya terus nanya ke ngagai Cik Monica Mpomo. Awak ke kita itu sama ningang ngau nena age nama na utainya.
2: Nama utai ke ditinggal ke niang Jeffrey Molly itu.
4: Okay. Jadi niang Jeffrey Molly utai ke ditinggal ke nya bub. Bub tu tahu di pedak kita kebenaran nyau nantu. Mana lagi di pedaukan nama udah kena empuah menua sida ya. Jadi dalam bob tu nang amai bisik lagu ditulis dalam tahun 1992 1993. Tahun ya. Ya bisik tahun ngau jam ditulis ya.
2: Jadi bob tu uji ni mantai ngai kameranya man lek aku. Okay. Awak kurang beda nak segi tulis yang puna.
4: Ya tulis yang pu. Jadi pakai tahu ya tulis jari. Orang kelihat ada tulis jari. Nampak dah bisik tayap jarak.
3: Tu nama tu dalam gerti ya. Lamanya sambil yang nulis sambil lekal lagunya tadi datai ngai hati.
4: Ya tu semina lekal lagu aja.
3: Lekal lagu aja. Nanti semak lah hilak tu tadi Cik Monica ne. Angkat bisik ke bala komposer sidak ke begagak ke lagu. Kak kini ngambil utai ke dalam buapnya tadi makan ni konya tadi Monica na.
4: Jadi maya bisi orang sebenarnya udah minta tang aku madah medak dulu. Aku akan medak sapa ke juara, sapa ke penengebang lagu ke di pedak kita malam tu. Laban ia baru dah lama nadai. Aku pun nak nemu nama kebuah nama aku disebut ya.
2: Untuk kapan
4: ya? Ya aku baru ke tahun aku bertemu ya 2023. Sekali je aku bertemu ngau niang Jeffrey Molly. Ndak kalah bertemu ya sebeda utok.
2: Ukai kaban ya.
4: Ukai kaban. Nanti apakah IB Ubang Rikets tadi amatnya tunggal ya. Tang aku orang bukai ndak kalah ndak nemu ya siapa. Ndak ukai darah lah. Ukai sedarah. Semina bertemu sekali buat program bantu inya CSR. Jadi lebuh disebut tadi aku ngadang nama kebuah yang nyebut nama aku. Engka yang medak sitik ke Tegal SSJ. Nyo sema amat SSJ nyalai ya aku medak sapa ya ke patut maiknya engka malam tu uliah lah uliah di pedak kita sapa kuliah mai leka lagu tu ngau mega penengkebang ke uliah ngagak tiun lagu tu
2: jadi dalam lagu-lagu ku dah ditulis ya nyapa berapa itik ya, ke pemadu manah atau ke pihak kuliah di nama tu angkat ke kita ni nemu jemaah elak bakal lagu Dayang Bintang kene.
4: Okey jadi lagu dalam tu mayuh bisik ke udah kala di Sada Kiempu bisik kendak kalak di sadak ya. Tang ari mayu-mayu leka lagu ke dipada aku ditok bisik dua kan arit nanti kumbu ngau ensen kau megak bala ke bisik medak malam tu. Lalu ia ke dua itiknya tadi ianya yang pu tajuk ati sempurai ngau megak tincin semaya. Jadi dua lagunya nanti didengar ya kebenarnya ukai lagu cinta ya. Ia lagu bakar ruang bilik. Ruang bilik.
2: Perangsang.
4: Perangsang. Jadi nanti kita dah mengelala sempurainya. Yeah. Sempurai tahu ke bungenuyang nang ngemuan nanti ke jampar ingat. Jadi dalam tu yang ada anang ngemuan nanti sempurai ngagai balanak ngau diri sebilia. Bakal kita ke meda vandalism tahu ke kesdera ba ruang bilik. Jadinya meh lagunya tadi ati sempurai ngau siti dagi ia ke diberi nama Tincin Semaya. Jadi kita meda dia tu mayuh orang kesarak semua ndak. Namanya tadi setahun dua jadi bisik ambai lalai.
2: Nemu.
4: Oh jadinya apa tadi dalam ruang bilik kau ya anang agak laki atau kebini kita bakanya laban ingat ke semaya sepeda unuan nyaruang ketincian agak jari ya.
2: Dalam
4: nyak kepada okay,
2: adu itinya sepeda. Okey, tadi orang ke jadi melaki bini. Ingat
4: ke semaya.
2: Lebuah kita ke bersurung.
4: Iya, sepeda bersurung tincian bersemaya kita. Aku beda melaki nak nemu aku.
2: Kemaya dah.
4: Ketahuan ini lah gini. Nah sedua yang kan nemu.
2: Siti lagi nama tu tujuh kita berkongsi ke berita tu ke bala kita ke di luar dia. Semua bala kita ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven kalau ningkan. Ngambil ke kita beri bahasa. Nggak guys, sekedar dari penyanyi-penyanyi yang lama kita. Kudah midang, ya kudah beri. Mayuh amat nama tu pemanah ngagai industri music kita iban ngambil ke bisik dikenang kita jemaah-jemaah.
4: Ya, bakal tahun tu pun kita nemu. Ya. Sabala ke bisik dan adai.
3: Nanti abah tahun 2006 tu tadi nanti kita berarti ke kita mega udah lenyau siku penanyi yang Clement Bayang yang nadai kena 24 hari bulan 2 2026 tu tadi
2: Apa yang mega kita udah ditinggal ke niang Jenitan kuda nadai kena 6 hari bulan 4 2026 meri penyidu hati ngagai sedar sepilih ngarap kutai kenyadi itu ukai ngelabuh ke semangat sedak ya tang ngangkat ke semangat sedaya ya lalu ngarap ke semangat niang dua tiga ikut kita sebut kita itu tadi niang Jeffrey Molly Clement Bayang kau niang Jenny Tan tu tadi begulai ngau apa di serga
4: amat jadi sebut ke ya Kanada itu tadi aku hari berengkah hari SSJ 2 aku madah ngagai mayanya banal sama gay penerbit aku beda untuk jadi penerbit amat maya beda untuk nemu jadi aku madah ngia kita nguji ngagak SSJ toko aku my artist veteran namanya tadi arti jemputan ngambil ke bisik ngingat ke sedak ya aku dah ngidup ke industri muzik kita iban mayanya pada bisik anugerah bakal dia tu jadi nyak Siti Ari 7 SSJ itu megak
2: ya terima kasih pun kebenaran nanya ngarap ke nama tu nyaut utai kena tanya kata ke bala peminat Jeffrey Molly nama utai kena tinggal ke ya sangka aku udah habis si SJ ke 9 tu lagi ba kedai ba betung dan kita ngirup mayuh teka cerita pasal tu.
3: Jadi yang kita berarti ke pegambu sidak ke udah midang tu tadi kita berarti ke jasa sidak ya ba industri kita nang cukup ya mayuh. Nah, jadi kita ngarap ke bisik penyanyi kita Iban udah ya udah ngangkat ke industri kita itu di basa diberi tanda basa nangkan ketua ila. Stipak ngau industri orang bukai megakmu.
2: Kita bersampi ikutnya Zen ngambil kesida oleh sama mansang ransiang lagi ngemansang ke industri music kita Iban. Kita ngalih kagai nama tu finalis kita beraban. Kita berarti ke clipping masterpiece.

Tegigalah lekar lagu

0: Esther Dildo kita dirispili ya, Resmadei. Lalu lagu menyadai itu muda, Ukes Mina, Digaga. Aku dikenak kita ingin yang diri menjadi sedara ya. Yang lapan kita itu kadang-kadang bisa ga balak kapan jadi cukup mana yang kita ini nak ngira ringi nanti sedara tidak ya menjadi menjadi ambu kita ini. Lagu itu penghidup kita yang nyata. Lagu itu adalah lagu penghidup kita yang nyajari aku. Terima kasih ya untuk kita semua yang udah nyukur lagu menyadik kau, yang udah ngenak lagu menyadik kau pada didini media ramah. Terima kasih ya kesukur kita hari aku gari ke belum menyadik kau masterpiece yang kebukai. Terima kasih nyajar
1: lagu menyadik Lekang Otion, Depa Masterpiece, Finalis Peraban, Masterpiece.

0: kasih keamananmu. Si Terry 7 kita yang ngatur SCSJ. Music ini menyatukan kita.
1: Oke Zen, kebenar ya. Nanti kita medak kami bah Facebook YFM Iban. Nak natai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungningkan. Kita nak boleh ngasai ke pengerami kerjasai kita di itu. Betul? Kebenaran Zen, dalam dewan kita di itu aja sangka aku nyoka semak 3,000 ikut orang ke duduk dalam dewan tu.
0: Tapi aku cari ngakai kenami kau kita yang bisa datang malam tu. Nah,
1: lalu di luar Dien Zen, aku bisa nyengok ni lama tadi. Sempat aku keluar ni lama. Dien, kurang lebih kau sedak ya 1,500 ikut orang di luar dia. Medak skrin besar. Oh, nyak reti ya. ACSJ ke-9. Nah, dah boleh masuk dewan dan ngacau. Lama kita bisa skrin di luar dia. Sama-sama kita ngepai ke sedak bah luar dia. Oke, okay, malam tu, dalam ACSJ ke-9, enti nadai raban hakim kita, kita nak nemu pemutus ACSJ kita.
0: Oke, okay, jadi ya, kita terus berkelala ngobal hakim kita, orang ke dipadu ke kita, ngakim semua finalis kita ke malam tu.
1: Keterubah ya, kita berkelala ngau hakim kita keterubah, ianya Datin Senorita Linang. Tepuk jari ngakai Datin Senorita Linang. Datin Senorita Linang ianya kalanya di pengurus Bad Daya Cultural Foundation dekat DCF, lalu yang mega penyanyi ngau pemerintang lama kita Iban dalam tahun 1960-an nyentuh ngagai 1970-an.
0: Lalu pihak megambo ya kalian nerima anugerah tokoh seni Sarawak bat tahun 2025 bat pengurami anugerah seni Sarawak bat tahun kesama.
1: Okey sebenarnya aja Zen yaitu ngembuan penelebak. Nyadi hakim bak pekit belagu ngau pemanja gamal di menua kita di Sarawak itu.
0: Lalu pihak megah ya udah kalah menerima gelar Kumang Gawai Dayak bak tahun 1968. Patut maintain lama mu.
1: Agi bisi bekau nama tu Abi, nama tu ia tu Siku Ari Kumang. Lalu ia tu megah cakah bak pengawal Serakup kelebih lagi bak Sarawak tak ke Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS.
0: Jadi kita terus berkelala dengan hakim ti kedua, tempiak kejari ngagai Mr. Wesley Belajar.
1: Mr. Wesley Belajar sikup nyanyi penkembang tiun lagu ngau megak orang Kelandit dan kembang leka lagu. Ia tu megak Siku Ari Pemusik. Lalu ia tu megak Zen bisa production house ke dirimpu. Lalu orang ke Kalagawa ba RTM Subak jadi penolong jurutera. Tepuk jari ngagai Mr. Wesley Belajar.
0: Lalu hakim ketiga tu kita nampak ke jari ngagai Encik Muhammad Safri Mustafa. Yato diato penogawa ba section hiburan dan music RTM Sarawak. Yato mega pemusik, pengubah dan pencipta lagu, lalu ya mega pemain combo dan orkestra RTM.
1: Pekejari ngagai Muhammad Safri Mustafa. Juri kita keempat. Pekejari ngagai Puan Yapien. Puan Yapien dosen, Siku Ari Ketua Seksyen Hiburan dan Music, pemain violin di orkestra RTM dan di konsert-konsert agung yang diadakan di luar negara dan di dalam negara kita di Malaysia. Konduktor orkestra, juri pelbagai pertandingan, nyanyian dan muzik di Sarawak. Dan beliau sebenarnya consistently menjadi juri kita di ACSJ. Berikan tepukan gemuruh kepada Puan Yapien. Ketua juri kita itu, bisa pajai mimik tau, lebuah kami dua insin nyebut lagi. Ketua juri ACSJ, Dr. Muhammad Azhar bin Abu Bakar atau dikenali sebagai Dr. Azmer.
0: Jawab kita Maya Mona. Jadi Dr. Azmi Atonya pengarah Pusat Seni dan Budaya Universiti Utara Malaysia UUM.
1: Beliau merupakan pensyarah, penulis lirik, pencipta lagu dan pengubah lagu.
0: Beliau juga terlibat dengan penghasilan filem, dokumentari, penulisan buku dan bidang penerbitan TV.
1: Dr. Azmir banyak menghasilkan lagu-lagu untuk nama-nama besar dalam industri muzik tanah air kita di Malaysia. terutamanya seperti Dato Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Liza Hanim, Misha Omar, Senario, Ella, Ramla Ram, New Boys, Dato Syarifah ini dan ramai lagi. Omai Omar, berikan bukan gemuruh.
0: Dan lagu-lagu ciptaan beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah di peringkat antara bangsa dan dalam negara, termasuk anugerah juara lagu seperti lagu Purnama Merindu oleh Datuk Siti Nurhaliza dan lagu Menadah Gerimis yang dinyanyikan oleh Ziana Zain.
1: Pengalaman yang luas dalam bidang penghakiman, pertandingan sebagai juri pelbagai pertandingan berprestij seperti Mento Program Reality TV, juri anugerah seperti AIM dan anugerah juara lagu AJL dan berbagai lagi. Yang paling istimewa, beliau pernah dilantik sebagai ketua juri AJL selama 7 kali. Berikan bukan gemuruh kepada Dr. Azmer. Panjai Payudata.
0: Ya.
1: Nyama kebuah kita macam Payudata, ngambil ke semua pemutus ke ditentu ke Raban Hakim kita lagi, Zain Sigi Naulia dibantah kita laban sidato, ngembuan penemu, ngau penalam pengelandi dalam nentu ke pemutus siti-siti pekit baka SCSJ itu. Okey.
0: Jadi kita nak berasai gambo, kita terus ngagai finalis beraban kita.
1: Nuan nak berasai?
0: Tuan nak berasai.

0: kami tanahnya.
1: Kami penulis SCSJ ke-9. Tek main lagu
2: Arisa.
3: Aku Chris.
4: Chris. Aku Jambo Modok, gitaris.
1: Aku Sisi Yabu, bisnis serta grup kami Tanah Bernyan.
5: Aku Steve Mac sebagai drummer.
6: Aku Andrew Bunjun, pemain keyboard.
7: Hai semua, sekali lagi aku Ngeti Sumba. Maksim Gangai, Sukun Balap Ninga. Saya rindukan lagu untuk Mga. Lagu untuk sebenarnya sudah lebih 10 tahun. Berapa kalah sangkai nak lama bak jari duit ku artis kan. Nyala tadi, abang nangka main-main penanggul, mayanya lu sudah boleh main lagu untuk lah. Jadi lagu untuk gagak aku kau punya adikku, Jesse Jabu. Dari Kusing Music ya, hari Mr. Jambul. Lagu untuk Muji, aku induk bernama Arisa. Lalu lagu untuk Mega Nyampi, Nambi Kaya tadi jadi induk di Menyana, Sultan Bujur dalam penghidup ya. Jadi betul benar lah, mayanya Araban, Tanah Perenyan. Kak ngikut lagu single kita ya. Berjuang ke lagu tu tadi ni. Hari segi kebuah meri sidak lagu tu enggak. Lepas kasidak tu tadi, keman ngau rentak lagu ke di perjuang kasidaknya lagu rock kepak. Keman ngau bukel penyanyi sidak Tanah Bernyang tu buka. Jadi aku nanti sanggup hati lah. Setuju ke lagu tu dah baik sidak ya.
1: Jadi lagu tu lalu di baik Tanah Bernyang. Kebetulan kemayanya kami seminjak naga kami menung hingga lagu kesesuai lagu gini rock apa
4: betul. Jadi lagu tu diterima aku dari Bro Disney tu lama lu dah gue nih. Lama sebedau lagu tu di rest ku cuma coba kita nggak kelainan untuk lagu tu kita mulai ke
3: nostalgia
4: dengan lagu-lagu rock lama banyak lah. Dahnya kami kusip kami puding pun dah. Dahnya kami kuliah ke menyentuh ke sampai ke tahap final SSJ itu terima kasih yang besar ke tim sudah hancur ke SSJ.
5: Terima kasih ya ngagai YFM sudah milih lagu Arisa Tanah Bernyang Band datai barengan final SSJ tahun.
6: Terima kasih megang ngagai semua penyukung Tanah Bernyang terus sampai penyukung kami ngalap.
8: Terima kasih ya ngagai semua penaja itu sudah sponsor SSJ ke-9 untuk
2: Agi Hidup Agi Jelapan Agi Hidup Agi Rock.
9: Lagu kesekali itu, Arisa, Lekang Lotion, Jesli Jabu Bajang, Ngemitius Mambang, Tomeh, finalis SSJ ke-9 Kepenudi, Raban Tanah Berenjang.

0: Stadium ke Sembilan. Juara SCSJ ke Teruba, gagai SCSJ ke Lapan. Juara SCSJ ke Teruba, The Crew, lagu Nadai Agi, Leka lagu City Project, Tune lagu Ajis The Crew. Juara SCSJ kedua, Belisa Francis, lagu Pengrindu Tua, Leka Ngau Tune, Francis Basan. Juara SCSJ ketiga, Masterpiece, lagu Garap Genuan Nikal Pulai, Leka Ngau Tune, Deva Masterpiece. Juara SCSJ keempat, Tajuk Remaun, lagu Pengrindu Aku Nak Berbagi, Leka Ngau Tune, Francis Alvin. Juara SCSJ kelima, Karen Libau, lagu Lelengau Keduan, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu Bajang, Gau Matthias Mamba. Juara SCSJ keenam, Tajuk Remaun, lagu Jempur, Leka Ngau Tune, Eri Tajuk Remaun. Juara SCSJ ketujuh, Ika Saiful, lagu Selimpir Pengrindu Dibelah Dua, Leka Ngau Tune, Jesli Jabu, Gau Matthias Mamba. Juara SCSJ ke-8, Dayana Shidi, lagu Selantang Tima, Leka Pensali Hajo, Tune Den Aladin. Sapa juara SCSJ ke-9. Juara SCSJ ke-Truba, gagai SCSJ ke-8.
1: Ikut juara SCSJ sudah ditemu kita ya. Berengkah hari tahun-tahun kuda Ahmadul Zain. Jadi malam tu kita bisa 12 finalis kedeka nyambut siapa kini juara antara sidak ya. Betul. Nama berita ada uncle? Uncle. Nama dengan apa julama ada uncle?
2: Aku tu kan.
3: Oh kan uncle. Tahu nama ya.
1: Oh iya.
3: Tentu.
1: Kumpai ku uncle aku.
2: Aku Jackson Jabut.
1: Oh. Ini non sekolah.
2: SK namanya ulu.
1: SK nama?
2: Nama dia ketawa kaku. Nah itu kan ketawa kaku.
3: Okey ketawa ke deku. Dia tahu mana ada yang pun biar sekolah kan dia tua yang ringgul.
2: Aku tu derajat satu. Udah 9 tahun aku derajat satu.
3: Ah, nama yang ulah yang mau belama ada.
2: Ada si tenjut.
1: Enti ni teh kaisi noan mamat buat. Enti ni teh kaisi noan mamat.
2: Iya, iya.
1: Tahun berapa dia ada?
2: Tahun 19... tahun 2001.
1: Yang buat mah ada demu berjalan lah.
2: Biasalah, aku kan... Aku kak mah belagu rock.
1: Enti ni teh ke anuan yang di atas tu... Agi... Underage.
2: Okay. Okay bukannya. Tadi dik nemu kah? Seduai dik ngangau bapak ikut penyanyi tadi.
1: 12.
2: 12. Aku kan ngangau 3 ikut aja.
1: Nama kebuan?
2: Orang lama.
1: Oh biar.
2: Tang seduai dik orang baru. Nama dik kami ketawa kaku. Kayak pedih-pedih hati kutuk nemu dik. Anang kenyak nih, aku tu kai nama, aku ngewakil ke orang lama.
1: Mana? Abut, nuan muda diri kan biar lu semak gitu nuan ngonyen.
2: Aku biasalah, anang kenyak angke. Tu angke cimu, dik nyau besai me udah pada aku.
1: Nuan itu sebarang sebun pun.
2: Iya.
1: Nemtek nuan tu, nganak nuan ke nuan pu tu.
2: Aku kan agak kerja satu paluai deh tua. Jackson Jabot.
1: Oh, di nuan nama tu diberi awak masuk agak pemberi dua buat. Ini nuan kedua, di belakang, di tengah.
2: Aku di.
3: Kayak cikgu aja. Lama dia udah keluar tua.
2: Aku di belakang.
3: Uji spil nama nuan, nemu ka? 9 kali masuk aja satu, nemu kan ada.
2: He, kate spil.
3: Tapi aja nama nuannya.
2: Kate nyebut tu tadi.
3: Ni ku nemu.
2: Tu Jackson Jabot.
3: Kate spil ada.
2: T-A-C-K-S-O-N, Jackson Jabot. Betul nyangka.
1: Betul, betul. Nuan kanggel aku.
2: Oh, anak kenyak. Aku tuh kan lagi met.
1: Apa ya, sarito lah.
2: Nah, oh, sarito.
1: Bisa itu rumah petiangnya, sapanya?
2: Oh, nyak, udah lama matinya. Udah lama, udah lama on.
1: Apa ya?
2: Aku, malam tuh bisa ya lagi asalku.
1: Bisa nah. Oke, bud. Malam tuh kebenarnya mayu finalis tuh pedaku.
2: Betul.
1: Pedaku begugugut sida tuh. Sida ya kudah kalahnya di juara pun kurang lebih 3 iko. Kita meda tadi nama tuh VT tuh ke clipping tadi.
2: Betul.
1: Sida masterpiece sudah kalahnya di juara, yeah. Sida Ika udah kalahnya di juara, Diana Shini kalahnya di juara. Nuan ke baru mulai memain tuh. Nare meda orang live sari tuh. Siapa ke juara?
2: Iya ke juara malam tu.
1: Iya.
2: Di kak kelamak ke kebaru?
1: Barang aja.
2: Barang aja. Iya ke juara malam tu aku umpu.
3: Oh betul.
2: Aku umpu. Jadi kita anunya angka ante. Di sini aku kok. Tu yang ngai nyati bejaku ya ante aku bejaku ko ya. Yang ke?
1: Ah oh, betul.
2: Aku mata kete.
1: Oh.
3: Nanti aku ngau itu ngau dia jawab.
2: Nanti nadai ke lama, udah tentu nadai ke baru. Betul?
1: Nama tuan tua mai bejaku na.
2: Aku tu sigi kaya unta aku tu udah tua. Tang umur ku tu lagi biak namo de.
1: Oke. Okay. Kami doa kira muri awak ke genuan okay. Ngau ke tiga iko penyanyi udah tu.
2: Siko dulu.
1: Ah siko dulu
2: siko matang. Dulu.
1: Dika ngau genuan tiga-tiga.
2: Ingat lagi. Ingat aku tu ke ngau ke kumpulan kuaya ka.
1: Au. Nada, nuan udah tu ngari ke kami doa ngari kita mayo ngau ke tiga iko penyanyi lama kita.
2: Oh.
1: Nah, keterubah tu kita ngengau ke okay. Serta.
2: Okay.
1: Jadi penyanyi lama kita keterubah. Kedekat merindang kita. Seraya kita akan ganti pemutus SCSJ ke 9. Tempek jari ngagai Steven Kanan.
4: Okay, selamat malam. Bala menyadi, bala peminat. Nyalai nadai utai ke mayuh ke di kenang aku. Minat aku muri besai. Terima kasih ngagai. Bagian YIPIM ke udah ngada ke kita siapa ke nyadi juara ke malam tu. Nyalai terima kasih mengagai semua tusun, komiti, pengurus, dia udah ngurus pengawak ke mesai tu ke malam tu. Nyalai asai supaya aku tajak aku udah berlagu dalam 1974 tak mudah kalau mudah orang ngemayuh tu. Nyalai ngutu muka aku kak nguji tau ke udah bersedia ke dua itik lagu dia nih teh ke tebah udah lagi nyalai sekali lagi terima kasih sama malam kalian semua.

0: Okey, terima kasih. Bala betuang, orang betuang. Nyalai awak ke malam tu berkelah lagu kita. Nyalai bisigi kaban aku bisa udah nanti di belakang dia.
1: Anang gue dulu. Angkel. Tu, bukai waktu tu. Kurbuat. Ah, nyak ya, baru betul. Anu gue lagi tu ngau penyanyi. Bisa siti aku, saya tekar untuh dalam kuningan lagu lama-lama.
0: Okey, dah.
1: Tempap kejari dulu.
0: Ngau.
1: Ah, pakainya.
0: Okey. Lagu tu, bisa insumal bawa menua orang.
1: Betul.
0: Insumal saya dah rumah, saya dah jugit. Cah gerga payan.
1: Okey. Okey.
0: Maya sedap joget. Okay, ya ora payan gerga dia. Okay. Bulu wah. Nyu pecah. Bulu wah tu.
1: Okay.
0: Baik bukan sal, bukan sal. Okey, okay. Terima kasih. Ya kau pakai ngu kita au.
1: Betul. Okey, Kang. Jadi sebetulnya Kang tua ngau ka siku penyanyi lagi lama.
0: Iya nya. Kaban aku siku mega asal orang sebelah menua kita, kaya berapa menua tatau kami dia aku tu. Menua tatau kura jahit na ke menua.
1: Ya, sebut aja ke.
0: Au, tang tatau tu tadi nama mensia tatau. Nyala aku selalu berjakuk madah kura. Ya ke tatau ngayah kota orang. Ukai kepita tia, timin. Nyak tatau ke ngayah kota orang. Okay. Ngayah kota orang. Jadi tatau tu besar kepita letak saya. Agi dia tu rumah tatau nya dukumai rumah jalung nang ngabuan urang kemanca tatau.
1: Okey.
0: Nya kenangkat ke namanya nama tatau nya tadi. Mai runda nemu tatau urang ngacau tu urang ke.
1: Okey.
0: Terima kasih au, terima kasih.
1: Kangau kalau betau lalu tatau, kangau penyanyi lama betau kangau.
0: Penyanyi lama. Ya rekaman Golengo Nayang Company Bas Ibu. Ya nya Roslin Jati Biang.
1: Nya baru tua mupuk. Itu nya ni pu bayi awak dia.
2: Selamat malam. Nama berita orang betung. Bisa mana? Bisa nyamai. Lama nakala medak kita ne. Aku pun lama nakala datai. Jadi ku dia tu baru datai baru. Maksud ke diri baru laban bala sida artinya mari kucing tu bisa ngundang aku datai ba SCSC tu aku merim saya terima kasih ya laban aku lagi uliah bukulai ngau kita masa dia tu nyawa terima kasih saya nyala lagu ke terubah hari aku nya aku ke merindang kita ngau lagu aku pu lagu lama aku ke keliawak nya ke dikumai susah hati ngenang nuannya. Aku empu kadang na ingatku tapi nyu belajar baru kumain lagu kumpu kenyanya. Laban tai nyu dah kalau lama nak baik deh. Susah ti ngenang nuan lagu ke terubahku recording.

Lagunya aku sebenarnya sore throat, tapi aku akan bertahan. Nanti rata ya, nanti nanitiah ke uliah mamai lagunya, tapi aku having a sore throat. Tapi nak awak lah. Jadi lagu ke dua aku hanya lagu ke dikumbai. Amai aku ti dulu. Tapi seserak-seraknya anang kiruah kita au. Lamannya udah ragu. Sotrot, sotrot ku batuak.

0: try my best. Nah. Tapi udah tu aku dekat ngangau ke penyanyi kita, duet ngaku aku. Lagu pagi setahun aja. Tajak pun ragu ah, tajak pun aku sore throat. Aku ngangau ke penyanyi kita, Mr. Johnny Aman. Ngau aku duet lagu pagi setahun aja.
1: Oke, okay, tadi kita dah tadi ngarus lin jadi biang main lagu.
0: Lagu.
1: Ama ikuti dulu. Nama si tiga ni. Tu saya hati kena aku. Tajak pun.
0: Nama dengan nama lawa.
1: Kita yang merah yang memiat begitu ni. Tahu ngau suka si subaknya. Ya boleh angkat ke 168 kilogram.
0: Mula ya.
1: Subak. Belanda 100 meter. Boleh melompat lapat ya. Bahasa ingat umur 8 tapi dikurang umur 10. Tanya kamera yang miat beritahunya. Tahu lah juga belanak tau.
0: Jaga deh.
1: Belanak lompat kuda panai. Makai. Kurang yang makai. Lepas ni, dia tahu kita yang merah, dia tahu agak maintain. Pengalaman yang nuan dah berlagu. Wai, tua udah lama nak bertemu. Nuan di perak aku agak cantik.
0: Ya.
1: Hehehehe.
0: Ini ngalo.
1: Agi cantik. Kita kira lari kapi. Ini malah mamu cantik. Pengalama ya udah berlagu tu berapa dong berlagu eh?
0: Tahun 1976 masa aku dalam form 3 aku mayanya.
1: Okey.
0: Guess kalau.
1: Tahun 76, masa saya tahun form 3. 76 ni. Aku mainnya recording, terubah aku recording album aku ke terubah sebabnya. Tahun 1977. Dulu setahun aku waria. Eh, okay. Ya dulu setahun aku. Okay. Okay, tanya apa yang beritahu. Ya gerai, ya maintain bakal selama, ya agak cantik. Cantik molek.
0: Pama meh, bisa remuji. Okay.
1: Pama nak puji, tanggi. Mesti kan lagu bimbing, ya, tanggi. Nampak ya? Okey, terima kasih megak ngagai. RTM kudah ngundang kami dua. Merindang kita apa? Final SGSJ. SG. SC. Dia nyebut SG. Pama SG itu, sampai aku bawa mana? Oh ya, SG sebut.
0: Bukan, SC kak kependiang.
1: Ini ngak, SG kok. Okay, thank you.
0: Barang.
1: Terima kasih lagu, sekali tahu aja lagu kada popular kada dalam tahun berapa?
2: Sama.
1: Sama?
0: Sama tahunnya. Eh.
1: Sama tahun 66.
0: Oh, tahun 1976.
1: Okay. Okay, thank you. Lagu pergi setahun aja. Itu gede deh.

0: Rocky. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Pomak Daku. Antoa.
0: Oke.
1: Anang gue dulu.
0: Nama aja buat tetap apa?
1: Anang bakanya di aki kuniaman.
0: Anang gue bakanya aki aku tuh mau letak bunyi aku tuh hekibaknya.
1: Pama masih tua ini pada aku. Ada si kalah kena miak. Oke. Aki kuni.
0: Oke, ada alisian gue tuh oke.
1: Tuh antai tau. Di aki kuniaman.
0: Antai?
1: Tuh antai.
0: Oke. Oke, okay. Gak segerai.
1: Kak pernah.
0: Jabun.
1: Oi.
0: Nama di salunan saya sekolah.
1: Aku kan ngangau siku ke penyanyinya, aku ngai sekolah.
0: Ngai aman. Oke, okay. Oke Jabun. Sigat nih Jabun.
1: Uji di kangau kah?
0: Hah?
1: Siku ke penyanyi siku kangau.
0: Kita ngangau ke Henry Kalu.
1: Oke.
0: Okay. Cepat dari semua. Henry Kalu, ini Henry Kalu. Aku nak mendaftar, aku nak mendaftar.
1: Udah.
0: Anjing leh.
1: Ya, ya. Orang lama gitu kak.
0: Tuh sudah tu guru kah?
1: Sudah guru kah? Ampulai tua.
0: Oke, telepon. Terima kasih. Udah meriah
1: dia. Pulai.
0: Pelagoh deh, pelagoh deh. Kami kapulai.
1: Pulai, kami pulai lagi kota teh baru.
0: Oke.
2: Oke, nyari tadi kita udah nengah Joni Aman ngau Roslin Jatibiang. Jadi sekali itu kami lagu lama nyoka datai 30 tahun dah usia umur lagu to. Lagu ke bernama Sambut Meh Pesan Ariaku.

Oke, Siti lagu lama. Lalu aku kebetulan untuk kali kedua aku dah ngau final. Tahun 2017 aku jadi juri. Jadi tahun tu aku sebagai pesta yang terakhir SCSJ. Jadi penyanyi diundang. Pialah jaku kita banah. Jadi lagu kedua kenangkan itu nya Siti lagu ke Ding Kebang Siku Orang Betong. Enya pensyarah Ba IPG Rajang ya, enya Cegu Smiol Bayang. Ki bernama Sayau Semaya Tua Balang. Jadi lagu tu lagu lama leka tu soba aku kalak begulai ngau niang ayak Joshua Swin belagu di Lubuan tu Skim Merindun tahun 1985. Mina tune ya dah ya, udah lari lah nama tune ya, tune baru semua. Jadi leka bisik dibawa balik ke mi. Okey, kita ningak ke lagu kip nama Sayau Semaya Tua Balang.

lagu terbaru dari aku direkod dalam tahun tu. Jadi mayuh lagu dah digagak cikgunya pemayuh ngagak. Jadi dia tu nyat pasang juga penyanyi pelapis. Lalu aku ngarap kucuk kuliah nanti ya bisa ngau ke belakang dah. Jadi lagu buka pun aku lagi minat lagu laban aku selalu ngadu ke ngaduk pesta ngau fampe semuanya dia aku. Dia orang lagi terima aku lagi ikut kab lagu. Nanti peminat nak dai ngetu lah. Asai aku nyawa lagi boleh dan juang. Gamal sudah tuai. Laban sudah tuai ke aku maksud dah gawak pun sudah nak guna lagi umur sudah lanjut dah. Tam lagu asai ke kuliah supaya aku. Okey jadi lagu ke tiga sekali tu sementara kita ke nganti. Orang ke ngitung berkah. Aku rekam main lagu tu. Tu pun lama udah lagu tu. Aku nak kalah main lagu tu secara live tu secara hidup dah. Laban cira tim keran ngasuh main lagu tu laban lagu tu Siti ya leka ya kerubiah lagu rakyat. Aku bisa ngagak tune tu. Tune baru yang nggak jadi dah baik itu aku sudah jadi sudah pasang kena minus one ke dulu sebab keset ukai BCD keset dia buai bunyi suara dia buai vokal kena aku. Jadi aku ngarap ke leka tu nak limpang lah. Aku pelama udah nak main lagu. Dua nyuka 30 tahun. Tang leka tu lagi ngancam lepas tu lagu rakyat dah.

0: Okay. Jadi aku berarti aku leka lagu temannya. Agi kak aku main lagu itu lah. Lepas aku lama dengan lagu, aku lebih 30 tahun ada yang record. Jadi mayor yang ngasih aku lagu. Jadi nyung itu lah. Wisli belajar begini. Mayor lagi lagu ya. Jadi aku nyung itu company aku lagu nyung lain atau cara saya ada. Jadi ngarap ke dalam masa kekadatai sempat baru mulai kita.
1: Okay, terima kasih. Terima kasih jaring kakai Andrew Ukalo. Penyanyi-penyanyi veteran kita izin cukup ya mana rindu dengan patah nyawa sedak lebur sedak nyada ke lagu. Kita bisa tiga ikut tadi dari kemata kita sekedarnya tadi sudah kurang lebih nama itu umur sedak ya cukup sudah veteran.
2: Iya.
1: Tang agi uliah nyada ke lagu-lagu ngau mana.
2: Nyata pulai baru ke pengingat kita nemu ngagai lagu-lagu lama. Jadi tempat kejari lah ngagai sedak tiga ikut sudah merinang kita malam tu.
1: Jadi dia ke penerang, pemutus hakim sudah diterima kita. Lalu dia tu kita dekat mupuk, berarti ke siapa ke dekat nyadi juara ACSJ ke-9. Munyi kena sebut kita, Zen, malam tu 12 finalis, kita bisa

0: ke-9. Lalu sebelum kita ngalih ngagai nyuak ke prize Zen, kita berarti ke prize kedekat diberi ngagai sidak kedekat menang ba ACSJ ke-9. Aram kita berarti ke clipping tu.
1: Prize ngau kategori ACSJ ke-9. Finalist solo dengan terima RM2,000. Trophy ngau certificate. Finalist Peraban dengan terima RM5,000. Trophy ngau certificate. Kategori finalist pemandu sporting dengan terima trophy finalist SCSJ ke-9 pemandu sporting. Lekal lagu pemandu mana dengan terima duit RM500 ngau trophy. Finalist SCSJ ke-9 pemandu Negrindo tau ke popular dengan terima RM500 ngau trophy. Persembahan pemandu mana dengan terima RM1,000 ngau trophy. Sada nyawa pemandu mana tau ke vokal terbaik terima duit RM1,000 ngau trophy. Lagu SCSJ ke-9 pemandu Negrindo tau ke popular dengan terima

0: juara LCSJ 10,000 ringgit. Tang tanya pihak Yenzen di sida nadai menang nama-nama kategori. Sida ya dekat mai pulai sekurang-kurang ya 2,000 ringgit ke setiap finalis.
1: Ya, cukup sida ke Solo nyambu, tang sida ke Braban dekat ke nerima Saguati lah kira ya 5,000 ringgit.
0: Hanya makanya Saguati ke diberi kepada para finalis kita. Dengan ini majlis menjemput yang berusaha Tuan Razali Baba, Wakil Pengarah Penyiaran Sarawak, bagi mempersilakan yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas, Resident Bahagian Betong, mewakili penaung utama yang menghormat Dato' Ahmad Douglas Sugambas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap penaung utama SCSJ ke-9. Dipersilakan dip-dip kenamaan kita yang lain untuk bersama. Yang berbahagia Dato', dipersilakan. Tuan Dio, Encik Kopley,

0: Dia tuh kita goyang gak, guys? 12 finalis kita, Zen.
1: Iya. Jadi kita terus ngangau ke finalis kita di Kecerubahya.
0: Dua ngangau ke Solo dulu, Zen.
1: Iya.
0: Ya, ke kaderima duit RM2.000 di sempulang ke kau trofi SCSJ.
1: Terus ngangau ke Dara Helena ngau lagu Proud Meat.
0: Leka kau tion lagu digaga Monica Allen. Tepuk kepada jari gaga Dara Helena.
1: Lalu nangkan ketemu, kita terus ngangau ke finalis kita itu kedua. Tiba lagu Nadayage Pengrindu, kita terus ngangau ke Ika Saiful.
0: Lagu Nadayage Pengrindu, leka kau tion lagu digaga Jesli Jabu serta Matthews Mambang.
1: Okay, nangkan kartu kita terus ngangau ke penyanyi kemaik lagu Duan Bisi Intan di Kembuan, Joanna Saman.
0: Lekang lagu Duan Bisi Intan di Kembuan, di Tenggebang, Yampu, Enya, Jonas, Joni Aman.

0: Dan digaga Edris Kamijan, lalu tion lagu tu digaga Den Aladin gau Edris Kamijan.
1: Aku ukai lulung, kita terus ngangau ke Winnie Albert.
0: Lagu Aku Ukai Lulung, lekat lagu di tengkebang Apan Lebat, lalu tion lagu digaga Jimmy Pelikat.
1: Finalis kita di keenam. Timai lagu terbaik kita terus ngangau ke Wardrobe.
0: Lagu terbaik leka gau tionia di tengkebang Frankie Man.
1: Finalis kita kenangkan ketuk, kita terus ngangau ke Johnny Lang ngau lagu Enak Mudah Aku Lengkap.
0: Lagu Enak Mudah Aku Lengkap, leka gau tion lagu tu digaga Johnny Langpu.
1: Takkan ketuk kita terus ngangau ke penyanyi kita di kelapan. Mai lagu di rantai pengrindu manis, ngangau ke Romles Walter.
0: Lagu di rantai pengingat manis tu di tegebang tiun gau leka lagu ya Romles Walter bu.
1: Lalu finalis solo kita di kedua penudi, kita terus ngangau ke Phoebe Cloy ngau lagu Di Empu Nuansiku.
0: Leka lagu di tengkebang Phoebe Cloy, lalu tiun lagu di tengkebang Phoebe Cloy Empu ngau Den Aladin.
1: Okey, nakkan kita kita terus ngangau ke finalis solo kita ke penudi. Mawat nyau lagu Dayang Bintang.

0: Okey, nak kan kata kita terus ngangau ke penyanyi kita di keempat, Diana Shini, ngau lagu singkang.
1: Lagu singkang. Lekah lagu tu

0: Kita ketemu yang kagai finalis Braban kita. Finalis Braban dekat terima duit RM5,000 disempulang kagau trofi ACSJ. Ya tu kita terus kagau ke Masterpiece menyadi.
1: Leka ngau tion lagu menyadi tu digaga depa Masterpiece.

0: Finalis perabaan kita Eka Penudi. Lebih kejaring agai Raban Tanah Berenyang lagu Arisha.
1: Lalu lekang tion lagu Arisha tu ditulis Jesley Jabu, begulai ngau Matthews Mamang.

0: Sama-sama kita dalam Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkat berkejaring agak 12 finalis SCSJ ke-9. Kebenarnya malam tu semua Sri Dato' pemenang maka tebak jari. Tanya apa pihak Zen punya kita sebuah tua. Kita bisa 9 titik kategori ke patut diperebut ke lalu dibaik pula tiap-tiap finalis tu. Kita ingat nanti bala petugas kita nyerah ke pemutus ngagai kita di atas stage itu.
1: Hari utai ke diperhati ke kita malam tu tota demo tentu ya sidak juri tu pedis kak ngambil pemutus tu siapa orang ke patut dipilih ya. Bak penduduk atau ke bak kategori ya ke bisik bak SCSJ tiga sembilan tu. Lepas tidak ya ke malam tu nang berbenar mantai ke Dreampo batas tanggal.
0: Okey Zen, tu apa pun yang nemu pemutus tu kebenarnya. Dan yang berkebuah diberi bala nama tu asyaret kita. Nyuak ke tu di atas stage itu. Kita terus nguyang ngagai kategori ke Truba. Ianya finalis pemadu sporting. Sudah bersedia? Anda balik kita.
1: Datuk Residen, meniang tu amu.
0: Finalis pemadu sporting. Baca lo Zen.
1: Kategori khas tu kala diberi by SCSJ kedua, SCSJ ketiga, SCSJ keempat, ngau ketujuh. Dengan ada sasunyi sedamu. Ia dipilih hari komitmen kerjasama dengan pengurusan siang finalis. Finalis tu diperhatikan serta dikira markah sidak ya. Hari pun SCSJ ke-9 ke diatur. Kira seminggu lah tu tadi diperhatikan.
0: Kategori finalis SCSJ ke-9. Pemadu sporting tu. Pemenang dekat terima trofi lalu finalis ke-9 ataukah finalis SCSJ ke-9 pemadu sporting. Diberi kita gagai. Finalis kita Rambles Walter. Tanya Rambles Walter.
1: Siti kategori sudah ditemu kita mu.
0: Rambles balik ke nak. Tanya ngagai Rambles. Kita tunggu ya ngagai kategori leka lagu madu mana. Dalam pemutus tu lagi kita ngangau ke pendekembang lirik datai sama-sama Niki kata sepanggau. Buka.
1: Kira tualah dulu bedak pemutus tubuh ni. Cik Bapa sabar. Kategori leka lagu ke pemadu yang mana. Sabar dulu lah, sabar, sabar. Bertenang ya. Kategori itu dikira hari leka lagu Iban Culin mayuh ngenak jakut dalam. Cara kebetul ngenak jakut dalam ngetusun leka lagu keberurun.
0: Kategori itu ditapis juri kita. Ianya Dr. Robert Menua, ianya Direktur Pemansip Budaya Iban Batun Juga Foundation.
1: Pemenang. Lalu pemenang bak kategori itu dikan terima prize RM500 ngau trofi. Leka lagu SCSJ ke-9 ke pemadu yang mana?
0: Lama jari gue tuh bergetar, Zen.
1: Lawan sama ke.
0: Punya kamu yang baru bergetar. Tadi ya. Nanti mau bergetar. Kita ngangau ke. Orang kemai lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Joni Ahmad. Tahniah.

0: Oh, bisa nama baru ya, Dato. Oh. Oke. Okay. Tania ngagai Jonas, Joni Aman. Udah menang lirik ke pemadu mana, Hazan? Kita goyang ngagai kategori finalis pemadu populer. Ah. Siapa gini?
1: Uji muka mo samana sabar lepas sidaya tentu meragam sidaya ngarap ke artis ke dikrindo ke sidaya nebo
0: baca saya dulu
1: kategori panelis SCSJ ke 9 ke pemadu ya dikrindo tau ke pemadu ya popular. Jadi kategori tadi uni peminat ari page Google link uni panelis SCSJ ke 9 ke pemadu di Krindo ngau undi pak Facebook UIFM Iban.
0: Jabat kebuah kita mesti undi, maya undi tu dibuka. Jadi pemenang tu akan terima duit RM500 sepulangkan kau trofi finalis SCSJ ke 9. Lalu pemenang finalis pemadu popular. Panelis kita pemadu pemula Pak SCSJ ke 9 ianya
1: Mawar.

0: Tahniah Agamawan. Pemadu popular. Kita goyang gagai pemutus bak kategori keempat. Ianya persembahan terbaik. Sudah sedia? Buka baru.
1: Kategori persembahan terbaik. Yang kemenang bak kategori itu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Kategori persembahan terbaik. Diberi kita ngagai finalis kita, Dayang Bintang Mawang.

0: Kita ngalian gak, guys? Vokal terbaik ACSJ ke-9.
1: Tau ke sada nyawa ke pemadu ya mana? Tua, makasih daya nyamuna.
0: Vokal terbaik
1: kategori sada nyawa ke pemadu yang mana atau ke vokal terbaik. Pemenang tu akan menerima duit RM1,000 ngau trofi. Sada nyawa ke pemadu yang mana atau ke vokal terbaik. SCSJ ke-9. Yanya.

0: Single Buddy na daw pumutus ke dekat itu mu kita.
1: Kita terus nguyang ngagai kategori lagu SCSJ ke pemadu ia popular. Tau ke terbilang. Jadi kategori itu kebenarnya Siti Ari kategori ke baru. Bak tahun 2026.
0: Kategori kategori itu diundi Arifesh Googling undi lagu SCSJ ke-9 pemadu di Kerindu megak diundi bak Facebook. Kategori lagu SCSJ ke-9 paling popular aku maca baru ya adalah undian peminat melalui page Googling undi lagu SCSJ paling popular dan undian Facebook.
1: Jadi sudah kemenang bakal kategori itu dekan rima duit RM1,000 ngau trofi.
0: Lagu SCSJ ke-9 ke pemadu di Kerindu tau ke popular ianya lagu Dayang Bintang Maxwell Franklin Sara.

0: tumpang lagu untuk Yanya Maxwell Franklin Saran.
1: Tania, gagai bawah Tania, gagai orang kena gebak lagu Yanya kaban kita Maxwell Franklin Saran. Bagi jari. Tinggal tiga lagi pemutus. Ianya penduduk ketiga, kedua, gau juara SCSJ ke-9.
0: Kita terus ngagai pemutus. Ya ke nomor tiga. Siapa nak bagi sidak ketuliah ke penduduk? Nomor tiga.

0: Nomor 3, tahukah tempat ketiga anugerah carta siapa juara di ke-9? Yaitu dekan rima RM5,000 ngau trofi.
1: Tempat ketiga. Leka lagu sebetulnya. Sangka aku hari orang kemenang lah. Finalis ya, kemenang.
0: Betul.
1: Finalis kita yang kebulian nomor 3. Ianya Phoebe Chloe.
0: Ngau lagu Mimpuno Asiko. Lalu tiga lagu itu. Di kakak Phoebe Chloe Tin Aladin. Leka lagu Phoebe Chloe Mpuno.

Okey, kita kali yang agak pemutus tangka penduduk kedua. Sebentar kita hendak siapa kini juara SCSJ ke-9 tersebut. Tempat kedua. Nomor 2 tangka naib juara. Dekan terima prize duit RM8,000 disempulangkan dengan trofi. Tempat kedua SCSJ ke-9 ianya lagu Dayang Bintang Mawar. Lekal lagu ditulis Maxwell Franklin Saran. Tiun lagu ditulis Maxwell Franklin Saran.

0: Tahniah. Tahniah sekali lagi kakek Mawat. Tahniah megang kakek Dayang Bintang. Tahniah megang kakek Maxwell Franklin Saran. Kita yang jodoh tiba pemutus kependuduk itu Zen. Hati itu majak kesal. Bunyi kita sebut tuang lama tu Zen, hari pun tadi.
1: Oh.
0: Tajapan kita berpikir tang semua finalis kita kebenarnya antara juara-juara kuda di pedak kita. Laban si Daya sudah mandang ke pemadu mana malam tu. Tepi kejari ke si Daya.
1: Lalu piham ke Mbo, tajapan si Daya nak menang malam tu. Ngarap ke si Daya nak asa hati. Aku nak lejo nyukuk industri kita. Laban tajapan nak menang. Si Daya tetap nomor satu buat hati peminat si Daya. Amat nak.
0: Si Daya Genzen, sebenarnya tu muka pemutus tu. Pemutus hakim kita, pemutus ke tidak boleh dibantah. Kita goyang ke gaya juara atau ke juara SJSJ ke-9.
1: Sabar, sabar. Tuh diri yang drum kita itu lagi, Bu.
0: Juara SCSJ ke-9 dekat terima duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Reti habis 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll.

0: dia. Kita gagal ke Betis Mambanggau Jaisli Jabu Pemega Raban Tanah Berenyang.
1: Jadi leka lagu Arisato, leka lagu yang digagak Betis Mambang Bukulenggau Jaisli Jabu.
0: Tahniah, tahniah sekali lagi ke semua sedap. Bunyi kesebut kita izin, sedap tu semua pemenang. Laban sedap sudah mandang ke cara sedap ke mantai ke diri. Ngangkat industri kita ke cukup yang manah malam tu. Jadi kita minta semua raban panelis kita ngambil gambar Bugulai Gau yang berbahagia Dato' Resident. Kita minta bala penyanyi kita hari belakang sama Mansang Kemuang.

0: Tahniah ngagai semua pemenang ACSJ ke-9. Tahniah megang ke semua para finalis kita. Gautu, dengan ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Wagia Datuk Rasdan. Kita menjemput berbagai Datuk Rasdan yang berusaha, Tuan Razali Baba dan Dedip hormat kita yang lain untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Udah tu lagi, kita dekat mendak sekali lagi. Raban Tanah Berenyang merindang kita. Ianya juara SCSJ ke-9. Kita berhati ke pengeranzi yang sedaya mantai bermuah kita mayu sekali lagi. Lagu Arisha. Untuk terima kasih ya. Ngagai semua orang kena sponsor kelebih lagi. Ngagai berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Sapi Premier Sarawak kebegannya di penang utama. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ.
1: Lalu terima kasih kepada yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapi Menteri Pemansa Penglantang, Raban Bansa.
0: Yang berhormat Dato' Snowden Lawan, Sapi Menteri Dagang Temuai, Yang Seni Pemerintah Sarawak.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuk Antol.
0: Yang berhormat Tuan Lidan Masan, Kaban Kaunsel Negeri N62 Katibas. Serta penaja SCSJ ke-9, Yahoo School of Skill, Kinakara Agrofarm, dia ke sponsor prize vokal pemadu manah tadi Zain.
1: Lalu punya berkasih agai Nancy Dennis Kraft, Sarawak Water Sendirian Berhad, Pusat Memandu Betung,
0: Connie Bridal Hair and Beauty Saloon, MO Kucha, Ngau Medan Hotel Betung, pihak pegang agai Aki Muam.
1: Lalu PMK, terima kasih yang Persatuan Alumni Dayak Universiti Malaysia Padum.
0: Kita pegang beri pesan terima kasih yang agak jawatan kuasa bersama SCSJ ke-9, yaitu Pejabat Resident Bahagian Betung, Pejabat Daerah Betung, Pejabat Daerah Kecil Sepau, Majlis Daerah Betung, Jabatan Kerja Raya Betung, Jabatan Penerangan,
1: Jabatan Kesihatan Bahagian Betung, Pusat Hitman N37 Bukit Saban. Pihak berkata terima kasih yang agai PDRM, APM, Rela, SEB Betung, ngau semua Raban Media kebisik datai malam tu.
0: Jadi malam tu kita agi mengkang muka gelanggang SCSJ ke-9. Kedua kita dekat medak, juara SCSJ ke-9 dekat merindang kita yang ngau Siti Lagu. Nanti kita sudah bersedia. Kita sekali lagi minta Raban Tanah Berenyang berenang kita ingat lagu Arisha. Lagu Indo Iban Melayu Jawa.
1: Lalu PMK tahniah agar semua penyokong-penyokong Tanah Berenyang.
0: Sebenarnya terima kasih yang mengagakkan semua bala komposer, bala penikembang lagu, juga bala ke nang segi pegiat dalam industri muzik kita Iban kuda nyukung SCSJ ke-9. Terima kasih yang mengagakkan semua kita mayu kuda datai penuh gemenuh ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Steven Kaloningkan.
1: Lalu pihak berkata terima kasih yang mengagakkan kita kabisai medak kami barumah, kabisai medak kami pak Facebook ke YFM Iban. Arame kita sama-sama nyukung industri muzik kita Iban, tau ke kita bangsa.
0: Kita pegang berterima kasih Zain, laban program kita hari itu mujur benar diatur kita. Lebih lagi, ya ke medak kita ba Facebook, hari pun tadi nyentuk ngagai nyokat jam pukul 12. 12 lalu, 12 tengah malam. Nanti sudah bersedia, aram sekali lagi. Kita uji mata ke juara SCSJ ke-9. Jadi kita minta semua finalis sama-sama agak bergelumur di muar itu. ngambil ke kita sama ngerami juara SCSJ ke-9.
1: Kita raikan bersama juara SCSJ ke-9.
0: Goto Meganzen, tua hari pun tadi jadi nama tu pengacara majlis atau KMC bahawa program anugerah catat sebagai juara tu minta ampun nanti bisi sebarang pengurang tak terkelanjur jaku.
1: Betul bu. Jadi terima kasih mayo-mayo utai kekurangnya hari kami dua jimu tang utang ke utai kemanahnya nang hari Tuhan magang. Jadi Pak SCSJ ke 10 semak nanti bisi diatur dalam bu. Kita yang harap ke bisi muka baru nanti kami dua jimu.
0: Lalu kita mega sari itu kita ke mulai ke diri tentu ke pengelikun kita bertengah ke jalan alun. Kita mega beri saya terima kasih ngagai penerbit SCSJ ke-9 Puan Cik Monica Midi.
1: Lalu terima kasih mega ngagai kru penerbitan anugerah carta sampai juara ya ke-9 tu. Tahniah ngagai semua. Lalu pihak mega kita ngarap ke SCSJ UKS Mina Angka. SCSJ ke-9 tang dekat bak tahun-tahun ke dekat datai SCSJ mengkang diatur kita.
0: Nanti kita sudah bersedia. Sekali lagi kita goyang ngagai atas pentas akhir SCSJ. Tepi ke jari ngagai raban tanah berenyang.

SCSJ ke-9, pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe. Leka Phoebe Chloe. Tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang. Leka Ngotiun Jisri Jabu.

kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Berjaga, anak si kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belakangkan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

influenza A. Dia tu nyom majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyom kaum kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: Sunyi? Silu ilu Kediri, Hanang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ati kita udah terliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang ti begedek ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bakal ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajang. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Tek mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat te tu di kerja puan. Pedis. Lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan. Udah lagi anya tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunia pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utai mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa sumpah hanya oh, tadi. Ya. Laban nama kebaya tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangtik tuan yang tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak tinggal selesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita bekerni ke kita dekat bersampi ke orang kengel selesai ke kita nadai kalau

0: Suho pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola nah.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi nih. Okey nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan tadi. Penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

madah ngagai belo indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidok, suah sidok belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan dalam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwet duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau remdok Beats Conference manit amat munyi ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry. Nyalai indu mesti berunding ke namo teko kerja. Anang mikir diri indu pengurusan dalam industri peguno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

Segulai sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus kemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulang kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulang kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke Trubah Panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah tau
2: au au
1: ngelalai kena mau tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Hau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi rewind. Dalam tiap itu utai ke
1: dikerja
0: kerja itu mesti bisi tang ya megang.
1: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit bunyi kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
0: Betul. Hanya kebuah anang kalau nak bertang-tang bunyi ku kita.
1: Cara muntang tu es dua kemudian tua tu.
0: Betul. Hanya kebuah orang pada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tai lagunya.
1: Lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh saratai. Kemudian nak
2: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. Oh, dalam genturung leka jakut sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tetu nang tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi ari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama tetik dikumbai kita sakit ngenyet tungkul hati. Oh, jadi sakit ngenyet tungkul hati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup, oh, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Oh, nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nak segi nitiah kepansi ati kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturu mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Oh tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke Indo. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Oh tahu ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi tahu ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penghirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te, bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada tau
1: Dr. Jawir anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Tu, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang pu nyebut di mail atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Setakat tu buat tabung darah ya memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip bisik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya aris hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambil. Nanti sidak ya perlu bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Kan anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kledar temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyewah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Bayu, kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah. Kau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai RM2 kenyak.
2: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal memilihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ne. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digunakan.

0: Siapa ganunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagan mana ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Ah, mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang bertunuh ku teh seneka hati.
1: Ha?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku aja ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah, tunggu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan nolong aku, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpuk. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak, nama kasut kak beli di tadi memang. Jangan, kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama deh, Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Den apala tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ni. Yeah.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Hashtag, nimm die Active dir du. Udah dia kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
4: Hai Larry.
7: Muji kediri pun jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua tali je. Nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
3: Majet tu kan ni?
0: Bukan.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia sedap ke?
0: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: influenza A. Dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
1: Segulai, segulai. Wow.

0: malam hari tiga.
1: Tapi kutai tan siut masak belakang tua lu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengan keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengan mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi keperhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Kucing 101.3 FM.

Sampai balap peningah semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Minggu ke-4 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada kabin dari Mary Dasis ngulu ke Sampai Pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, kenyagang mata kami mensia, kami beri terima kasih hari Minggu tu no kami boleh bergulumu, bergumpuruk kau dari sama dari ningga ke jakut nuan, kelebih lagi kami tahu, ngingat ke nuan, ke nganjung anak nuan, jadi ke penebus, jadi ke juru selamat kami. Buka hati kami, buka runding kami, awak ke kami uliah, ningga ke jakut nolo ngasih, ke jakut nolo ngerja, ke jakut nuan dalam penghidup kami bersari-sari. Semayang itu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami. Kemudian kita ingat kebaca Injil, Injil hari Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Injil Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 44. Sempama pasal orang kenyua kebun anggur. Yesus selalu berjaku ngagai sidak. Pendiang kejakuk sempama si titu. Orang siku bisik sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur bertanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, yang ngasuh bala ulun ya mansang ngagi orang ke nyua kebun anggurnya deka ngambil buah. Bala orang ke nyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya malu siku, munuh siku, lalu nukuk siku tibukai ngenak batu. Urangnya lalu ngasuh lagi ulun ya tibukai mansang ngagi kebunnya. Bala orang ke nyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak, bakal tudah dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya yang ngasuh anak lelaki yang pu kuya, sidak tentu dekat berbasa kanak lelaki aku. Terlebuh bala orang kenyua kebun anggurnya meda anak lelaki ya datai, sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tau orang kebun pu waris, aram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nya lai sidak nangkap ya, muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nya lai lebuh orang ke bempu kebun anggurnya datai, nama utai tidekak dikerja yang agak orang kenyua kebun anggurnya, disawut sidak ia dekat munuh orang kerjanya, lalu ngasuh rebukai nyua kebunnya, ianya orang kedekat meria buah lebuh mayang ngetau. Ku Jesus berjaku ke sidak, kati kita, nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tu ke rumah udah jadi batu, ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami, utai nyak mana? Nyak lah ya kumadah ngage kita. Perintah lah telah dekat diambil hari kita. Lalu diberi ngage orang ke dekat, mansut ke buah perintahnya. Orang ke labuh, ninggang batunya dekat redak. Lalu dekat ngeredak ke orang kelabuh ninggang ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadi dalam Jesus Kristus baca Injil kada dengar kita sempama pasal orang ke bisik sebidang tanah ya numbuh ke kebun anggur betanah ianya. Lalu nyua kebun anggur ngagai orang bukai. Tang lebuh maya ya ke dekat ngetau tu kan ngambil buah. Orang kenyua kebun dianya munuah. Sekedar ulun ke dia suah ya datai. Lalu berpengujung, kita ingat tadi, berkeni kok ya nganjung anak yang pu. Ukur tu kan sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Tang nak mukai-mukai, orang kenyua kebunnya nangkap munuah anak lelaki ya. Jadi itu kita medak, taja Allah Ta'ala tu sabar, tang penyabar yang megak, tau disebut aku bisi sekat. Kita ingat tadi, dua kali yang nganjung ulun ya, penudi yang nganjung anak yang pu. Jadi itu kita ingat berkena ikut kita mensia, semampai ngelari ke diri Arya.
Lalu ke Tegal uleh ke tempu kita napi utai kenyadi ke Tegal pemutus kita nyak tadi. Jadi Jesus senangkan kita perintah Allah telah dekat diambil hari kita. Perintah Allah dekat diambil hari kita kita lalu diberi ngagi orang ke dekat mansut ke buah perintahnya. Jadi ditu belum menjadi dalam Yesus Kristus. Bekeni ko kita nyamut ngagai nyawa Allah Ta'ala ke ngangau kita. Kati kita ngai mendiang ke kangau kita tu kan ngelimpang ke diri tu kan kita ngasih ngerja penekak ya. Jadi Yesus meh batu pemun kena diguna tu ke batu keberga ke diguna nyadi ke batu ke besai mak guna. Tajak mayuh orang nak guna ya tu ke ngain dari mak ya. Ia tetap nyadi ke pemun pengharap kita. Sidak ke andal ke ya. Sidak dekat berdiri tegap. Tang sidak ke ngengai ke ya dekat labuh. Jadi kita nanya dirimpu pagi tu belum menyadi dalam Yesus Kristus. Yesus tu ke kati Yesusnya amat. Jadi ke batu pemun dalam penghidup aku. Kati aku ngagak pemutus tu ke pengawak kerja aku. Ngau utai ke dejolo hati aku. Kena mulia nama ya. Tu ke aku nguji niri ke penghidup aku nak nyangkawam Jesus. Lalu ketai mesti nama tu bela menyadi. Semina lebuh Jesus kenyadi pemun pengharap kita. Kita uliah mansut ke buah ke guna perintah Allah Ta'ala. Nyadewa kejaku Allah Ta'ala kedengar kita itu tadi uliah mantuk kita ngagak pemutus ke penghabis yang mana dalam penjalai pengharap kita itu milih ngasi ninga ngerja penekak Allah Ta'ala ninting hari dalam pengharap kita. Minta Maria kinai kita bersemayang hari ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan, nuan diberkat. Ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu kau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita. Apai kau anak, kau roh kudus. Amin.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atau rubah dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gagawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: nungkal tungkal gaanang jarang gagak sebulang kaki benih gaanang besai padi kita rugi rangkang gak buai magang tunung ngau api kita genyamai nungkal gawak lantang hati daro gaati gago nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah nak nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Tukwanaka jaku nanyi nanam padi Kagilak kekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Pengerak pagi
2: Pengerak pagi

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelau tengah hari.

Tesat Madang Bungai, lagu kedibai Shima Peninga, lagu dikenal ketai mungkal awak pengerak pagi ke pagi tu. Selamat pagi, selamat bugelangau kami bawa awak pengerak pagi ke pagi tu. Bawa pagi hari Minggu, hari tu 4 hari bulan 10 2026, kita bugelangau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngaraka semua belum peninggal udah tumu dan ni pagi-pagi tu out. Yang kena kita benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini ke pagi tu tak ke nurun kawak kini. Biar magak kita nyangkanya bisik nguluk sekedar pengawak ya ke bisik dia tu dibagi menua kita. Nak buntal kita pagi tu peninggal udah meda program ACSJ ke 9 ya ke ditabur terus sebab radio serta gak Facebook YFM Iban malam tadi. Okay, jadi mari kita ambil puji mega ngagai raban Tanah Berenyang tim Mujo boleh juara ba ACSJ ke 9 be mega mawat naib juara PB Chloe ke boleh nombor 3 ya. Jadi finalis voting Rubless Water, finalis popular persembahan terbaik serta mega lagu ACSJ popular ianya mawat vokal ke pemadu mana ianya Winnie Herbert, lirik pemadu mana pulai ngagai Jonas Johnny Aman. Ya jadi merik tabik puji ngagai semua ia ke Muju boleh perayas kemarin. Nak tinggal mega merik pengagati ngagai 9 iku finalis kebukai tu dah sama merik persembahan ti pemadu mana serta ngemuju ke program kita ba final ACSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato Amau Steven Kalu ningkan betung kemari 3 bulan 10 2026 ya. Jadi menang tau kekalah tu peninga ukai pengujung ya tang pemerani ngayan kediri nguji serta meri ya ke pemaduk mana nyak meh cukup ngemegah ke hati kita ya. Sekali lagi meri tapi puji ngagai 12 finalis ACSJ ke 9 kita semua tetap juara ba hati kami. Okay, sekali lagi merik terima kasih ngagai semua finalis tim YFM ngau semua kru-kru kebukai ya ke sama bela udah ngemujur ke program tu. Nak tinggal mega ngagai semua bala ya ke bisi datai merik sukung ngagai finalis-finalis kita. Nak tinggal mega bala ya ke bisi madak live Facebook YFM au mayuh view kemari nyentuh ke 20K bisik medak kita live kemari ba Facebook YFM Iban ya serta magak kita ya ke bisik medak kami live ba YouTube serta mendeng ke radio YFM Iban. Terima kasih mayuh-mayuh ke sukuan kita bertemu baru kita ba ACSJ ke 10. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peninggal ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu terima kasih laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita peninggal ya. Jadi tu semua program kita ada lepas tu lagi mari kita mending ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyap pukul 7 pagi di anu aku maca pesan barat ngau pesan berbatang ngagai kita ke dekat nganjong pesan barat uliah terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7.30 pagi diandung kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu ke Penudi berjam kita ke Penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aries Sumpeng Jingan buat program Lalau Penghidup lalu ke Penudi peningah dia kita dekat bergulai ngau Pastor Rimen Guling buat program Tungkat Semangat berkenyamai terus program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi terus gulai jalan ngau kami ba YFM tu lagu ke dibai Francis Harris Manis Mulut Masam Dilalang.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Nemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kena gaya orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan bagak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta bagak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: banyak, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bang, berkenyak kau kan nganju orang yang nyak dah. Lagi ngenak fake lah kah?
0: Eh, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ikan jadi pesan kita ke terubah tu peningan. Jadi pesan pemati datai Ari Leslie Lunyai anak Wilson Ali Ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi pesan tu madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai tau ke di Intu bebala mayuah kena malam hari 1/5/10/2026 barumeh Lium Bangkit Rembai asal Sepawah lalu deka di kubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bin Tango ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kemantan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Berumah, Matup Serudit A Ngau B, Pelandua Suri Laleng, Ngau Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak, Penunus, Teru Atas, Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin, Dua Berumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimas Debek, Pemaga Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalai Nanga Engkamup Pakan, Batang Jalai Nangan Tayah, Batang Jalan Tabai, Nanga Kelitun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansat Serikai serta Kabar Melayan di Kebukai. Ia kena uliah dirintai ke Ditung Magang, ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta sampah datang magang ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Iki kunanu baru pesan tu pesan pemati tu datai ari Leslie Lunyai anak Wilson Eli ari rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah madah ke Sulan anak Judat, Sulan anak Judat tau ke Inai Lunyai, tau ke Inai Lunyai udah nadai kena hari 6/3/10/2026 lalu deka di Sengai bebala mayuah kena hari 1/5/10/2026 baru Mahlium Bangkit Rembai asal Sepawah ya. Jadi itu deka dikubur kena hari 2/6/10/2026 ba pendam Anglican Sungai Madu Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai Maya Rabat, ianya Bangkit Rembai Baru, Bangkit Ijo, Bangkit Kematan, Nanga Bangkit Dua Berumah, Seruai, Putus Pelawak, Tebiru, Munggu Gerinis, Beduru, Tanjung Dua Buah Rumah, Matup, Serudit A Ngau B, Pelandua Suri Laleng, Suri Tengah, Jerai, Suri Baruah, Lubuak Penunus, Teru Atas, Teru Bau Teru Baruah, Ulu Teru, Tarum, Menyalin Dua Buah Rumah, Nanga Ulai, Rumah Benjamin Liang, Ulu Rimbas Debek, Rumah Panjai Bukai ke Dikangau, ianya Batang Jalan Nangang Kamuk Pakan, Batang Jalan Nangang Tayih, Batang Jalan Tabai, Nanga Kelutun, Batu Matup Julau, Lot Iban, Kampung Lansat Serikai, serta Megak Kaban Belayan ia kebukai. Ia kenglala Sulan Anak Judat ya, Sulan Anak Judat. Semua kita dipinta datai sampau ngagai rumah Lium Bangkit Rembai asal Sepawah. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu madah ke pemati Mandin Anak Libang tau ke apa ding Mandin Anak libang tau ke apai dieng jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangan tawau nanga sebiro nanga gat nanga sud pasau kapit kucing ngau semua ke pembelayan ia kebukai ia kenglala mandin ane libang tau ke apai dieng ia kudah nadai kena tiga di bulan 10/2026 jadi ia tu dekat di Sengai Berbalamayu ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu niang tu dekat di Sengai dua malam berengka hari Sarito 4 ngau 5 hari bulan lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10/2026 jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis ba nombor 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135659569 tau ke Richard tau ke Apai Sigi ya 0168589190 kau nak baru peningah pesan pemati tu madah ke pemati Mandin Ana Libang tau ke Apai Ding ya. Jadi pesan pemati tu madah ke Mandin Ana Libang tau ke Apai Ding udah nadai kena 3 hari bulan 10/2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bermalamayuah kena 2 malam ianya 4/5 hari bulan 10/2026 ba sublot 1234 Taman Bien Hoa Kapit lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 2 ya 6 hari bulan 10/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke dia bananga entawau nanga sebiro nanga gat nanga sud pasau kapit kucing ngau semua kapan belayan ya ke bukai ya ke ngelala mandin ane libang tau ke apai ding ya mandin ane libang tau ke Apai Ding. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Robert Lewis Nyanggau bernombor 0198275302 tau ke Gino Anak Mandin 0135659569 tau ke Richard Jimbo tau ke Apai Sigi 0168589190 lalu pesan ketiga tok peninga pesan ngintu 100 hari jadi pesan tok datai hari Sandy Ane Munan dekat madah ke pengawak semayang 100 hari keniang inai sidaya ianya niang rinya Ane Asum niang rinya Ane Asum kena 10 hari bulan 10/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ba lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tok peninga dituju ke ngagai tuai rumah Tommy Kunam ba kampung Jungguk Mawang Serian Kapit suang ketiba suang tuai rumah Sibom nanga masak Sibu Bintulu Miri ngau kabam belayan kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya semua kita dipinta datai magang jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Sandy bernumur 0111408969 tau kemunan 0148889930 tau ke Claudia 0116968917 13. Okay, kau nak baru pesan untuk peninga. Pesan ngintu 100 hari itu datai hari Sandy Anak Munan madah ke pengawak semayang 100 hari ke Niang Indai Sidakya ianya Niang Rinya Anak Asum Niang Rinya Anak Asum kena 10 hari bulan 10/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai baru mah lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Tommy Kunam nang Junggu Mawang Serian pian mega dituju ke ngagai pembelayan di Kapit Sung Ketiba Sung terumah Sibom nang Masak Sibu Bintulu Miri ngau ka pembelayan ye ke buka ye kenda uliah dirintai ke Dituk Magang jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Sandy bernomor 011-406-1896 tau kemunan 014-889-9130 tau ke Claudia 011-986-1713 ya. Kita menggau dulu peningan dengan lagu ke Dibai Johnny Aman Belalak Nanggam Pengerindu YFM Penggerak Pagi.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita nampak baru pesan berat ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari polis anak duleh madah ke apaya. Duleh anak nyadeng, duleh anak nyadeng. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026 lalu deka di Sengai Bebala Mayuah ba terumah Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat Lingga kena malam hari 1 ya 5 bulan 10 2026 lalu deka di Anjung ke Pendam Bukit Munggu kena pagi hari 2 6 bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayu Tanjung Kimeng ngau menyadi ya ke diau di Miri Ida diau di Sungai Pinang kepembelayan ba Lacau serta Pelajau ngau Jungkung serta kepembelayan ya kebuka ya kenda uliah dirintai ke ditau ya ke ngelala duleh anak nyadang ya kenglala duleh anak nyadang penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh banumo 014-683-7720 ya nanduk baru pesan pemati itu datai ari polis anak duleh madah ke apa ya duleh anak nyadeng duleh anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026 lalu deka di Sengai Bebala Mayuah ba terumah Emilia Natasha rumah panjai Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat Lingga kena malam hari 1 5 bulan 10 2026 lalu deka di kubur ba Bukit Munggu kena pagi hari 2 ya 6 bulan 10 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di Skayu Tanjung Kimeng ngau menyadi ya di Miri Ida di Sungai Pinang kepembelayan ba Lacau Empelanjau ngau Jukung serta kepembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang ya kenglala duleh anak nyadang ya kenglala duleh anak nyadang. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai salih anak duleh salih anak duleh banumo 014-683-7720 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti serta menyadi ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Indai sidak ya Seng anak Nyawam Seng anak Nyawam udah nadai kena 3 bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan ke dia bagua Selepung Ran Punggu Selanjan Melugu Sungai Besai Pantu Keramut Kelawah Tinting Kendawang Nyelam Poai Bayit Ulu Ngau Ilik serta kabar melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke dituk magang ya kita semua dipinta sampah datai ngagai rumah Tuai Rumah Ramping, Kelawah Dau, Laban Malam, Ngintu, Seng Anak Nyawam tu ianya kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 5 bulan 10 2026 ba pendam Anglican St Andrew Kelawah Dau ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Adeline ba nombor 012-369-0632 tau ke Jocelyn 019-854-3001 97 ya. Aku nanduk baru peningah jadi pesan pemati tu datai hari Adeline Peranti anak Mercer tau ke Peranti ngau menyadik ya Jocelyn anak Albert Mercer tau ke Sulau madah ke Inai sidak ya seng anak Nyawam seng anak Nyawam udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bagua Selepung Ran Punggu, Selanjan Selanjan Sebemban Melugu, Sungai Besai Pantu Ngeramut, Kelawah Tinting Kendawang, Nyelam Poai, Bait Ulu Ngau Ilik, serta semua kepembelayan yang kebuka, yang kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya, semua kita dipinta datai, ngagai rumah, tuai rumah ramping Kelawah Dau, lalu malam Ngintu Seng anak Nyawam tu kena 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat di Anjung pagi hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam Anglican St. Andrew Kelawah Dau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus dengan Adeline bak nombor 012-369 0632 tau ke Jocelyn 019-854-3097 lalu pesan ti ke sekali tu pesan pemati tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai bar rumah anak ya ianya bar rumah Agustin Lona di Lot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Berkenu lalu pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia Bantulang Sungai Liam Malang terumah Melakus Tiris terumah rumah Jelani Mamut rumah Pengulu Muking rumah Unggih Seloi 2 berumah Semuruk 3 berumah rumah Sebindang rumah Buak Seputik Terumah Subi, Lemaus, Miri, Ngau Kepembelayan Ia Kebukai, Ia Kenglala Lona Anak Musa, Tau Ke Inai Boy, Tau Ke Inai Mure. Ya. Jadi penerang ke, jadi ia tu dekat dianjung ke pendam, Dayak Lambia kena hari 1 ya 5 hari bulan 10 2026 aku nanduk baru pesan tu peninga jadi pesan tu datai hari Agustin anak Lona tau ke Boy madah ke pemati Indaya Lona anak Musa Lona anak Musa tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure tau ke Indai Boy tau ke Indai Mure udah nadai kena 3 hari bulan 10 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuh barumah anak Yempu ianya barumah Agustin Lona Batlot 657 Taman Lambil Jaya Jalai Berkenu lalu dekat di Anjung ke Pendam Pendam Dayak Lambil kena hari 1 5 hari bulan 10 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ya ke dia Bantulang, Sungai Liam, Malang, Terumah Melakus, Tiris, Rumah Jelani Mamut, Rumah Pengulu Muking, Rumah Unggih, Seloi 2 berumah, Semuruk 3 berumah, Rumah Sebindang, Rumah Buak Seputik, Terumah Subi Lamaus ngau kepembelayan di Miri serta kebukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang semua kita dipinta sampau datai magang okey nya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ber email ngau WhatsApp YFM Iban lagi kita ke dekat nganjum pesan berat ulih terus WhatsApp ngagai konti kami bernombor 013-862-8422 atau ke email terus ngagai YFM Iban @gmail.com pukul 7.30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching tok lagu ke di by Pira Leslie aku nyau enda di guna YFM pengerak pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Bajet Sarawak 2027, bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company dari Norway, ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pralulus HDC meri fleksibiliti nambah ke pemesai rumah SPK. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi meri petanda ti madah ke bajet Sarawak 2027 ti dekat dibantai ba awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak ti dekat datai dekat ngenang sekedap perkara nyengkaum penyampau bayar karan tungak kuing ekonomi serta penuduk Asia Menua. Terjap pihak yang nadai nerang ngau siliak pasal pengawak ti dekat dibantai serta minta rakyat nganti bajetnya dibantai ke ilah. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Mukah di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Ngenang penyampau bayar karan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke rakyat Sarawak nak ibu hirau laban sebarang pemutus berkawut ngau perkaranya dekat diterang ngau siliak bak dalam bajet. Ngenang perkara bukai, Sarawak majak ngermai ke potensi industri gas asli cecair tau ke LNG dengan kerjasama ngau company TBC Penerlebak Ari Norway. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasamanya nyengkau numbuh ke terminal LNG Kuching ti disadang dekat nyedia ke gas keterubah bak tahun 2029 ilah. Terminalnya dekat nyadi palan regasifikasi LNG keterubah di Sarawak serta nyadi sebagi ari pengawak dikenang ngemansang ke Kuching nyadi hub kurang karbon. Ia madah ke pemansangnya meri Sarawak mayuh agi pilih lebuh ngatur ngau ngagih bekal gas nyengkaum mansiak market LNG di berskala mit. Ngau pemansang teknologinya dengan ngujung ke LNG ngasih ngau ngagih bak penyampau ti mimit agi ngenak perengka serta tangki ti fleksibel. Bak pengerami bukai Premier Sarawak madah ke urang ke bempu rumah spektra pemata RSP dia tu diberi fleksibiliti nambah ke pemesai rumah. Pemutusnya disukung dengan langkah pralulus ti disedia ke upis pemansang perumahan Sarawak HDC serta dikemendal ke local authority. Ngau caranya sidak ke bempu rumah ulih ngadu rumah besai agi ngau teratur serta nak ngacau tukuh asal rumah. Ia maksud ke jakutuk pengudah ngabas ngau nyerah ke kunci rumah spektra pemata ngau skim ngemesai ke genturung pendiau kandang balengian. Ia madah pemansang perumahan ke sama megak dipejalai ke bak sekedak kandang menua yang kaum dalat, kabung, santubung ngau kampung sambil. Projek Missing Link Jalan Rasau Bungan Besar ti panjai 4.32 km ke berungkus 68 juta ringgit dipedak berguna benda kena bersambung ke Jalan Sibu Dalat. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah projek tu antara 5 projek ti dilanggur kena ngemansang ke Jalan Sibu Dalat ti panjai kira 77 km. 4 dari 5 projek tu udah boleh pemendau ngau 3 agi dalam perambu. Siti udah tembuk lalu projek Jalan Rasau Bungan Besar agi nganti pemendau. Udah tembuk ilak, jalai barunya disadang dekat ngemandak ke timpuh pejalai Sibu Dalat hari 2 jam 45 minit ngagai sejam aja. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching.
Loci ai basung mukah benong diadu besai agi dikena nambah ke penyampau ai ti dikeluar ke ianya ari 60 ngagai 120 juta liter sehari MLD. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Mada pengawaknya dia tu udah mangai 15% ianya 14% dulu ari timpuh asal. Projek basung fasa tiganya nyengkau menambah ke kapasiti 60 MLD ngau agih belanja 243 juta ringgit hari Perintah Sarawak. Projek tu disadang tembu kena 15 ribulan 9 tahun 2028 nya dekat negap ke pengawak nyedia ke air dibagi menua muka. Ia maksud ke Jakutu pengudah merasa gaya pemansang projek ngadu ke lojinya besai agi. Ngenang perkara kesama pengawak masang sistem grid paip mukah mega di pejalai ngena agih belanja 294.5 juta ringgit serta disadang tembu kena 11 hari bulan 7 tahun 2028 ila. Penglikun pesakit patutnya ditanggung pengawak bergulai antara pengeraja pengawak pengerai pesakit ngau diri sebilia. Tu dikena nantu kesidak berubat ngau likun serta ngasi. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pesakit ngau diri sebilia patut merti ke cara berubat ti diterima. Tunyang kau mengambil ubat, dos serta madah anti semak bisi elektrik ngagai raban pengerai. Ia maksud ke Jakutu maya nyambut Minggu Penglikun Pesakit 2026 Spita Miri di Miri. Mansia mayuh mega diperansang suah berperasa pengerai ngami penyakit ti endak berampit ditemu tumu agi. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Kaum KMKK Pelilih Belaga patut negap ke integriti serta ngangkat ke pengelandia berkena ke teknologi digital. Tu dikena nentu ke penerang ngau pengurusan dikenatai ke ngau ngasi ngagai rakyat. Adun Murum kini dicupai madah ke KMKK patut guna media rama jadi palan alai berandau ngau natai ke penerang ngagai rakyat. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nutup seminar KMKK Pelilih Belaga 2026 di penyadi ke Sapit Menteri Digital Kemega Kaban Parlimen Ulu Rejang Datuk Wilson Ugak Kumbung. Kennedy mega nyemetak madah ke integriti pengelurus serta endak berciping patutnya dipugu lebih ngatur bantuk perintah pemansang genturum pendiau serta isu tanah adat. Hari tahun 2022 nyentuh ke tahun tu 282 projek ngangkat ke pemanah ngau nyeruri jalai udah dipejalai ke Bak Sita Dun Pujud. Adun Pujud Adam Yi Siu Sang madah ke projeknya mungku penyawah 29.56 km ngau agih belanja 11.1 juta ringgit. Ia kemega Datuk Bandaraya Miri madah ke projek ti dipejalai ngau cara berenggat ninting tahunnya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau pengelantang rakyat. Bak tahun tu aja 14 projek benuang dipejalai ke. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nyerah ke projek MIT menua pesisir MRP Dun Pujud di Miri. Majlis Daerah Matu Ngau Daro MDMD patut ngemeran integriti pengelurus ngau accountability lebuh ngenatai ke servis ngambil tiap pengawak pentaberan dipejalai ke ngau lurus. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke orang gawa MDMD mega patut bisi integriti bertiap pengawak ti diberi nyengkau mengatur belanja rekod aset ngau perolehan. Integriti ukai seminar ngasi ke atur
tang patu disempulang ngau penglurus disiplin serta ngenatai ke servis ngau cara ti enda becipeng serta lurus. Ia maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke Minggu Integriti MDMD 2026 di Daro. Ia megak ngelala pengeraja pengawak ngambil enak salah guna kuasa serta ngagak penyarut ke penguntung diri tang seruran ngemeran ulah ngeraja pengawak ngau manah serta accountability. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Bajet Sarawak 2027 bisi ngenang penyampau bayar karan. Sarawak bekerjasama ngau company Ari Norway ngagak termina LNG di Kuching. Langkah pra lulus HDC meri flexibility nambah ke pemesai rumah SPK. Nyanak ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira terimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwa FM.
7: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km

0: Batang Lasa ianya sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek jembatan Batang Lasa Ngopalu itu hari yang apa berhormat Premier Sarawak Datuk Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Kungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan Tumega dikaut naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Saya benar pengharap bahawa pemujur projek jembatan Lasa itu tahu menyempat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak Baka Muka Serikai Ngau Tanjung Manis diterbilang bak hasil agriculture Ngau Penawak Berikan. Sarawak Tanah Airku, Sarawak Maju Makmur.
1: Pengharap pagi, pukul 6.

kami puji bagi semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Madiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jisli Jabu.

kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ.

Nila miskin tau ke bertaya dia tu jam kita cun pukul 8 pagi peningang munyi kaku ba jam kita ke rumah tadi pukul 8 pagi dia kita deka begulai ngau Bishop Eri Sumping Jingan ba program lalau penghidup siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching kita terus mendeng ke program tau.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setiap gulain balap peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita walamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Yang lain dia tu kena kemaca gentera Injil tu. Dengar kejagut sempama siti tu agi, pihak ketuan Jesus. Bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu ia numbak siti lubang dong india pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menua bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala uluan ia, malu siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, maka ngagak sidak bakal tinggal sidak ti dulu. Ke penudih benar yang ngirum ke anak lelaki yang pun. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sedak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya ngau sedak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sedak tijaitnya, pihak kasawak sedak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus berjakuk dengan sidak. Kati kita tidak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di bunyi itu. Batu itu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih baik berguna dari semua batu bukai. Tu sudah digagak Tuhan pun. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang bukai di dekat berbuah mana. Ia telah buah ningang batu tu dekat redak, lalu nanti batu tu lah buah ningang sebarang orang. Ia dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi ningang jakuk sempama Jesus, sidak nemu ia berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ia. Tang sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti kesempama Jesus tu. Pengawal orang